0: Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Rencananya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung besar lalu sembahyang ngisir, bukan nak sembahyang ngisir ke alangan juli benda edak naon ke apa-apa.
3: Ngeri,
2: nanti memang pecah, selang muka kurang, apa rana, cepat sih 2 menit ke enak kambruk, kancana, terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien.

0: pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari sisi Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
1: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan.

0: Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
1: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
0: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
1: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
0: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
5: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai

0: masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
1: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
2: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya, Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutlah kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutlah belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutlah bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidak kenyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bribtu Eklesia.
6: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti

0: apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, tanggal 31 Agustus ya, hari terakhir di bulan kelahiran Republik Indonesia atau bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ini ternyata kemarin masih ada ya untuk acara-acara di lingkungan kita di Kota Semarang. Ini kemarin juga Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti ini menggelar roadshow menyambangi berbagai kegiatan warga dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak pagi kemarin ini Agustina bergerak dari satu titik ke titik lainnya, pendengar ya. Mulai dari Ketileng, Jomblang, Sawah Besar, Kaligawe, Kalibanteng, Mijen, Gunung Pati, hingga Semarang Selatan. Ini beragam kegiatan ditemui ya, mulai dari Jalan Sehat, Bazar UMKM, Festival PAUD, Kirab Budaya, Karnaval, juga kegiatan ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan, pendengar. Padatnya agenda ini membuat beliau ini harus berpindah ya dari satu lokasi ke lokasi lainnya ini dalam waktu yang berdekatan. Namun tentunya kesempatan bertemu langsung dengan masyarakat ini justru menjadi bagian yang membuat rangkaian roadshow ini berasa istimewa, pendengar. Apakah ada di antara Anda semua yang kemarin sempat bertegur sapa ya dengan Bu Agustina? Boleh infokan kepada kami sampai dengan pukul 8 nanti sebelum kami hadirkan untuk Anda dalam dialog Semarang Menyapa. Menyenangkan pendengar ya, seperti lagu Bernadia. Semoga kita buat menyenangkan.

0: Sel, lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
1: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
0: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
1: Tapi anaknya nggak ikut bikin masalah tau. Dia lahir nggak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
0: Alah, paling dia nggak peduli. Lihat aja sosmednya, nggak pernah dibales tuh komentarnya.
1: Ya kan diam, bukan berarti nggak peduli, Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.
0: Iya. Aku hapus komennya deh. Kadang jariku tuh lebih cepet ngehakimin daripada mikir sih, duh.
1: Nah, makanya kamu itu harus lebih perhatian lagi sebelum ngetik. Harus pikirin dulu apa yang mau kita ketik. Kalau yang kena itu kita sendiri atau keluarga kita, sanggup nggak kira-kira nanti kita?
0: Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal takut buka sosmed deh.
1: Kasusnya bakal berhenti trending, tapi jejak digital dan efeknya ke hati orang nggak bakal semudah itu hilang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Saat ini kami akan hadirkan informasi dari wilayah Demak, pendengar ya. Ini menjadi daerah dengan capaian untuk kepesertaan pekerjaan formal tertinggi di Jawa Tengah. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja di sektor informal, pendengar ya. Disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari. Ini mengatakan capaian kepesertaan menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam Jam Sostek Award 2026. Demak menempati peringkat pertama, pendengar, di susul Kabupaten Kudus dan Kabupaten Temanggung. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari kepedulian pemerintah daerah terhadap perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah ini memiliki peran penting dalam memperluas cakupan kepesertaan ya, khususnya bagi pekerja informal dan juga pekerja rentan. Secara keseluruhan, ini masih terdapat sekitar 900 ribu pekerja yang menjadi target perluasan kepesertaan di Jawa Tengah dan DIY. Sementara itu untuk kasus khusus pekerja informal di Jawa Tengah sekitar 600 ribu orang ini telah mendaftarkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, pendengar, sekitar 200 ribu ini merupakan peserta mandiri, sedangkan dari sisanya ini mendapatkan dukungan melalui anggaran pemerintah daerah dan juga CSR perusahaan, pendengar. Dan untuk informasi lebih lengkap nanti akan kami hadirkan pukul 8 tepat dalam dialog Semarang Menyapa Perlindungan bagi Pekerja Sektor Informal, yang akan kami bahas tentunya bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, ada Pak Ahmad Aziz. Juga di segmen berikutnya kami hadirkan bersama dengan Koordinator Serikat Pekerja Rumah Tangga atau SPRT Merdeka Semarang, ada Ibu Nur Hasanah. Kami hadirkan nanti untuk Anda tepat pukul 8 lebih 5. Jadi pastikan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi mengenai perlindungan bagi pekerja sektor informal ya, mungkin itu Anda atau juga orang-orang di sekitar Anda, silakan nanti dapat terhubung langsung bersama dengan kami, berbincang dengan para narasumber melalui line telepon dan WhatsApp. Nanti akan kami buka untuk Anda pendengar. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang.

Pernahkah Anda memperhatikan bekas luka yang ada di kulit Anda? Saat cuaca panas dan tubuh berkeringat, bagian bekas luka justru tetap kering. Hal ini terjadi karena jaringan parut tidak lagi memiliki kelenjar keringat seperti kulit normal. Saat terluka, kelenjar keringat dan folikel rambut yang ada di lapisan dermis hancur dan tidak dapat tumbuh kembali seperti semula saat terjadi luka dalam. Tubuh akan menutup luka dengan jaringan fibrosa atau kolagen padat agar cepat pulih, bukan meregenerasi jaringan kulit normal yang lengkap dengan pori-pori dan kelenjar. Saat terluka, prioritas utama tubuh adalah menutup permukaan kulit yang rusak untuk mencegah masuknya kuman. Sehingga fungsi sekunder seperti memproduksi keringat diabaikan.

Musim kemarau berkepanjangan memukul petani di wilayah Pantura, Pekalongan hingga Pemalang. Petani padi harus berjibaku menghadapi serangan hama yang mengancam gagal panen. Di sisi lain, petani melati justru dihadapkan pada persoalan berbeda. Produksi meningkat tetapi harga bunga anjlok. Kondisi tersebut dirasakan petani padi di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Tanaman padi yang rata-rata telah berusia sekitar 2 bulan, banyak yang mengering dan layu setelah diserang warang coklat, lembing atau serangga hingga burung. Kerusakan terlihat hampir di seluruh bagian tanaman mulai dari daun, batang hingga akar rumpun padi.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mendeteksi masih adanya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah. Di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera, hingga Jambi. Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot bertambah 1.629 titik, sehingga totalnya mencapai 3.371 titik. Sementara itu, titik api yang terdeteksi mencapai 23 titik.
1: Info Pro 1.

0: hanya penumpang angkot, bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa, Pak De?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan. Makanya turun, John.
1: Wih, Pak De. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak De tahu nggak?
0: Penelitian Pak De belum sampai situ. Memang apa, John?
1: Loh, ya pinjol alias pinjaman online, Pak De. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa membahas mengenai perlindungan bagi pekerja sektor informal, terlebih dahulu kami akan memberikan informasi terkini untuk Anda bersama dengan reporter kami Bahtiar Rifai akan memberikan informasi mengenai Demak meraih capaian tertinggi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja informal. Selengkapnya Bahtiar, silakan.
1: Ya, Ima dan pendengar, Kabupaten Demak menjadi daerah dengan capaian kepesertaan pekerja informal tertinggi di Jawa Tengah. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor informal. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari, mengatakan capaian kepesertaan menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam Jamsostek Award tahun 2026. Kabupaten Demak menempati peringkat pertama, disusul Kabupaten Kudus dan Kabupaten Temanggung. Disampaikan Tahyaning bahwa Demak ini merupakan salah satu daerah yang coveragenya di atas rata-rata Jawa Tengah hampir 50%. Menurut Tahyaning, capaian tersebut tidak terlepas dari kepedulian pemerintah daerah terhadap perlindungan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja informal dan pekerja rentan. Secara keseluruhan, masih terdapat sekitar 900 ribu pekerja yang menjadi target perluasan kepesertaan di wilayah Jateng DIY. Sementara itu, khusus pekerja informal di Jawa Tengah, sekitar 600 ribu orang telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ribu merupakan peserta mandiri, sedangkan sisanya mendapat dukungan melalui anggaran pemerintah daerah dan CSR perusahaan. Cahyani menilai masih rendahnya kepesertaan mandiri pekerja informal, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan literasi. Sebagian masyarakat menurutnya masih menganggap BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi karyawan perusahaan atau pekerja pabrik. Padahal menurutnya pekerja mandiri seperti petani, nelayan, pedagang, dan pekerja informal lainnya juga dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, ia menerangkan di kawasan ekonomi khusus atau KEK Kendal, dukungan CSR perusahaan telah memberikan perlindungan kepada hampir 3.000 hingga 4.000 pekerja di sekitar kawasan tersebut. Cahyaning berharap keberhasilan daerah seperti Demak dapat menjadi contoh bagi kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah dalam meningkatkan perlindungan pekerja informal. Sementara bagi pekerja rentan yang belum mampu membayar iuran, BPJS Ketenagakerjaan mendorong adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah dan khususnya bagi mereka yang desil 5 hingga 10. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya dan tetap berhati-hati selama menjalankan tugas Anda hari ini. Itu tadi pendengar kami hadirkan Demak raih capaian tertinggi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja informal, disampaikan oleh reporter kami Bahtiar Rifai. Dan jangan kemana-mana, setelah ini akan kami hadirkan Dialog Semarang Menyapa Pagi, perlindungan bagi pekerja sektor informal bersama dengan Koordinator Serikat Pekerja Rumah Tangga atau SPRT Merdeka Semarang, Nur Hasanah, akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Seperti yang saya janjikan tadi pendengar ya, Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini hadir membahas mengenai perlindungan bagi pekerja sektor informal. Tentunya tidak sendirian, akan kami bahas bersama dengan Koordinator Serikat Pekerja Rumah Tangga atau SPRT Merdeka Semarang. Ada Bu Nur Hasanah yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Bu Nur, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya, Bu Nur ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Nur, pagi hari ini kita akan membahas mengenai sektor pekerja informal, begitu ya. Mengingat ini memiliki peran penting dalam menopang perekonomian di Jawa Tengah. Tetapi untuk perlindungannya sendiri masih menjadi persoalan hingga saat ini. Kalau dari pengalaman Bu Nur, ini di SPRT Merdeka, seperti apa kondisi perlindungan pekerja rumah tangga di Semarang saat ini?
1: Ya, situasinya tentang pekerja rumah tangga ini belum diakui secara ini ya. Kita masih didiskriminasi antara pekerja formal dan informal. Karena kita sama-sama pekerja, gitu. Ya, pekerja itu pekerja aja. Nah, jadi terkait dengan PRT saat ini itu masih bekerja secara kondisi atau situasinya itu tidak layak karena mereka upahnya terutama masih sangat di bawah apa? Ini ya, rata-rata ya, kemudian masih sangat kecil, kemudian beban kerja juga banyak dan jam kerjanya juga banyak serta perlindungan sosialnya itu juga belum ada.
0: Bu Sri, kalau Bu Nur, maaf, kalau saat ini kita melihat persoalan mendasar begitu ya, kalau dalam hubungan antara PRT dan juga pemberi kerja, ini biasanya masih sering berdasarkan kesepakatan lisan begitu ya. Tapi kalau menurut Bu Nur sendiri, sebenarnya penting tidak sih perjanjian kerja secara tertulis begitu untuk memberikan kepastian hak dan juga kewajiban bagi kedua belah pihak?
1: Ya, itu sangat penting perjanjian kerja tertulis karena itu sebagai bukti bahwa kita ini sama-sama membutuhkan gitu ya, sama-sama antara siapa pekerja dan siapa pemberi kerjanya bisa dijelas. Jadi selama ini kan teman-teman PRT bekerja secara lisan, sehingga ketika terjadi perselisihan atau sesuatu yang terintari atau tidak sesuai dengan perjanjian itu sulit untuk dibuktikan. Sehingga ketika kita meminta untuk mengingatkan atau apa gitu, kita seringkali terjadi permasalahan gitu, sehingga upaya untuk perjanjian kerja ini lebih baik gitu. Jadi lebih baik dituliskan karena akan sama-sama semakin saling menghargai gitu ya, antara pekerja juga dihargai, pekerja juga saling dihargai gitu.
0: Kalau di lapangan sendiri yang dirasakan PRT selama ini seperti apa, Bu Nur ya? Mungkin hak-hak dasarnya seperti upah yang layak, waktu istirahat, cuti, jaminan sosial, seperti apa yang dirasakan oleh teman-teman di lapangan?
1: Iya, situasi saat ini kan masih relasi kuasa ya antara pemberi kerja dengan PRT itu. Karena pemberi kerja yang merasa bisa membayar sehingga termasuk PRT ini yang manut begitu atau mengikuti kesepakatan, tapi di sini kan kita saling gitu ya, saling menentukan sehingga upahnya juga harus dibicarakan di awal, pembayarannya juga harus istilahnya tepat waktu, jadi tidak molor-molor gitu. Karena kan PRT juga memutuskan kerja itu kan juga memenuhi kebutuhan ya, bukan untuk sampingan gitu. Nah, kemudian THR itu juga harus jelas bahwa THR itu ya satu kali dari sistem bonus atau apa itu berbeda. Nah, selama ini pengertian kantor PRT itu banyak yang tidak paham itu. Kemudian jaminan sosialnya terkait dengan kesehatan dan pekerjaan pekerjaan ini kan juga penting karena melindungi ketika kita bekerja mengalami kecelakaan atau sampai hingga kematian, dan juga plus ada jaminan hari tuanya. Karena kantor PRT di anggota kami itu ada yang usianya tidak 60 ke atas, itu dia masih bekerja. Sehingga dia juga bingung ketika kemarin tanya ke saya ketika kita ada pertemuan sekolah itu, Mbak, nanti kalau saya sudah tidak bisa bekerja, apakah atau tenaga saya sudah tidak ini, apakah saya masih diberikan pemberi kerja saya lagi ya? Itu kan juga sesuatu ketidaknyamanan atau keresahan ya yang dialami oleh pekerja rumah tangga.
0: Jadi harapannya seperti itu ya, Bu Nur ya. Kita akan berbicara mengenai perlindungan bagi pekerja dan teman-teman PRT ini di Semarang. PRT kan rentan mengalami kekerasan ataupun misalnya na'udzubillah kita bilang, mohon maaf, pelecehan begitu ya di tempat kerja seperti yang kita dengar belakangan ini. Ketika ada kasus seperti ini, Bu Nur, apa tantangan dari teman-teman yang dihadapi di lapangan?
1: Kepercayaan diri dari korban. Jadi kita harus menguatkan korban untuk melapor. Kemudian kita kan masih, kita paham lah, apa namanya, ketika proses pelaporan kepolisian itu seringkali banyak hambatan. Karena memang, apalagi kalau dia jalan sendiri. Kalau dia jalan sendiri kan harus menghubungi dengan pusat atau

0: Seberapa penting sebenarnya keberadaan dari serikat pekerja seperti ini bagi pekerja sektor informal, tentunya yang posisi tawarnya cenderung lebih lemah begitu ya, Bu Nur ya?
1: Iya, kalau belajar dari pengalaman saya, itu sangat penting keberadaan kita. Karena kita ini kan bekerja di dalam rumah untuk bekerja, sehingga tidak ada ruang yang namanya aman bagi kita ketika bekerja. Sehingga serta PRT ini menjadi ruang aman, tempat untuk bertumbuh, tempat untuk berbagi, belajar, begitu. Karena kita di sana sudah belajar tentang bagaimana kita melakukan akurasi tentang kegiatan yang akurasi untuk negosiasi, kemudian segala negosiasi ya terkait dengan upah, terus kemudian jaminan kerja dan macam-macam. Kemudian kita juga belajar soal bagaimana peran kita sebagai perempuan dan juga sebagai pekerja. Karena kita sebagai perempuan juga di rumah sendiri kita juga bekerja. Yeah. Tapi melakukan perawatan ya. Nah, kerja perawatan. Di tempat kerja, di pemberi kerja kita juga melakukan ada perawatan. Nah, itu juga kita belajar di situ sehingga akan menjadi kita berani untuk kasih tawar sehingga ketika kita bekerja sebagai perawatannya itu kita sudah mampu untuk berbicara di masjid itu sehingga itu akan menjadi lebih baik situasinya.
0: Baik, kalau menurut dari teman-teman yang tergabung dalam SPRT Merdeka Semarang begitu, apa perlindungan yang paling mendesak yang harus ini segera disahkan atau diberikan oleh pemerintah?
1: Ya, sebenarnya Undang-Undang Perlindungan PRT sudah disahkan di tahun ini, 1 April kemarin, Mbak. Jadi itu sebuah langkah kemenangan bagi kami bahwa kita diakui sebagai pekerja secara nasional. Meskipun kita sudah diakui secara internasional ya di tahun 2011, tapi dari tahun ini kita diakui sehingga PRT ini ketika terjadi kekerasan atau haknya tidak dipenuhi, begitu pun sebaliknya. Nah, undang-undang PRT kan tidak hanya melindungi pekerja saja, tapi juga pemberi kerja sehingga kita sama-sama terlindungi. Jadi tidak hanya judulnya ya yang perlindungan pekerja rumah tangga, tapi itu perlindungan kedua belah pihak. Dan itu bermanfaat bagi kami karena tentunya hak kami akan dilindungi ketika kita misalnya dilanggar atau mengalami kita bisa melaporkan. Dan kita sudah menunggu peraturan turunannya sehingga implementasi dari undang-undang ini bisa terwujud begitu dan akan dirasakan oleh seluruh pihak, tidak hanya PRT tapi juga pemerintah.
0: Baik, terakhir Bu Nur ya, sebagai penutup mungkin ada pesan atau mungkin kesan begitu ya, bagaimana seharusnya peran pemerintah daerah ini dalam memberikan perlindungan kepada pekerja informal selain dari persoalan regulasi, silakan.
1: Ya, tentunya ada peraturan di daerah terkait dengan perlindungan informal. Jadi kalau di daerah itu tidak ada untuk perlindungan pekerja informal sehingga itu bisa melindungi, tapi tidak tentunya berbeda dengan pekerja rumah tangga ya, karena ini kan pekerja yang benar-benar punya kesusahan, kesusahan yang berbeda dengan pekerja-pekerja yang lain. Sehingga di Jawa Tengah harapannya atau di Semarang itu ada perlindungannya, sehingga kalau yang di terkait dengan perlindungan sosial ketenagakerjaan itu bagi ASN itu wajib untuk melindungi satu pekerja informalnya. Gitu. Nah, itu apakah sudah terlindungkan semuanya? Jadi PRT yang bekerja kasusnya ASN kemarin saya sampaikan ke teman-teman, apakah sudah mendaftarkan pekerjanya untuk perlindungan ketenagakerjaannya? Dan harapannya sih tanggung pekerja rumah tangga itu sudah bergabung dengan serikat sehingga ketika terjadi permasalahan itu dari permasalahan ya kita kan juga bisa meningkatkan kapasitas.
0: Baik, terima kasih Bu Nur atas waktunya ya untuk berdialog bersama dengan kami pagi hari ini. Sukses, sehat selalu Bu Nur. Kapan-kapan kita akan lanjutkan dengan topik berikutnya.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih pendengar Anda mendengarkan kami dalam Dialog Semarang Menyapa Perlindungan bagi Pekerja Sektor Informal bersama dengan Koordinator Serikat Pekerja Rumah Tangga SPRT Merdeka Semarang, Bu Nur Hasanah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kembali kami hadirkan perlindungan bagi pekerja sektor informal bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Ada Pak Ahmad Aziz yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Pak Aziz, selamat pagi.
1: Pagi. Pak, suaranya kurang jelas ya Mbak ya?
0: Begini, sudah terdengar jelas Pak Aziz?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Apakah sudah terdengar Pak Aziz? Halo.
1: Ini volume saya sudah tak kolokin Mbak.
0: Baik, masih belum terdengar Pak Aziz?
1: Sudah.
0: Baik,
1: sudah.
0: Pak Aziz.
1: Cuman kurang keras.
0: Pagi hari ini kita akan membahas mengenai perlindungan bagi pekerja sektor informal, begitu ya. Kalau kita lihat di Jawa Tengah ini memiliki jutaan pekerja sektor informal, begitu. Bagaimana Disnaker memandang, apakah perlindungan jaminan sosialnya ini sudah baik atau seperti apa?
1: Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan, ya, kalau kita melihat memang data dari BPS, pekerja untuk yang sektor informal ini mendominasi, besarannya adalah 58%. Untuk pekerja formal ada 42%. Pekerja formal itu yang terikat dengan hubungan kerja. Hubungan kerja itu ditandai dengan tiga hal, ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. Nah, kalau yang kedua ada perjanjian kerjanya, ada perjanjian kerjanya. Nah, kalau kita bicara untuk pekerja informal itu yang tidak termasuk hal yang saya sebutkan tadi. Ada banyak sekali sektor-sektor usaha di sektor informal. Dan ini kaitannya dengan perlindungannya. Yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah dengan DPR, karena DPR juga bagian dari pemerintah, saat ini sedang menggagas, membahas kaitannya dengan perda perlindungan pekerja informal. Nah, yang sudah dijalankan kaitannya dengan perlindungannya itu adalah terkait dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada impres bagaimana pekerja-pekerja di sektor informal atau pekerja rentan itu mendapatkan perlindungan untuk dua hal yang di-cover, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Nah, terkait dengan bagaimana pekerja itu mendapat perlindungannya, sebagian besar untuk iurannya, untuk preminya itu ditanggung bukan oleh pekerja di sektor informal tersebut. Ada yang ditanggung oleh DSR dari perusahaan sebagai bina lingkungan, ada yang ditanggung juga oleh pemerintah kabupaten kota maupun oleh pemerintah provinsi. Iurannya sebesar 16.800 setiap bulannya. Ini sudah berjalan, termasuk untuk Jawa Tengah oleh provinsi maupun kabupaten kota. Nah, yang kedua, saat ini sedang pembahasan kaitannya dengan perda tersebut. Bagaimana nanti fasilitasi perlindungan selain kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Di sini ada kaitannya dengan bagaimana memberdayakan pekerja yang di sektor informal itu. Mungkin nanti Dinas Tenaga Kerja kebagian untuk pelatihan, baik itu untuk upskillingnya maupun untuk reskilling. Upskilling meningkatkan keahlian, kapasitas, kompetensinya bagi pekerja di sektor informal tersebut untuk lebih baik lagi. Misalnya dia usaha yang dalam tanda kutip masih kecil-kecilan. Kami mempunyai fasilitas di BLK-BLK, kami punya 4 BLK, juga ada BLK-nya pusat yang ada di Jawa Tengah, ada 2, termasuk BLK Kabupaten Kota, itu bisa memfasilitasi teman-teman di sektor informal itu untuk upskilling. Atau juga bisa memilih untuk reskilling itu. Misalnya sekarang dia bekerja di sektor A, tapi kepingin, mungkin dia kepingin usaha membuka barista atau usaha kuliner, maka bisa dia mengakses pelatihan di BLK-BLK milik pemerintah untuk dia mengikuti pelatihan sesuai dengan minat yang dia punyai. Gitu, Mbak.
0: Baik, salah satu persoalan tentang pekerja informal ini seringkali berkaitan dengan pekerja tanpa hubungan resmi atau formal begitu ya, dan penghasilannya juga tidak tetap. Bagaimana kemudian pemerintah ini mendorong mereka agar tetap mampu dan mau tentunya untuk masuk ke dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan ini, Pak Aziz?
1: Ya, jadi kalau konteksnya untuk BPJS ketenagakerjaan saat ini sudah sebagian besar mereka terlindungi, ya, yang pekerja-pekerja informal, ada nelayan, ada pedagang, termasuk ada marbot penjaga di rumah ibadah dan lain sebagainya, termasuk ada yang tukang becak, penderes kelapa dan lain sebagainya, itu sudah dilindungi, walaupun belum secara keseluruhan, Nah, pekerja-pekerja di sektor informal ini harapannya ketika dia diberikan perlindungan dalam konteks pemberdayaan, meningkatkan kapasitas, kompetensi, baik hard skill maupun soft skill-nya, nanti akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi, maka dia bisa melindungi sendiri dengan membayarkan iurannya tersebut oleh yang bersangkutan. Tapi saat ini memang sebagian besar untuk iurannya itu ditanggung oleh pihak lain, baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang peduli terkait dengan pekerja sektor informal atau kalau istilah BPJS itu pekerja rentan. Itu, Mbak.
0: Baik, kalau dari pemerintah sendiri yang di cover oleh pemerintah untuk pembiayaan iuran ini, apa saja, Pak Aziz?
1: Ya, iurannya itu perlindungan terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang iurannya nilainya ada senilai 16.800 gitu. BPJS kan ada 5 program. Yeah. Ada jaminan hari tua, ya. Yeah. Terus ada jaminan kehilangan pekerjaan, terus jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun. Nah, satu lagi yang BPJS kesehatan itu kaitannya dengan jaminan kesehatan. Jadi keseluruhan sebenarnya ada 6 ya program jaminan kesehatan oleh BPJS kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan pensiun itu oleh BPJS ketenagakerjaan. Nah, untuk sektor informal gitu, maka dilindungi dalam 2 program, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja misalnya penderes itu, ya kita namanya musibah kan kita nggak tahu, jatuh ketika melakukan pekerjaannya dan lain sebagainya.
0: Baik. Ini kalau kita lihat pendataan berarti menjadi penting begitu ya Pak, untuk mendata mana saja, apa sektor-sektor informal masyarakat ada di mana saja yang belum tercover begitu. Sejauh mana kalau Jateng ini sudah memiliki data pekerja rentan yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pemberian perlindungan?
1: Ya, kami bersama BPJS, khususnya BPJS Ketenagakerjaan gitu, sudah mempunyai data terkait dengan pekerja di sektor informal atau pekerja rentan tersebut gitu. Sebagian besar walaupun belum seluruhnya sudah tercover dari BPJS Ketenagakerjaan yang dengan 2 program ini. Memang belum sampai 100%. Kita masih dalam proses untuk bergerak menuju ke sana gitu. Untuk menuju semuanya bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan khususnya yang 2 program ini. Nah, dengan apa caranya? Satu, itu pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi mengambil bagian peran untuk melindungi atau membayarkan iurannya. Yang kedua, pihak lain. Ada yang pembayarannya dilakukan oleh CSR-nya perusahaan untuk orang-orang pekerja rentan di lingkungan perusahaan tersebut atau di lingkungan kawasan industri. Ada juga yang dibayarkan oleh melalui Basnas, baik kabupaten kota maupun provinsi.
0: Kalau kita lihat pekerja sektor informal ini kan karakternya beragam sekali ya Pak Aziz ya. Mulai dari petani, nelayan, pedagang kecil yang tadi Pak Aziz sebutkan juga. Ada pengemudi ojek online juga. Apakah pendekatan-pendekatan untuk memberikan perlindungan ini yang sudah dilakukan oleh Pemprov begitu ya? Apakah dibedakan sesuai dengan karakter masing-masing kelompok?
1: Ya, jadi kami tidak sendiri, Pemprov bersama dengan teman-teman dari kabupaten kota dan juga tidak kalah pentingnya adalah BPJS Ketenagakerjaan itu melakukan pendekatan-pendekatan kepada komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang menaungi pekerja sektor informal tersebut. Misalnya terkait dengan buruh angkut yang ada di pelabuhan, yang ada di pasar, itu ada organisasinya. Kita mengedukasi, juga kita memastikan mereka terdata dengan baik. Yang harapannya nanti dengan kita berkomunikasi itu lebih lengkap lagi data terkait dengan sektor-sektor pekerja informal atau pekerja rentan itu sekaligus jumlahnya. Jadi semuanya kita lakukan bersama-sama untuk mendapatkan apa informasi lengkap, data yang lengkap sehingga nanti ketika kita memfasilitasi tentunya tepat sasaran gitu.
0: Baik. Sebagai penutup Pak Aziz, mungkin ada pendengar Pro 1 RRI Semarang yang merupakan dari sektor pekerja informal atau mungkin keluarga atau orang terdekatnya. Adakah pesan untuk pendengar Pro 1 pagi hari ini Pak Aziz agar jangan takut untuk nantinya mengikuti program ini? Silakan Pak Aziz.
1: Bagi para pendengar yang masuk dalam pekerja sektor informal atau pekerja rentan, yang namanya musibah itu kita tidak tahu terjadi gitu. Nah, harapannya teman-teman itu punya kesadaran, pemahaman untuk dapat melindungi diri sendiri gitu, baik itu melalui fasilitasi pembayaran iuran yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain, termasuk kalau mempunyai kemampuan bisa melakukan menjadi terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ketika dapat perlindungan itu kita bekerja lebih nyaman lagi, lebih enak lagi, dan juga kita bisa ketika ada musibah kita mendapatkan hal-hal yang bisa kita manfaatkan secara produktif gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Aziz sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami pagi hari ini membahas mengenai perlindungan bagi pekerja sektor informal. Sukses ya selalu, kapan-kapan kita akan lanjut dengan topik berikutnya Pak Aziz.
1: Terima kasih Mbak.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Demikian pendengar kami hadirkan untuk Anda perlindungan bagi pekerja sektor informal dalam dialog Semarang Menyapa pagi hari ini bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, ada Pak Abdul Aziz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi DPR buat RUU larangan membeli rokok. Kita akan cek informasinya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR, RUU larangan membeli rokok. Rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan untuk membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah larangan pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hey LC Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Pengen laporin tapi kemana ya pendengar Halo RRI? Solusinya kembali hadir untuk Anda saat ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti ya. Barangkali ada di antara Anda semua pendengar yang pagi hari ini berangan-angan kemarin kenapa ya seperti itu, kemarin kenapa seperti ini, resah, gelisah begitu pendengar ya. Barangkali saat jalan-jalan weekend kemarin mungkin ada guiding block yang nyandung atau mungkin ada tegel-tegel di trotoar yang sudah mulai retak, itu membahayakan. Atau mungkin juga ada yang sedang antri di suatu tempat begitu ya, di pusat layanan, tapi ternyata tidak ada yang jaga. Atau mungkin ada tapi pelayanannya kurang bagus, boleh lapor di Halo RRI. Seperti biasa, line telepon dan WhatsApp selalu kami buka untuk Anda. Khususnya di Halo RRI ini, silahkan ya telepon kapan saja, tidak perlu menunggu jeda pendengar ya. Nanti di 024-8316-686 atau juga WhatsApp kami di 081-66-66-886. Pendengar, bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, silahkan tinggalkan jejak Anda di kolom live chat karena kami selalu pantau untuk jejak yang Anda tinggalkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami tunggu laporan Anda.

Tahukah Anda, setiap proses kebiasaan baik ternyata membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Apa sajakah dan berapa lama? Ternyata butuh minimal 24 jam untuk merubah perspektif kita bisa berubah. Selain itu, perlu waktu 21 hari untuk terbiasa dengan kebiasaan baru. Sementara itu, butuh minimal 42 hari agar otak mencatat rutinitas sebagai pola. Sedangkan, butuh minimal 200 hari, Anda bisa mulai meninggalkan versi lama dan siap menyambut versi terbaik hidup Anda. Pelan tapi pasti, karena proses memang membutuhkan waktu yang tidak akan Anda sesali.

0: pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti pendengar ya. Masih kami tunggu untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami melalui line telepon maupun WhatsApp, boleh ya. Kami tunggu sampai dengan pukul 10. Untuk saat ini akan kami hadirkan untuk Halo RRI, ini dari reporter kami di lapangan, ada Lucky Setiawan yang akan menyampaikan informasi mengenai masyarakat Kota Semarang apresiasi perbaikan lintasan atletik GOR Tri Lomba Juang. Selengkapnya bersama dengan Lucky, silakan.
1: Baik, pendengar, rencana pembukaan lintasan atletik GOR Tri Lomba Juang atau TLC Mugas Kota Semarang dinanti-nantikan masyarakat. Banyak warga berharap fasilitas olahraga tersebut segera dibuka agar dapat kembali digunakan untuk beragam aktivitas kebugaran. Lintasan atletik di GOR Tri Lomba Juang selama ini dikenal sebagai salah satu fasilitas olahraga yang diminati masyarakat. Tak hanya atlet dan komunitas olahraga, kawasan itu juga menjadi tujuan warga untuk berjalan kaki, jogging, maupun berlari. Banyak masyarakat yang selama ini menantikan kesempatan untuk kembali melakukan aktivitas olahraga di GOR Tri Lomba Juang Semarang. Salah seorang warga Semarang yang ditemui pagi tadi, Lia Dina, mengatakan pihaknya sangat menanti pembukaan lintasan tersebut. Menurutnya, keberadaan lintasan olahraga yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan gaya hidup sehat. Warga Petrungan itu juga berharap pembukaan lintasan atletik dapat dilakukan dalam waktu dekat. Selain menjadi tempat latihan atlet, fasilitas itu juga perlu dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. GOR Tri Lomba Juang Semarang ini memiliki potensi strategis sebagai salah satu pusat kegiatan olahraga di Kota Semarang. Letaknya yang berada di kawasan pusat kota menjadikan fasilitas tersebut mudah dijangkau masyarakat dari berbagai wilayah.
0: Lucky.
2: Enggak jadi lari di sana, Mbak.
3: Enggak jadi, ternyata ditutup lagi. Kemarin tuh sempat dibuka, cuma baru lihat pemberitahuannya ternyata ditutup lagi, makanya enggak jadi lari di situ.
2: Kalau biasanya emang sering lari di sini, Mbak ya?
3: Iya, lumayan sering sih lari di sini. Saya kan enak ada lintasan larinya ya.
2: Harapannya gimana, Mbak? Agar segera dibuka atau seperti apa?
3: Iya, pengennya cepat dibuka aja sih, biar enak sih, soalnya kalau lari di sini kan kelihatan ya temennya, terus lintasan larinya itu kan rata datar gitu, jadi lebih enak.

0: Terus selama ini ditutup, olahraganya kemana, Bu?
1: Paling ke Taman Indonesia Kaya, ke situ aja sih. Kalau enggak sih, ya jalan-jalan dekat.
2: Sementara Dispora Par Kota Semarang berharap keberadaan lintasan atletik GOR Tri Lumajuang dapat semakin mendorong masyarakat untuk aktif berolahraga. Pembukaan fasilitas itu juga nantinya akan menjadi bagian dari upaya penyediaan ruang olahraga yang layak dan representatif bagi warga. Renovasi lintasan atletik di gelanggang olahraga atau GOR Tri Lumajuang TLC Kota Semarang ini menggunakan metode patching atau perbaikan titik-titik yang rusak dengan anggaran yang dialokasikan senilai 3,3 miliar rupiah. Untuk penutupan telah dilaksanakan sejak tanggal 15 Juli hingga 18 Agustus 2026 untuk proses pengerjaan. Sementara untuk uji coba kemarin dilaksanakan dari mulai tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026. Adapun sorotan publik yakni metode perbaikan parsial atau patching ini sempat menuai kritik dan sorotan dari warga karena perbedaan warna serta tekstur pada beberapa bagian di lintasan. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas, Lucky. Tri Lumajuang, pendengar ya, siapa di antara Anda yang suka beraktivitas di sana, mungkin pulang bekerja begitu ya. Biasanya lari di GOR Tri Lumajuang, tapi ternyata kemarin sempat tutup. Ini sekarang sudah diperbaiki begitu ya. Mungkin bagi Anda yang sering beraktivitas di sana, menjadi salah satu masyarakat yang mengapa apresiasi dari perbaikan lintasan atletik dari GOR Tri Lumajuang, pendengar.
4: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
5: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
4: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
6: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: Bagaimana memaksimalkan fungsi pencahayaan pada rumah yang hemat energi? Kita simak tips dari Visa Savanti, STMars, dosen arsitektur UNES.
1: Kan kita bisa membuat bangunan yang gimana kita bisa memaksimalkan pencahayaan secara alami gitu. Karena kalau di Indonesia kan kita pagi bisa mungkin meminimalkan penggunaan listrik atau pencahayaan buatan dari lampu gitu ya. Jadi gimana kita bangunan itu bisa memaksimalkan pencahayaan alami, kemudian juga tadi sirkulasi udara bisa dimaksimalkan secara baik gitu untuk mengurangi penggunaan AC gitu. Kemudian mungkin kalau yang udah banyak diaplikasikan juga gitu ya, mungkin banyak di rumah-rumah sekarang itu menggunakan sensor. Itu kan salah satu teknologi juga gitu ya, gimana nanti di saat memang dia butuh cahaya baru lampu itu menyala dengan sendirinya. Tapi begitu misalkan siang hari gitu keadaannya memang sudah cukup pencahayaannya, dia otomatis mati. Itu juga merupakan salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk menghemat energi di dalam rumah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Prosatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Halo RRI ya, tetapi saat ini kami akan hadirkan dulu informasi untuk Anda, tepatnya informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk Anda yang barangkali akan beraktivitas di sekitaran pantai mungkin ya, atau akan berangkat melaut. Ini adalah channel yang tepat untuk Anda, Prosatu RRI Semarang. Kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan prakirawan Yani yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Kak Yani, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Ima.
0: Baik, Kak Yani, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, selamat pagi pendengar Prosatu RRI Semarang. Pagi hari ini stasiun meteorologi maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate kembali informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Senin 31 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan besok Selasa 1 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Senin 31 Agustus 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hingga esok Selasa 1 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter kategori sedang. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang kategori sedang. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang kategori sedang. Perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori sedang. Perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang kategori sedang. Perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang kategori sedang. Selanjutnya, perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Senin 31 Agustus 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, hingga besok Selasa 1 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 11 knot. Tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 78%. Untuk surut minimum setinggi 40 cm pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum setinggi 80 cm pada esok hari Selasa 1 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih kembali Kak Yani. Sudah kami hadirkan pendengar ya, informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan prakirawan Yani dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang pendengar. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita ya dalam Semarang pagi hari ini. Akhirnya saya Ima Arya dan juga pengarah acara yang bertugas Marnisa pagi hari ini pamit undur diri. Sudah banyak sekali program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini pendengar, tapi jangan khawatir, jangan kemana-mana karena Prosatu RRI Semarang akan terus menemani aktivitas Anda sepanjang hari pendengar ya. Setelah ini Semarang Siang akan menemani Anda dalam Semarang Siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Ketemu lagi pendengar dengan saya yang akan menemani aktivitas siang hari Anda. Nanti dari pukul 10 hingga 15 ya waktu Indonesia Barat. Pokoknya yang lagi ngantuk-ngantuk di kantor yang lagi tekluk-tekluk di rumah padahal setrikaan menumpuk, jangan khawatir. Karena lagu-lagu terbaik, musik-musik terbaik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga perbincangan-perbincangan terhangat juga akan menemani aktivitas siang hari Anda di hari terakhir ya, bulan Agustus 2026. Saya Sylvie Ansori tentunya akan temani dan warnai Semarang siang ini.

0: Pendengar, di era yang serba digital saat ini, tantangan mengasuh anak tentu jauh berbeda ya dibandingkan masa lalu. Kalau kita bincangkan, kita itu generasi apa ya? Ajaran zaman dulu tuh kalau kita sebutnya VOC ya kan? Nah, saat ini smartphone, internet tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga bisa membentuk pola pikir serta perilaku anak-anak kita di tengah gemburan arus informasi ini. Nah, bagaimana sebetulnya peran perempuan dalam mengarahkan serta mendampingi tumbuh kembang anak di era digital? Kami hadirkan Dunia Wanita ya Semarang siang ini mengenai peran perempuan dalam pengasuhan digital di keluarga bersama Dr. Indra Kertati MSI dari Universitas 17 Agustus Semarang. Kita sapa dulu, sudah tersambung. Selamat siang Bu Indra.
1: Selamat siang Kak.
0: Kabar baik, sehat ya Bu Indra ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. harus sehat harus. Ya dengan iya, banyaknya perkembangan zaman yang luar biasa, cuaca betul. Dan lain sebagainya ya Bu Indra.
1: Ini lagi kompleks banget nih ya cuacanya, ekstrim ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Apalagi juga masalah-masalah sosial banyak banget.
0: Luar biasa. Bu Indra, ketika kita bicara soal parenting atau pengasuhan digital ya, sebenarnya apa makna mendasar yang mungkin kita pahami dengan konsep dan mengapa peran perempuan ini sangat krusial di dalamnya?
1: Ya, jadi begini ya, pendengar sekalian yang ada dimanapun berada, kan kita ini mungkin ada pikiran-pikiran yang ada yang skeptis dengan beberapa hal, atau mungkin ada juga yang berpikir kok perempuan yang selalu menjadi figur yang paling dekat dengan anak gitu ya. Nah, ini tentu saja kita harus maklumi. Kenapa begitu? Karena ya sebagai seorang ibu biasanya, karena dia yang melahirkan, dia yang berada 9 bulan 10 hari berada di dalam kandungan itu kan seolah-olah sudah ada ikatan batin yang sangat kuat gitu kan. Nah, sebetulnya perempuan ini atau ibu ini, ya meskipun ini nanti pasti akan banyak yang menyalahkan saya. Artinya apa? Ibu itu sebetulnya mestinya akan lebih dekat dengan anak dan dia lebih tahu bagaimana perkembangan anak itu sendiri. Nah, jadi memang pengasuhan atau kedekatan seorang perempuan ibu, ya ibu kepada anak itu memang bukan dominasi ibu ya, ayah pun punya tanggung jawab yang sama. Nah, demikian halnya di dalam perkembangan kita dalam perspektif digitalisasi ini, memang bebannya juga tidak harus pada ibu gitu. Nah, kalau di dalam teori-teori sistem keluarga, perilaku anak itu memang banyak dipengaruhi interaksi seluruh anggota keluarga.
0: Betul.
1: Nah, anggota keluarga itu apakah juga termasuk anak-anak kakak beradik, atau kalau di dalam keluarga itu ada keluarga besar kan, ada juga yang neneknya atau pamannya atau pakdenya bisa saja bergabung, maka memang peran ibu atau peran perempuan di dalam keluarga itu akan menjadi penggerak kolaborasi gitu. Artinya apa? Artinya biasanya kan ini kadang-kadang loh ya termasuk saya mungkin ya, ibu tuh lebih cerewet, lebih apa gitu ya. Tapi sebetulnya ini adalah upaya bagaimana ibu atau perempuan dalam keluarga itu dia bisa menggerakkan anggota keluarga di sekitarnya, bahkan termasuk lingkungan sosial, tetangga dan lain sebagainya. Ini biasanya perempuan memiliki apa ya, ini tidak berlaku untuk seluruh perempuan sih,
0: betul.
1: ada satu sisi lain yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yang itu kemudian berada pada sisi perempuan. Mohon maaf nih, saya bukan bias gender ya, tapi ini ada fakta yang kita temui di keluarga-keluarga di Indonesia gitu.
0: Oke, baik Bu Indra. Tadi Bu Indra menyinggung antara interaksi keluarga begitu ya. Kalau kita berbicara realita interaksi anak-anak saat ini terhadap keluarga dengan adanya teknologi digital, apakah bisa dikatakan mengkhawatirkan atau gimana, Bu Indra?
1: Sebetulnya sih tidak kemudian. Oh, ini mengkhawatirkan, kemudian kita menjadi ketakutan ya, kayak shock sosial itu bukan. Karena kan ini sudah sedikit demi sedikit ya, kan sudah ada perubahan ya. Sudah ada perubahan. Apa sekarang ini kita tidak bisa hanya parenting, tadi Mbak awal bilang awal tadi mengatakan seperti itu. Bukan, tetapi pada perubahan ini sebetulnya kita tidak bisa kemudian ini bahaya loh, enggak boleh, tidak. Tetapi bagaimana kita kemudian menganggap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan digitalisasi itu sebagai sebuah tantangan yang bagaimana kita bisa memastikan bahwa jenis-jenis konten, keamanan data, perlindungan siber, ya, perlindungan siber, eksploitasi seksual, dan lain sebagainya ini menjadi informasi yang kemudian diserap, yang bukan hanya sekedar informasi-informasi yang kemudian palsu dan membatasi anak, tetapi sebetulnya yang paling penting adalah sekarang ini bagaimana melakukan pemetaan risiko digital keluarganya itu sendiri. Jadi mitigasinya apa sih gitu? Mitigasinya apa? Aplikasi yang digunakan apa sih? Siapa yang berinteraksi? Konten yang dikonsumsi dan perubahan emosi setelah menggunakan itu seperti apa? Jadi mitigasi istilahnya bukan sebagai apa bencana ya, tapi mitigasi risiko digital keluarga. Nah ini supaya begini nanti ya, ini hal yang sederhana, misalnya ini, kita orang tua yang super sibuk, itu melupakan ketika anak kemudian menghubungi dan dia tidak bisa sama sekali, padahal anak dalam kondisi yang sangat kritis misalnya, dia membutuhkan uang untuk membayar sesuatu dan itu harus ditunggu misalnya. Tapi orang tua nggak pernah aware terhadap WA-WA grup keluarga ini ya. Biasanya WA-WA grup keluarga tuh diabaikan kan sering kali, padahal ada informasi yang penting, bahkan ada telepon gitu ya. Kadang-kadang saya sempat mahasiswa saya tuh sering curhat sama saya. Waduh, saya tuh repot Bu, kalau harus ada iuran ini, mama tuh kalau di WA susahnya bukan main, papa kalau di telepon. Nah, ini kan kayak gini kan harus ada apa ya, yang tadi saya bilang bahwa walaupun di tingkat keluarga pun kita memang perlu melakukan pemetaan risiko atas digitalisasi keluarga itu seperti apa. Jadi mitigasinya tuh kayak apa, itu yang harusnya kita mulai untuk membangun dan mengembangkan itu. Nah, hingga apa? Hingga nanti pada satu situasi tidak tertentu perlu ada kesepakatan digital keluarga gitu. Misalnya ya kan, kalau misalnya ada hal yang penting itu number one. Betul. Ya, misalnya kalau menjawab WA anak itu nomor satu, menjawab WA ibu itu nomor satu, menjawab doa ayah, menjawab doa pembantu sekalipun karena itu menjadi bagian dari kesepakatan digital keluarga, maka itu harus number one gitu.
0: Jangan diarsipkan ya, mengatur. Tapi harus disematkan ya Bu Indra ya.
1: Iya betul, jadi kita bisa saja mengatur gawe boleh digunakan, ruangnya seperti apa. Tetapi kan kita tidak boleh, pokoknya kamu boleh pegang ini 2 jam, tapi 2 jam yang seperti apa?
0: Ya.
1: Kan harus tahu nih. Nah, itulah yang disebut kesepakatan digital keluarga. Jadi, ini juga memberikan alternatif untuk melakukan apa ya, kalau saya matching gitu ya, satu dengan lain dengan pengasuhan yang sifatnya otoritatif gitu. Jadi orang tua tetap tegas tapi hangat, terbuka, ada alasan yang dapat dipahami anak. Kenapa kamu boleh, kenapa tidak boleh. Hal sama juga terjadi pada anak. Ya, ayah boleh mana, ibu boleh yang mana. Sehingga ada, kita kayak membangun apa ya, kesepakatan tadi, kesepakatan digital yang bisa sama-sama gitu. Karena apa? Ya karena memang kadang-kadang nih ya, kita sudah memberikan waktu 2 jam nih untuk belajar, berkarya dan lain sebagainya gitu kan. Tetapi kita harus tahu ada perubahan, yaitu parenting mediation gitu ya. Jadi orang tua menggabungkan aturan waktu, aktif juga, percakapan tentang konten, pengawasan juga. Jadi kita mencoba untuk mixing gitu loh ya. Mixing mediation gitu, sehingga tidak hanya satu arah, tetapi dia bisa dua arah, atau bahkan di dalam keluarga itu bisa multi arah gitu. Sehingga kayak orang bilang kopak atau apa gitu ya.
0: Bu Indra, setelah ini kita akan undang pendengar, boleh ya Bu Indra ya?
1: Boleh, silakan.
0: Oke, kita akan jeda dulu. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda selain satu ini, pendengar, di 0248316686 atau di 0816666886. Peran perempuan dalam pengasuhan digital keluarga.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus? Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar, Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Kita lanjutkan perbincangan siang hari ini ya, peran perempuan dalam pengasuhan digital di keluarga. Lain telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda, tapi saya masih penasaran nih dengan Bu Indra. Bu Indra tadi mengatakan bahwa perlu ada mitigasi bencana begitu, kalau bahasa lebih luasnya ya. Ini bencana. Mitigasi keluarga ya kan, agar tidak menjadi bencana di kemudian hari kan, kalau kita ibaratnya ya, berkata. Tapi Bu Indra, ketika melihat kondisi saat ini, ada banyak jenis anak-anak begitu. Ada yang mengatakan bahwa introvert lah, ada yang mengatakan susah bergaul dan lain sebagainya. Bagaimana menghadapi itu di dunia nyata? Ketika harus di apa ya, kalau era saya dulu tuh waktu makan malam adalah waktunya bercerita begitu. Saat ini sudah mungkin tidak begitu banyak keluarga yang menggunakan hal itu.
1: Iya. Ya, ini memang hal yang ini ya. Kalau saya bilang memang perubahan ini memang cukup signifikan kalau kita lihat ya. Artinya kita memang jadi apa ya? Kalau dulu itu kita menjadi anak yang mendengar cerita orang tua dengan hikmat gitu kan. Ya, tetapi sekarang memang banyak hal yang kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa menjangkau sampai ke sana. Karena kesibukan, kita menyadari bahwa kesibukan orang tua itu kadang-kadang sudah sampai pada batas melenakan gitu. Artinya apa? Kemudian artinya kita, rumahku yang dulunya bisa jadi rumahku adalah surgaku, jadi rumahku ada terminalku gitu. Mm-hmm. Jadi begitu parkir ya semuanya masuk ke kamar masing-masing. Nah ini terjadi bukan hanya pada keluarga-keluarga yang mampu ya, tetapi keluarga-keluarga yang tidak mampu pun juga nampaknya sekarang ada pergeseran di dalam perilaku berkeluarga gitu. Mm-hmm. Artinya sudah sebetulnya bukan ini adalah bagian dari sebuah peradaban baru, bukan itu, tetapi memang norma-norma itu kemudian menjadi semakin luntur itu. Mm-hmm. Nah karena itulah maka sebetulnya kita memang perlu untuk kembali pada kita. Bagaimana kita ini sebagai orang tua yang harus melindungi, ya harus memberikan kasih, harus memperkuat mental anak-anak gitu, itu harus kita kembalikan ke kitanya gitu. Mm-hmm. Nah demikian juga sekarang kan coba, kalau zaman dulu kita nggak menggunakan bahasa Jawa yang ridik pada orang tua marah kan, itu kan bentuk norma sebetulnya, norma penghormatan. Nah sekarang mungkin tidak pada bahasa Jawa, tapi di dalam bahasa Indonesia, itu pun harus ada kesepakatan-kesepakatan di dalam keluarga. Yeah. Bagaimana mereka mengakui keberadaan orang yang lebih tua, misalnya kakak,
0: betul.
1: Ya kakak seperti itu, atau saudara yang kemudian numpang di situ. Nah, membangun kesepakatan untuk membuat situasi sosial dalam keluarga, itu akan menjadi basic ya di dalam mengembangkan keluarga yang baik gitu, yang keluarga yang ideal lah ya. Ya mungkin keluarga ideal itu jangan dibayangkan bisa memenuhi semua, enggak, tapi justru bagaimana satu dengan yang lain ini ada mitigasi tadi, saling membuat mitigasi, kemudian mereka menyepakati sesuatu yang ada di situ. Bagaimana menyepakati, misalnya contoh-contoh kecil, mau keluar siapapun keluar harus pamit kepada siapapun yang ada di rumah. Ini kan sebetulnya kan sebuah proses digitalisasi kalau saya bilang ini harus diotomatisasi gitu lah. Otomatisasi yang kalau itu diterapkan di dalam bentuk digital ya, otomatisasi digitalisasi di dalam keluarga yang kemudian otomatisasi itu dibentuk di dalam skala sosial, itu kemudian bisa dibawa sampai ke skala digital gitu. Artinya kalau nggak ada orang di situ, maka selain karena tidak ada orang, dia bisa berpamitan loh, misalnya di ruang-ruang WA grup keluarga atau di tempat lain, sehingga ketika tahu ada sesuatu terjadi pada diri kita, kita bisa melacak dengan cepat. Ini yang saya maksud tadi dengan mitigasi kebencanaan, bukan kebencanaan sebetulnya. Yeah. Mitigasi dalam keluarga gitu.
0: Oke, ada beberapa yang sudah masuk di RRI Digital kami, Bu Indra, saya bacakan. Dari Naya, apa saran ibu bagi orang tua, khususnya perempuan atau ibu, agar dapat menjalankan peran pengasuhan digital secara bijak di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat? Boleh, silahkan Bu Indra.
1: Ya, ini banyak yang bisa dilakukan oleh ibu. Nomor satu, ibu itu harus open dulu loh ya, open mind gitu loh ya. Jangan sampai kalau ibunya apa? Maaf maaf ya. Kadang-kadang kan kita apa ya? Kadang-kadang kita ngerasa bahwa ibu itu tahu segalanya gitu ya. Maaf ya ibu-ibu ya. Saya takut dibully ibu-ibu nih. Ya, nah ini banyak yang bisa dilakukan oleh para ibu ya. Artinya apa? Artinya bahwa nomor satu open minded lah. Jangan kemudian kita merasa sebagai orang, karena kita udah beda sih. Kita beda, beda pengasuhan lah ya. Model pengasuhan kita sudah berbeda gitu. Sehingga memang harus bisa membedakan tentang bagaimana peran ibu ini ya di dalam keluarga. Jadi parental mediation ya, ini hanya ke sana para begitu gitu ya. Karena itu jadi kita tidak boleh menjadi ahli teknologi untuk menjadi pendamping yang baik. Bisa saja ibu jujur kok, aku belum tahu loh, mari kita bersama-sama kita pelajari ya, misalnya gitu. Kemudian nah inilah yang disebut dengan joint media engagement gitu, yaitu orang tua dan anak itu menggunakan dan mendiskusikan media secara bersama.
0: Betul.
1: Jadi anak bisa membawa keterampilan teknis, orang tua membawa nilai. Nah, value ini penting banget. Ya, value, norma, pengalaman, dan yang paling penting adalah pertimbangan etis. Kadang-kadang kan kita anak-anak emosi, misalnya ini contoh dia kecewa dengan sesuatu, maka dia meluapkan dengan emosi. Dampaknya dia dilacak, dibully lagi, wah luar biasa. Akibatnya dia stres sendiri, ya kan? Nah, kita ini harus bisa sebagai ibu nomor satu tadi buka dulu wawasan kita. Lalu sekarang kita harus bisa membangun joint media engagement.

0: saya tahu, oh dia marah misalnya membuat status, kita langsung bisa, jangan statusnya jangan gitu dong, ayo hapus saja, ganti yang seperti ini. Nah, ini kan sebetulnya kan saling memberi ya.
1: Kalau ada pendekatan ya Bu Indra ya, jangan
0: betul,
1: malah kebalikannya. Ketika jauh dengan anak, kita yang jadi di hide ya kan. Kita gapteknya malah kalau bahasa Jawanya digatai gitu ya. Oke, baik Bu Indra, ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita akan jeda dulu sambil saya rangkum pertanyaan mana yang belum dijawab ya. Pendengar, selain satu ini nanti kami buka lagi line telepon dan WhatsApp dan RRI Digital untuk Anda.

0: Kembali ya dalam Semarang Siang ini kita membicarakan mengenai peran perempuan di era digital di tengah keluarga. Tadi kita sudah sedikit berbincang, nggak sedikit sih sebetulnya sudah banyak begitu ya, mengenai peran perempuan dalam pengasuhan digital di keluarga bersama Dr. Indra Kertati MSI dari Universitas 17 Agustus Semarang. Bu Indra, ini ada beberapa pertanyaan yang nyambung nih dengan yang dijabarkan Bu Indra tadi ya, di era digital dari Salma. Bu, mau tanya, gimana perempuan khususnya ibu ini dapat membangun literasi digital anak tanpa harus menguasai seluruh teknologi dan media sosial yang digunakan anak? Karena kan kalau kita lihat memang saya aja sudah ada gap nih dengan generasi-generasi baru begitu. Apalagi mungkin yang usianya jauh di atas saya, Bu Indra.
1: Ya, ini pertanyaan ini bagus banget nih.
0: Keren banget pertanyaannya ya.
1: Ini keren ini. Artinya apa? Artinya itulah yang terjadi saat ini. Jadi ada gap yang sangat besar antara orang tua dengan anak. Nah, orang tua merasa bahwa saya sudah tua nih, ngapain saya harus menguasai teknologi? Ya, saya cukup pakai HP jadul, pakai ini. Yang penting saya bisa menjaga anak. Bukan artinya begini, tidak harus kemudian kita, wah saya harus beli HP baru nih, saya harus menyesuaikan, enggak. Tetapi tadi saya bilang, ada dua hal yang harus dilakukan, artinya mitigasi ini harus dua-duanya nyambung gitu. Kalau toh pun orang tua ini jadul, enggak ngerti apa-apa dan tidak ingin, ya, ini beda ya, tidak ada keinginan untuk bisa mengetahui anak, ini bisa kita kembali pada parenting tradisional. Yaitu apa? Yaitu pentingnya melakukan komunikasi yang efektif. Sekali lagi, komunikasi yang efektif itu bukan repetisi hal-hal yang biasa didengar. Misalnya contoh ini kebiasaan. Saya kadang-kadang harus ngerem juga pada diri saya. Mm-hmm. Contoh, udah sholat nak? Udah mandi belum? Ini anak bosen ditanya kayak begitu. Ya? Bosen banget. Akhirnya ngapain? Ah mama, ngomongnya kayak gini, udah ngaji belum, udah apa, akhirnya ngapain, terjadi apa, anak jadi bosan lalu dia berbohong. Nah ini yang tidak boleh. Tetapi bagaimana kita bertanya mengapa, bagaimana, pertanyaan mengapa dan bagaimana ini akan memberikan atau menuntut seseorang harus memberikan penjelasan, penjabaran tentang apa yang ditanyakan. Misalnya kita bisa bertanya, dek, tadi mama nonton TV loh misalnya, tadi ada kasus seperti ini, bagaimana sih menurut kamu? Nah ini kan kita bisa kemudian mendorong anak berpendapat dan kita menjadi pendengar yang baik. Mm-hmm. Mungkin kita dalam hati, waduh gak cocok nih, gak bener nih, wah pidatonya, masa pidato penguasa begini. Tapi kita bisa loh kemudian mendengarkan suara hati anak kita. Itulah kemudian anak merasa ada penghargaan dari orang tua. Jangan kemudian kita acuh tak acuh, wah ini dan seterusnya, tiba-tiba anaknya ikut demo, kemudian terjadi kecelakaan misalnya ya. Kita gak ngerti apa-apa, yang tahu kita tiba-tiba hanya menangis saja. Misalnya anaknya terjadi kecelakaan, tapi ketika ada kemudian kita mendengar besok tetangga atau di pasar, katanya ada rame-rame, kita bisa melontarkan ide-ide yang kita dengar di pasar, dimanapun berada, di RT, di PKK, di apapun lah, di Arisa, ya kita bisa saling mengisi, ya inilah mediasi gitu, mengisi, kemudian kita bisa tahu, oh begitu ya pendapat anak saya, lalu kita bisa memberikan advice pada dia, mah aku mau ikutan ini, boleh, tapi nah, rambunya keluar ini, tapi kamu harus hati-hati, jaga diri, posisi harus seperti apa, ini kan barrier yang kemudian mungkin kuno. Tetapi karena diawali dengan memberikan ruang cukup luas untuk anak kemudian menyampaikan pendapatnya dia, itu akan jadi beda. Dia akan menerima, saran orang tua saya benar gitu. Mm-hmm. Nah, jadi itu yang menurut saya. Jadi tidak harus seorang ibu itu harus menguasai teknologi, enggak. Yeah. Perbedaan, yes. Tetapi bahwa dia melakukan parenting konvensional, ya, parenting itu, dan itu menerapkan value tadi yang bilang, value-nya apa sih dalam keluarga? Kan ini kita sepakati dulu value-nya. Mm-hmm. Ya kan kita nggak bisa. Kemudian dalam keluarga, mungkin itu tidak bisa dinamakan value. Tetapi kesepakatan, kamu boleh loh kuliah, tapi Bapak Ibu itu hanya bisa membiayai kamu sampai semester sekian. Mm-hmm. Berarti kamu harus pandai, harus cepat lulusnya. Nah kan ini kan value, mm-hmm. ya kan? Yang kadang-kadang kita nggak ngerti, oh ini apa sih mama nih oh masuknya. Tapi oh orang tua punya cita-cita, kenapa kamu harus menyelesaikan ini? Mama nih udah mau pensiun, papa mau pensiun. Jadi kamu harus tahu. Tapi kita tidak menuntut dia cari uang kok.
0: Yeah.
1: Tapi bagaimana kemudian dia mempercepat kuliahnya, ini mendorong, memotivasi. Yang itu mungkin nggak pernah didapati di era digital, tetapi orang tua punya, ya, punya value yang konvensional parenting tadi, kemudian ini bisa menjadi jembatan, bridge-nya antara yang muda dengan yang tua, gitu. Okay. Kira-kira.
0: Baik, ada pertanyaan lagi, ini dari Lai. Mengenai ya. Kasus bullying, cyberbullying ya, yang marak di Indonesia. Ya. Ada tidak sih tuntutan Betul. Peran benteng pertahanan digital keluarga ini memicu tekanan psikologis baru seperti digital burnout atau mungkin mom guilt pada perempuan di tengah minimnya dukungan emosional dari lingkungan domestik? Silahkan Bu Indra.
1: Ya, bisa saja terjadi karena itulah maka kalau saya way out-nya aja ya, terjadi atau tidak itu memang situasional, kita nggak bisa, oh ini bisa terjadi, tapi bisa terjadi, bisa enggak, mm-hmm. gitu kan. Bisa aja tekanan emosional itu kemudian bisa diredam sendiri oleh yang bersangkutan atau diredam oleh keluarga, gitu kan. Mm-hmm. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana, saya bilang ada three boundaries gitu ya di dalam sebuah perlindungan. Pertama hal teknis gitu ya, pengaturan privacy, menyaring konten, ini harus kita utamakan gitu. Lalu yang kedua relasional. Jadi bagaimana kedua orang tua ini membangun komunikasi agar anak itu berani untuk bercerita.
0: Yeah.
1: Ya, kalau misalnya dia kena nih ya cyber kekerasan misalnya di dalam, ini kan banyak nih yang saya sering dapat ini yang pacaran dengan kekerasan lewat lewat media. Ini kan sering itu yang terjadi ya. Nah, maka relasional ini penting. Jangan sampai anak kemudian mendiamkan diri lama, kemudian tiba-tiba dia stres sendiri gitu. Atau kemudian, kenapa sih kamu begini? Langsung orang tua, makanya saya bilang, ini kan sukanya mama-mama gitu ya. Makanya jangan bilang, gak usah bergaul sama dia, gak usah begini. Kamu tahu kan akibatnya, ini model ini udah gak laku lagi zaman sekarang gitu loh. Ya, mungkin zaman dulu masih, kemarin kan sudah dinasihatin, gak bisa gitu. Tapi kita tidak bisa kemudian melakukan hukuman di dalam keluarga yang itu membuat dia semakin stres. Nggak bisa, udah berubah gitu, polanya sudah berubah. Tapi yang sangat penting tadi, secara teknis kita kuasai, ya, mengatur privacy, menyaring konten, lalu relasional yang penting, ya, relasional, lalu respon cepat. Ya, misalnya segera menyimpan bukti, blokir akun, melaporkan konten, mencari bantuan jika terjadi ancaman. Jadi pesan terpenting pada anak adalah jika sesuatu membuatmu takut atau tidak nyaman, ceritakan.
0: Betul.
1: Ini nomor satu, dan kamu tidak akan langsung dimarahin. Anak ini kan takut kalau ngomong dimarahin dulu, wong mamanya lagi jual, ma aku lagi ini, wah makanya itu, mamanya langsung ngegas gitu kan.
0: Okay.
1: Makanya sejak dulu kan mama udah bilang begini, wah ini yang enggak. Sudah tidak zamannya lagi, ibu-ibu mohon maaf nih ya, saya bukan apa-apa ya. Tapi menahan diri itu jauh lebih berguna. Kenapa? Jadi ini, ketika kita ingin marah, kita memang nggak setuju, kita nggak suka, diam dulu 2-3 menit itu untuk meredamkan emosi kita, kemudian gunakan pikiran kita untuk bisa memberikan nasihat yang menyenangkan gitu. Yang kita harus tahu bahwa anak itu nomor satu gitu. Jangan sampai kemudian anak kita justru kita salah-salahkan, kita pojokkan ya, yang kemudian dia menjadi tidak lagi mau bercerita. Ah, ngapain gua cerita sama mama gua? Oh, gua baru cerita sedikit aja mama sudah marah-marah. Nah, ini yang tadi saya bilang three boundaries-nya seperti itu gitu.
0: Oke, okay. Baik. Ini ada dua pertanyaan, tapi seperti yang satu tadi sudah dijawab ya, tapi saya bacakan saja dari Olivia. Kalau sang anak lebih melek teknologi dibanding orang tua, bagaimana kita mengawasi aktivitas digital anak yang kurang kita pahami cara kerjanya? Lalu, sedangkan anak sangat pendiam sekali. Yang kedua ada Zahwa, izin bertanya Bu, bagaimana seharusnya orang tua menyikapi ketika anak mulai memiliki kehidupan sosial yang lebih banyak berlangsung di dunia digital daripada di lingkungan nyata? Silakan Bu Indra.
1: Ya, jadi gini ya, kadang-kadang memang kita anak kita tuh terlampau nih, karena mengejar status sosial misalnya ya. Tapi ya kita memang bagaimana ya. Jadi kita juga harus memberikan informasi bagaimana anak-anak ini tidak mudah percaya pada informasi yang ada di media sosial. Ini kita bisa mengajarkan kebiasaan yang sangat sederhana. Berhenti, periksa, bandingkan, bagikan. Nah, jadi berhenti, periksa, bandingkan, bagikan. Ini kita bisa mencoba paling tidak kita bisa punya pagar gitu loh ya. Siapa yang membuat informasi, sumbernya, kapan diterbitkan, medianya terpercaya atau enggak ya. Atau kita bisa saja misalnya ini ya, kita apapun misalnya kayak melebihi minum obat ya. Sehari kita bisa dengan segala media kemudian ini. Nah, kita bisa coba bandingkan waktu yang kita aktif di media sosial sedemikian rupa, kira-kira keuntungannya apa? Ya, kita bisa membandingkan antara keuntungan dan kerugian. Kita ngajak ngobrol. Kalau kamu menghabiskan waktu misalnya dari 24 jam itu 15 jam sendiri untuk bersosialisasi lewat media sosial, kira-kira tingkat kemanfaatannya seberapa besar? Misalnya ini ya. Kalau kemudian dia dalam 15 jam itu kemudian dia membuat konten yang menghasilkan uang, kemudian dia tergila-gila dengan itu sehingga dia melupakan hal yang penting. Nah, turun tangan nih orang tua. Ya. Yeah. Turun tangan. Artinya apa? Jangan sampai waktu muda yang begitu luar biasa mahal. Saya bilang mahal karena begitu kita tua udah enggak bisa kembali lagi ke muda kan.
0: Ya kan? Betul.
1: Nah, waktu muda yang sangat berharga ini harusnya hampir 90% mempersiapkan untuk masa depan dia. Ini yang harus menjadi komitmen bersama antara anak dengan orang tua. Yuk, kamu masih muda, seumuran kamu sekarang ini media sosial itu luar biasa. Media kita, artificial intelligence itu larinya berlipat-lipat, berjuta-juta lebih cepat dari pikiran manusia. Bandingkan kalau kita kalah dengan AI, kita didikte oleh AI, hidup kita kayak apa? Nah, ini yang harus terus-menerus gitu. Terus-menerus diintroduksi terus ya. Kalau setiba waktunya bahwa media sosial itu kemudian membuat kita menjadi tergila-gila dan melupakan sesuatu yang sangat penting yang disepakati, berhenti, stop.
0: Yeah.
1: Lalu kita lihat, kita periksa, lalu kita perbandingkan. Ya. Kita bandingkan kayak apa sih? Coba bandingkan. Ya, jadi saya bahkan selalu bilang kepada mahasiswa saya, kita ini mau diapakan kita kalah dengan AI. Tapi jangan sampai otak kita itu juga kalah sama AI. Karena apa? AI itu just tool, alat aja gitu. Bahwa semua itu berkembang kembali lagi pada otak kita, pikiran kita. Yang mendrive itu semua diri kita. Nah, karena yang mendrive kita, maka ketika kita tahu bahwa itu adalah tidak benar di dalam pergaulan media sosial kita, orang tua kemudian wajib. Ya, wajib. Nah, kita bisa tahu ciri-cirinya. Anaknya tiba-tiba stres. Ngapain kamu? Ya, mau aku dibully gini-gini. Nah, nasihat keluarlah. Ya, nasihat keluar. Tapi jangan menggurui sekali lagi. Ya, anak sekarang udah gak suka digurui. Tetapi, kita berbagi sebagai teman. Ini mungkin gampang diomongkan, tapi susah. Betul. Karena orang tua tuh ego. Egonya besar. Karena aku orang tua, gitu loh ya. Nah, tapi sekarang parenting digital itu sudah berbeda banget gitu. Kita mesti ngomongin itu sejak awal, kesepakatan dan lain sebagainya. Dan ketika terjadi sesuatu dispute antara orang tua dengan anak, itu ngobrol kita tuh jadi enak gitu loh. Bukan lagi sebagai seorang penguasa dengan bawahan.
0: Betul.
1: Iya, gitu kira-kira.
0: Jadi malah menggurunya ini tidak bisa diterima dengan generasi saat ini begitu ya, Bu Indra ya?
1: Iya betul, nggak bisa diterima. Generasi sekarang udah beda banget gitu ya.
0: Bu Indra, tapi ada tidak yang bisa kita share kepada pendengar ya, tanda-tanda bahwa penggunaan teknologi mulai mengganggu perkembangan anak?
1: Iya, banyak sih ya sebetulnya ya. Misalnya anak menjadi sangat, dan dia gunakan itu terus-menerus gitu ya. Anak menjadi tidak bisa, ya makan aja dia harus ini ya. Maka kita perlu melihat, misalnya anak ini makan kok sambil lihat HP ya. Kok anak ini kok dipanggil, dek, dia cuma diem aja, baru 2-3 suara baru dia menjawab. Ini kita sudah ada warning, ada apa nih anak saya nih, lagi ngapain gitu. Nah jadi ketidakpedulian dalam tanda kutip, ketidakpedulian itu bukannya acuh tak acuh saja ya, tetapi sedikit melanggar apa yang dikatakan oleh orang tua, kita tuh sudah ada warning, ada apa ini? Lihat medianya, oh dia lagi ngapain, apa yang dia lihat. Karena saya pernah di ada yang konsul gitu, wah anak saya sukanya buka ini terus ya, ngapain ya dia? Ya kita perlu tanya, kenapa kok buka filenya ini terus, kenapa ya? Mm-hmm. Ada apa gitu loh. Ya, boleh enggak kita berbagi? Nah, ketika dia mengatakan, "Oh, boleh, boleh berbagi." Itu hal yang bagus. Walaupun itu kadang-kadang kita bisa bikin nyesek gitu ya. Mm-mm. Aduh, anakku suka kayak gini, gila nih ya, misalnya gitu. Tapi nikmati dulu. Artinya kita menikmati dalam rangka untuk melakukan pencegahan, dalam rangka untuk melakukan pembatasan. Itu kayaknya enggak pantas deh. Mama aja lihat itu ngeri loh, misalnya. Mm-hmm. Menonton film-film yang film-film horor yang terus-menerus dia sukanya gitu. Mm-hmm. Terus ini kan perlu ada kewaspadaan. Jadi lihat dulu perilaku anak kita ini. Nomor satu tuh gampang adalah ketika dia ditanya, dia jawab sambil bawa HP, dia jawab dengarkan tapi matanya lihat, lalu dia bertanya, "Dek, orang ditanya kok diam aja?" "Iya, aku dengar mah." Kita harus waspada ini ya, kita harus tahu. "Bolehlah, aku tunggu ya. Tunggu sampai selesai ya kamu ya. Lihat HP." Dia pasti akan menghentikan. Yeah. Jadi tidak ada lagi kekerasan verbal. Mm-hmm. Ini bukan maaf, bukan bentak-bentak, bukan. Tapi kekerasan verbal bisa jadi seperti itu tadi. Mm-hmm. Misalnya ketika anak bilang, "Udah deh, mama kan lagi ngomong, kenapa gak dengar?" Kita gak lagi kayak gitu. Mm-hmm. Ya, kita cukup harus kemudian menurunkan tensi. Lalu kita mengatakan, "Oke, kita tunggu ya. Sampai selesai ya, boleh?" Ya, mm-hmm. Gitu kan. Dia kan jadi ewo nih. "Aduh, mama kok sampai gitu." Ya deh. Dia pasti akan begitu ya. Mm-hmm. Jadi banyak sekali yang kita bisa melihat sepanjang kita aware terhadap keluarga, kembalikan lagi pada kesepakatan tadi, kesepakatan mediasi yang bersama-sama, social mediation tadi. Insya Allah itu kita bisa melampaui, walaupun kita harus setapak demi setapak lah, tetapi kita bisa membangun keluarga itu menjadi lebih baik lagi gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Indra pada kesempatan pagi hari ini, luar biasa. Sama-sama. Tapi boleh satu menit terakhir ajakan kepada seluruh perempuan nih agar bisa aware terhadap kecepatan teknologi yang luar biasa, silahkan.
1: Iya, baik. Jadi kita sebagai perempuan, kita bisa mengajarkan kebiasaan sederhana yang tadi saya bilang, berhenti, periksa, bandingkan, baru bagikan itu. Selain itu sangat penting agar anak lebih cepat meniru perilaku daripada orang tua itu mengikuti nasihat, yaitu pentingnya keteladanan. Ini penting ya, keteladanan. Nah, jadi dalam teori belajar sosial Arpit Pandura itu, anak itu akan belajar melalui pengamatan. Jadi sulit meminta anak berhenti bermain gawe saat makan apabila orang tua terus memeriksa telepon. Aturan digital harus berlaku bagi seluruh keluarga. Jadi kita tidak boleh hanya jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni gitu loh. Mm-hmm. Jadi sama-sama membangun kesepakatan, membangun keluarga yang ramah digital secara bersama-sama dan menyepakati hal-hal yang sudah baik di dalam keluarga itu menjadi lebih baik. Mm-hmm. Gitu kira-kira Mbak.
0: Oke, terima kasih Bu Indra. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Bu Indra. Sehat selalu, selamat siang.
1: Amin, ya selamat siang.
0: Demikian tadi pendengar pada kesempatan siang hari ini ya. Jadi bukan hanya pembatasan jamnya saja yang memang diperlukan, tapi kontennya, apapun yang mereka tonton ya kan, apapun yang mereka dapati di media sosial itu juga harus penuh dengan pengawasan. Tapi pengawasannya ingat, jangan terlalu diktator, jangan terlalu VOC gitu ya, karena generasi saat ini berbeda. Demikian tadi peran perempuan dalam pengasuhan digital keluarga bersama Dr. Indra Kertati MSI, Universitas 17 Agustus Semarang. Jangan kemana-mana, saya masih temani Anda.

0: Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro3 RRI untuk menyimak informasi olahraga ya, dalam dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Bu Ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
2: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
1: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
2: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut entar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
1: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
2: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
1: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya diasramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
2: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
1: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke hilang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus pengusaha konsisten aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Mendengar ada kabar seru untuk Anda semua yang suka belanja produk lokal. Gebiar diskon Dekranas The Store hadir dalam momen spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Jadi Jawa Tengah. Nikmati diskon sampai dengan 30% periode 15 sampai 31 Agustus 2026. Ada tenun, batik, aksesoris, home decor, parfum, tumbler, dan masih banyak produk menarik lainnya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan dengan bangga memakai dan membeli produk lokal Jawa Tengah. Langsung saja kunjungi Dekranas The Store di lantai 1 kantor Disperindak Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Gebiar diskon Dekranas The Store, belanja produk lokal makin bangga, makin hemat. Dan informasi lagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Semarang, kumandang azan duhur wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda.

tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang kelima, berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian, bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1. Pemerintah Kabupaten Rembang tengah menyiapkan lokasi sementara untuk merelokasi pedagang pasar Rembang Kota sebelum proyek revitalisasi dimulai. Lokasi relokasi disiapkan agar aktivitas perdagangan tetap dapat berjalan selama proses revitalisasi pasar berlangsung. Kepala Bidang Pasar dan PKL Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, Heri Martono, mengatakan komunikasi dengan pedagang terkait bencana dan rencana tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Sosialisasi resmi juga telah digelar bersama paguyuban pedagang pasar Rembang. Secara lisan, komunikasi dengan teman-teman pedagang sudah dilaksanakan dengan baik. Menurutnya, lokasi penampungan sementara disiapkan dan dapat digunakan pada akhir September 2026. Stasiun karet akan resmi berhenti beroperasi mulai 1 September 2026. Operasional penumpang di stasiun tersebut akan dialihkan ke stasiun BNI City Jakarta. Mulai 1 September, seluruh operasional di stasiun karet akan dialihkan. Perubahan ini disebabkan proses pekerjaan stasiun BNI City dengan stasiun karet oleh KAI Daop 1 Jakarta dan KAI Komuter. Hari ini menjadi terakhir kali stasiun karet beroperasi melayani penumpang.
1: Info Pro 1.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Selain sebagai pusat perekonomian dan peradaban yang ada di Indonesia, pulau ini juga memiliki banyak gunung berapi yang membentang dari ujung barat hingga ke ujung timur. Namun tahukah Anda, kapan sebenarnya Pulau Jawa ini terbentuk? Menurut Hubert Forrester dalam bukunya yang berjudul Ribuan Gunung, Ribuan Alat Bantu Prasejarah Songkeplek Gunung Sewu Jawa Timur, Pulau Jawa memiliki sejarah terbentuk yang dimulai pada periode Oligosen dan Miosen dalam rentang waktu sekitar 34 hingga 53 juta tahun yang lalu. Oligosen yang berkisar antara 34 hingga 23 juta tahun yang lalu dan Miosen dari 23 hingga 5,3 juta tahun yang lalu menjadi periode kritis dalam pembentukan pulau ini. Menurut penelitian tersebut, para ahli berpendapat bahwa Pulau Jawa muncul sebagai hasil dari aktivitas vulkanik tektonik yang terjadi secara bertahap selama bertahun-tahun. Proses ini menjadi landasan sejarah geologi Pulau Jawa, membentuk karakteristiknya yang khas dan keberagaman topografi yang menjadi ciri khasnya hingga saat ini.

0: Siang ini kita coba jalan-jalan ke wilayah Magelang ya. Kita update bagaimana informasi ketertiban masyarakat di Kelurahan Sawitan bersama Babin Kelurahan Sawitan, Bribda Muhammad Lutfi Subhan SPT. Pak Lutfi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pak Lutfi, Magelang siang hari ini panas atau gimana nih Pak Lutfi?
1: Alhamdulillah untuk cuacanya saat ini 31 derajat.
0: Alhamdulillah ya, 31 derajat ya. Oke. Nah, kalau di wilayah Kelurahan Sawitan Pak Lutfi, informasi ketertiban masyarakat seperti apa nih yang memang perlu di-highlight atau diinformasikan kepada pendengar?
1: Kalau untuk wilayah Sawitan itu kebetulan kita berada di wilayah jalan utama ke arah Borobudur. Mm-hmm. Jadi jalan wisata ke arah Borobudur itu tingkat kerawanan paling tinggi itu di pinggir-pinggir jalan itu sering terjadi perkumpulan remaja yang kurang bertanggung jawab, tawuran dan lain-lain itu sangat banyak di situ. Ya lumayan banyak, nggak sangat
0: lumayan
1: banyak.
0: Ya. Apa mungkin yang memang perlu dipahamkan kepada masyarakat agar sama-sama bisa menjaga ketertiban untuk menghindari tawuran dan lain sebagainya?
1: Kalau untuk antisipasi kita terhadap tindakan-tindakan seperti itu, ya kita bekerja sama ke wilayah-wilayah yang sering terjadi kerawanan tersebut. Kita biasanya sering mengadakan sambang, kita sering koordinasi bila ada masalah atau apa, kita saling komunikasi aja. Kita bermitra dengan warga terutama seperti itu.
0: Baik. Himbauan terakhir oleh Pak Lutfi kepada seluruh warga di Kelurahan Sawitan nih, silahkan.
1: Kalau untuk himbauan di wilayah Sawitan itu, yang pertama, terutama untuk remaja di Kelurahan Sawitan sendiri, kita sebagai orang tua ya, terutama ke orang tuanya, orang tua remaja tersebut, kita harus sering mengawasi atau memantau anak main kemana, sampai jam berapa itu harus dipantau. Dikarenakan di situ banyak lingkungan bermain anak remaja yang kurang produktif, bahkan merugikan warga sekitar. Kalau dari Pak Babin sendiri, untuk himbauan seperti itu, dan penipuan online di situ juga sangat banyak korban penipuan online itu sangat banyak, terutama orang-orang tua yang kurang, masih gaptek lah terhadap teknologi itu, harap berhati-hati kembali. Soalnya kalau penipuan online itu untuk kita sendiri saat ini paling baik itu mengantisipasi, jangan sampai terjadi seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Lutfi pada kesempatan siang hari ini. Nanti kami update lagi informasi lainnya ya Pak Lutfi ya.
1: Ya, terima
0: kasih. Sehat selalu Pak Lutfi, selamat siang, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat siang.
0: Demikian tadi mendengar laporan Babin Kamtibmas ya dari Polresta Magelang bersama Bribda Muhammad Lutfi Subhan SPT Babin Kelurahan Sawitan.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: kita update juga informasi dari reporter kami pada kesempatan siang hari ini bersama Luki Setiawan yang akan menginformasikan mengenai Polda Jateng musnahkan 17,38 gram sabu dari dua perkara. Luki, informasinya.
1: Baik, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dari dua perkara yang telah mendapatkan penetapan untuk dimusnahkan. Ada sebanyak 58 paket atau bungkus dengan berat keseluruhan 17,38 gram dimusnahkan di Mako Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti menjalani pemeriksaan dan pengujian oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah serta memperoleh ketetapan dari kejaksaan. Langkah itu merupakan bagian dari proses penanganan perkara sekaligus memastikan barang bukti yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan tidak kembali disalahgunakan ataupun masuk peredaran. Dari perkara pertama dengan tersangka AM ada sebanyak 23 bungkus serbuk kristal diduga sabu seberat 10,7 gram. Barang tersebut terdiri dari 2 bungkus dalam plastik kecil serta 18 bungkus dalam plastik klip kecil dengan lakban berwarna biru. Sementara dari perkara kedua dengan tersangka MM, petugas memusnahkan 35 paket sabu dengan berat keseluruhan 6,6 gram. Dalam keterangannya, Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur menyebutkan seluruh rangkaian pemusnahan dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Pemusnahan sabu yang telah melalui proses pengujian dilarutkan ke dalam air yang telah dicampur dengan deterjen. Setelah larut, air tersebut kemudian dibuang ke dalam lubang yang telah disiapkan. Seluruh tahapan dicatat dan dituangkan dalam berita acara. Setiap tahapan dalam penanganan perkara harus menjalani sesuai prosedur, mulai dari pengungkapan, penyitaan, pemeriksaan pada bukti, penyidikan, hingga proses hukum selanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas.

0: Pendengar, ternyata untuk mewujudkan konsep rumah tahan gempa, ada 5 kriteria yang harus diperhatikan. Apa saja? Ini dia penjelasan dari Listiono Budi SPD MT, dosen jurusan teknik sipil UNES.
1: Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kriteria apa sih ya, itu sebenarnya dari Kementerian PUPR sendiri itu sudah mengeluarkan standar sebenarnya. Ini loh kalau mau bikin rumah tahan gempa, bangunan tembok seperti ini, kalau mau bikin bangunan dari kayu itu harus seperti ini, itu sudah ada apa namanya panduannya, acuannya untuk kita semua. Cuman memang secara umum itu kita bisa melihat dari 5 hal. Yang pertama, kita dari jenis tanahnya dulu, kita harus tahu dulu nih rumah kita tuh berada di tanah jenis apa sih. Contoh, ketika kita tahu kita berada di lokasinya seperti apa, apakah tanahnya gerak atau tanah berbatu atau tanah yang mungkin tanah urukan, ya sudah kita bisa masuk ke kriteria kedua, yaitu terkait fondasi. Untuk fondasi juga kita harus menyesuaikan dengan jenis tanahnya juga. Nah, kalau kita berada rumah kita, misal rumah kita berada di daerah yang misal yang tanah urukan atau tanah bekas sawah, tentu akan menjadi kurang ideal jika kita hanya menggunakan fondasi biasa. Kita harus tambah dengan sedikit modifikasi di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai struktur bangunan, bentuk bangunan yang erosi dan penyangga sekalian. Nah, kemudian terkait material, nah, ini juga harus kita perhatikan bersama. Material terutama terkait beton, ya bagaimana kita masang besinya harus benar. Jangan kita anggap rumah kita itu rumah sederhana, ya udah asal masang itu juga

Berikan pada kesempatan siang hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan hadirkan informasi yang sudah kami rangkum dalam Warta Berita Lintas Siang. Nanti kita akan hadirkan informasi mengenai Jawa Tengah menggelar pangan murah dan juga Wonotunggal Expo dan pagelaran seni Sanggar Merti Desi 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Jawa Tengah 81 gumpergunya wiji. Kita bukan Superman lah, tapi adalah kita harusnya super tip.
3: Terdiri dari 15 stan desa, kita banyak produk lokal dari stan desa, kemudian produk umum UMKM juga.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Jawa Tengah menggelar pangan murah dalam rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-81. Wonotunggal Expo dan pagelaran seni Sanggar Merti Desa 2026, gerakan ekonomi warga Kabupaten Batang. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, puncak acara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Semarang dipusatkan di Ambarawa. Kegiatan dimeriahkan dengan pawai pembangunan dan kirab budaya. Berikut laporan selengkapnya.
4: Inilah wujud kreativitas kita, bagaimana mencintai tanah air.
5: Warga Kota Ambarawa, Kabupaten Semarang sangat antusias menyaksikan pawai pembangunan dan kirab budaya sebagai puncak acara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 85 kontingen dari berbagai elemen masyarakat menampilkan ragam atraksi di sepanjang Jalan RA Kartini, Jalan Raya Tambak Boyo, hingga Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Semarang, Wiwin Sulistiyawati, mengatakan karnaval yang dimeriahkan 85 kontingen dibagi dalam berbagai kategori. Kontingen meliputi 8 pejalan kaki tingkat pelajar gugus TK SD, 10 kontingen pelajar SMP, SMA, SMK, serta 25 kontingen dari organisasi perangkat daerah atau OBD, instansi swasta, komunitas, BUMN, hingga BUMD. Selain itu, karnaval juga dimeriahkan 44 kontingen kendaraan hias yang tampil mencuri perhatian publik. Menurutnya, pemilihan Ambarawa sebagai pusat perayaan tahun ini karena menyimpan nilai sejarah perjuangan bangsa yang sangat kuat, di mana daerah tersebut menjadi saksi kegigihan Laskar Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dalam peristiwa heroik Palagan Ambarawa.
4: Temanya adalah ini pawai pembangunan dan budaya Kabupaten Semarang 2026. Nah, tujuannya adalah bagaimana menciptakan rasa cinta tanah air, bagaimana mengenang perjuangan pahlawan kita, terutama kan ini ada Palagan Ambarawa ya.
5: Lebih lanjut, Wiwin menegaskan perhelatan tersebut tidak hanya sekedar menjadi hiburan semata, tetapi juga menjadi wadah memperkuat persatuan, merawat kebersamaan, serta menampilkan kreativitas seni dan budaya. Melalui semangat mengisi kemerdekaan dengan karya dan pembangunan, pawai pembangunan dan kirab budaya di Ambarawa ini juga menjadi ruang kebersamaan lintas generasi untuk membakar kembali nasionalisme masyarakat Kabupaten Semarang. Bawa Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pangan murah hingga pesta rakyat mewarnai puncak peringatan hari ulang tahun Jawa Tengah ke-81. Berikut laporan dari Tika Budiman.
6: Relatif stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi,
7: pendengar, gerakan pangan murah menjadi magnet utama dalam pesta rakyat penutupan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Alun-Alun Kidul Boyolali kemarin. Ribuan warga memadati lokasi sejak pagi untuk mendapatkan bahan pangan sekaligus menikmati beragam layanan dan hiburan gratis. Antusiasme masyarakat terlihat di sejumlah stan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasaran. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud semangat kebersamaan dalam tema Hari Ulang Tahun ke-81 Jawa Tengah, yakni Jawa Tengah 81, Gemrugut Ngawiji. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
2: Dan tentu saja ini juga bagian kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ke-81 dengan tema 81 Jawa Tengah 81 Gumpergut Nyawiji. Ini adalah bentuk dari kita apa yang selalu disampaikan Pak Gubernur Pak Ahmad Lubi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bukan Superman lah maksudnya, tapi adalah kita harusnya super team. Jadi kita berkolaborasi, Gumpergut itulah bersemangat, Nyawiji kita menyatu.
7: Kepala Disperindak Provinsi Jawa Tengah Juli Emilia menyebutkan gerakan pangan murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah.
6: Alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini, itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho maupun videotron pusat-pusat di kota.
7: Adapun gerakan pangan murah juga diramaikan dengan Borobudur Friendship Run 5K yang diikuti sekitar 1.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Bank Jateng Borobudur Marathon yang akan digelar pada 15 November nanti. Warga juga disuguhi pameran UMKM, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kuliner khas daerah gratis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas. Seberapa efektif program ini? Berikut wawancara bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Widi Hartanto, yang dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Baik Pak Widi, sebenarnya seberapa efektif sih gerakan pangan murah dalam menekan harga dan juga meringankan beban pengeluaran masyarakat ini Bapak?
9: Ya baik Mbak Ari, terima kasih ya. Jadi sebelum saya sampaikan untuk efektivitasnya ya, saya ingin sampaikan dulu bahwa gerakan pangan murah ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keterjangkauan pangan di masyarakat melalui penyediaan pangan strategis ya, seperti beras, cabai, bawang, telur, daging ayam, minyak goreng atau gula pasir ya, dan juga pangan lain dengan harga di bawah harga pasar. Jadi itu tujuannya kami di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan gerakan pangan murah ya. Jadi dari sisi efektivitasnya bahwa efektivitas GPM ini menekan harga untuk memberikan efek psikologis pasar ya Mbak, bahwa pemerintah hadir melalui gerakan pangan murah dengan memberikan akses harga lebih murah dibanding harga pasar. Ini tentu dengan kolaborasi bersama dengan produsen secara langsung. Ini saya kira Mbak dari sisi gerakan pangan murah ya, tentu memberikan efek psikologis pasar.
8: Baik, kemudian bagaimana ya ini pemerintah memastikan kalau gerakan pangan murah ini benar-benar tepat sasaran ini Bapak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga kelompok rentan, bukan hanya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pelaksanaan saja ini Bapak?
9: Ya, jadi salah satu pertimbangan ya untuk pelaksanaan gerakan pangan murah adalah lokasi ya. Jadi beberapa kriteria yang kami terapkan tentu ada di daerah yang daerah miskin ya, atau akses pangannya terbatas, ini juga menjadi pertimbangan ya, juga termasuk di harga-harga ya, ada di beberapa daerah yang ada harga naik ya, inflasi, terjadi inflasi, dan juga berdasarkan hasil pantauan indeks harga konsumen. Ini juga menjadi pertimbangan kami, sehingga dari sisi lokasi tentu kegiatan ini sudah menjadi tepat sasaran Mbak Ari ya, yeah, ketika kita laksanakan. Jadi untuk memastikan ketepatan sasaran ini dengan melakukan pembatasan pembelanjaan, ini salah satunya ya, jadi supaya tidak semuanya memborong ya, jadi agar tidak bisa diperdagangkan kembali ya. Contoh pembelian itu beras maksimum 10 kg ya, ketika ada event pasar murah, kemudian gula pasir misalnya 2 kg, minyak goreng 2 liter itu. Jadi di samping lokasi, pemilihan lokasi dengan kriteria tersebut, juga ada pembatasan-pembatasan agar tidak semuanya membeli dengan sebanyak-banyaknya ya. Artinya ada ketentuannya ya, sedikit tuh Mbak Aris.
8: Baik Bapak, ini bagaimana ini menjaga keseimbangan antara menyediakan pangan dengan harga murah bagi konsumen dan juga tetap memastikan petani sebagai produsen ini tetap mendapatkan harga yang layak Bapak, sehingga program ini tidak mungkin merugikan mereka ini Bapak?
9: Ya, jadi gerakan pangan murah ini tentu tidak akan merugikan produsen ya, karena juga nanti ada langkah-langkah yang kami lakukan sehingga produsen tidak rugi ya. Artinya sebenarnya dalam GPM ini juga petani dan peternak ini tetap mendapatkan harga yang layak, tapi konsumen juga mendapatkan harga yang terjangkau. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi dalam menjaga keseimbangan ini berorientasi pada harga acuan pemerintah. Ini yang menjadi dasarnya ya, tetap harus pada harga acuan pemerintah. Dan melalui GPM ini atau gerakan pangan murah, produsen menyediakan barang secara langsung dan kami dari Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten memberikan fasilitasi distribusi berupa biaya transportasi, bongkar muat, dan kemasan ya. Jadi itu yang fasilitas yang kami berikan ke produsen, sehingga karena itu sudah difasilitasi maka harga yang bisa dijual di masyarakat itu bisa lebih murah ya. Jadi harga GPM ini kurang lebih ya sama dengan harga produsen gitu, dan masyarakat mendapatkan harga lebih murah dari harga pasar ya, dan produsen juga tidak rugi gitu.
8: Baik ya.
9: Itu Mbak, jadi gerakan pangan murah ini tentu menjadi program prioritas kami di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Ini sampai saat ini ya di tahun 2026 ini kami sudah kami dengan teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota, artinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan juga Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Sejateng ini sudah melaksanakan 1060 kali gerakan pangan murah dengan omset kurang lebih 24,16 miliar ya. Nah, ini yang kami lakukan hari untuk ya, kegiatan gerakan pangan murah ini.
8: Iya, baik. Luar biasa iya, sekali ini Pak Widi ya. Dan terima kasih Pak Widi untuk informasinya siang hari ini sudah berbagi bersama ya, RI.
9: Oke, terima ya, kasih.
8: Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang.
0: Sebanyak seribuan warga binaan di Lapas Semarang mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dikemas dalam kegiatan Festival Cinta Rasul At-Taubah kemarin. Dalam kegiatan tersebut juga diisi tausiah dari ceramah Ustadz Supandi. Kepala Lapas Semarang Ahmad Tohari mengatakan peringatan Maulid Nabi tersebut menjadi bagian dari pembinaan mental dan spiritual bagi warga binaan. Melalui tema Cinta Rasul, warga binaan diajak meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk memperkuat kepedulian terhadap sesama dan semangat untuk saling berbagi. Pembinaan keagamaan diharapkan menjadi bekal bagi masyarakat binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.
10: Kegiatan berbagi ini mudah-mudahan bisa dirasakan bagi yang mungkin warga binaan yang jarang dikunjungi seperti itu. Mungkin warga binaan pun yang ada juga tetap berbagi, ataupun mungkin juga dari khas masjid atau bah itu sendiri. Jadi banyak kita melibatkan.
0: Kegiatan Maulid Nabi kemudian ditutup dengan makan bersama. Ada 1000 porsi makanan disiapkan sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi dengan dukungan dari pelaku UMKM yang ada di lapas serta masyarakat di sekitar Lapas Semarang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gelaran Wonotunggal Expo dan Pagelaran Seni Sanggar Merti Desa 2026 resmi dibuka dan kembali menjadi media penggerak roda perekonomian masyarakat. Sebanyak 50 stand dan UMKM lokal dibuka sebagai upaya untuk menghidupkan roda perekonomian. Berikut laporan dari Heri Kisianto.
11: Gelaran Wonotunggal Expo dan Pagelaran Seni Sanggar Merti Desa 2026 resmi dibuka dan kembali menjadi media penggerak roda perekonomian warga melalui produk unggulan maupun kearifan lokalnya. Mengusung tema Senandung Karya Muda, menampilkan 50 stan UMKM dan desa untuk memberi ruang produk unggulan lokal memperluas pangsa pasarnya. Ketua Panitia Wonotunggal Expo dan Pagelaran Seni Sanggar Merti Desa, Nanang Harisman bersama tim lebih menonjolkan produk-produk lokal dari 15 desa agar makin dikenal konsumennya.
12: Kegiatan inovasi dan hari ini stan yang mengikuti juga makin banyak, ada 50 stan basyar terdiri dari 15 stan desa. Kita banyak produk lokal dari stan desa, kemudian produk umum UMKM juga cukup banyak juga pada hari ini, dan di pagelaran seni ataupun expo hari ini makin banyak juga peserta pagelaran. Kita total dari tamu undangan sampai semua peserta pagelaran seni itu sampai 4063.
11: Penggagas Sanggar Merti Desa, Tati Setianingsih, membenarkan geliat perekonomian Kecamatan Wonotunggal makin kencang hingga menyentuh omset 500 juta rupiah di tahun 2025 silam.
13: Untuk pencapaian ekonominya
14: itu hitung-hitungan kita itu ya sampai sekitar 500 juta.
13: Iya.
14: Oh. Tahun ini melihatnya bertambah dua kali lipat, ya harapannya lebih dari 500.
11: Sementara Kepala Disprindakop dan UKM Batang, Wahyu Budi Santoso, mengapresiasi kesuksesan Wonotunggal Expo yang mengkolaborasikan dengan pagelaran seni.
15: Yang jelas saya apresiasi terhadap setiap expo yang ada di kecamatan. Nah, itu kan untuk sarana pemasaran UMKM ya, termasuk produk-produk lokal. Saya lihat di sini sudah, kalau produknya sudah bagus, tapi perlu kita sentuhan mungkin dari sisi packaging, dari sisi kualitas memang harus kita angkat terus.
11: Sebelumnya, pagelaran seni Sanggar Merti Desa di 2016 menjadi rintisan event Wonotunggal Expo. Namun, atas dasar keinginan mengangkat potensi Kecamatan Wonotunggal, sehingga disempurnakanlah menjadi event Wonotunggal Expo. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 127 peserta lolos administrasi Bintang Radio 2026 di RRI Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
16: Di RRI Semarang ada sekitar 136 peserta yang sudah mendaftar.
17: Sebanyak 127 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam ajang Bintang Radio 2026 yang digelar LPP RRI Semarang. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Semarang Muhammad Reza pagi tadi mengatakan, hingga penutupan pendaftaran pada minggu malam tadi, tercatat 136 peserta yang telah mendaftarkan diri. Namun sebanyak 12 peserta tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya karena tidak memenuhi ketentuan usia. Peserta Bintang Radio 2026 harus berusia minimal 16 tahun hingga Desember 2026. Menurutnya peserta yang lolos administrasi selanjutnya akan mengikuti technical meeting, pengambilan video, serta audisi dan seleksi tahap pertama. Pengambilan video peserta akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni 2 September di SMK Bagimu Negeriku, 3 September di Universitas Negeri Semarang, dan 12 September 2026 di RRI Semarang. Sementara proses seleksi tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada 15 September 2026.
16: Di RRI Semarang ada sekitar 136 peserta yang sudah mendaftar, namun ada 12 peserta yang tidak bisa mengikuti proses berikutnya karena kebanyakan underage atau di bawah 16 tahun sampai di bulan Desember.
17: Reza menjelaskan proses verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan panitia. Persyaratan tersebut antara lain identitas peserta, nomor KTP atau kartu keluarga, foto, serta video singkat yang dibuat oleh peserta. Ia menambahkan pembagian peserta berdasarkan kategori putra dan putri masih dalam proses rekapitulasi. Sementara itu, juara 2 kategori putri Bintang Radio Nasional 2017 Alisa mengatakan, selain materi vokal yang harus dipersiapkan juga oleh peserta adalah mental. Karena menurutnya mental menjadi modal utama untuk dapat tampil terbaik.
18: Yang pertama, yang pasti mental dulu ya. Mental tuh penting banget sih, maksudnya ketika kita mengikuti suatu ajang kita harus punya mental yang benar-benar siap ketika kita nanti akan dipercaya oleh RRI Semarang gitu untuk mewakili atau nanti bahkan mungkin belum rezekinya.
17: Selain itu menurutnya peserta Bintang Radio dapat melihat penampilan-penampilan Bintang Radio tahun-tahun sebelumnya di kanal YouTube RRI untuk mengetahui pola hingga masukan dari Dewan Juri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Pemalang bersama Bayangkari Cabang Pemalang laksanakan kegiatan bakti sosial ke rumah pelayanan sosial Bisma Upakara di Desa Surajaya. Kehadiran ini diharapkan memberikan hiburan kepada para penghuni panti yang diisi oleh lansia. Berikut laporan selengkapnya.
19: Senyum para lansia merekah ketika suasana di rumah pelayanan sosial Bisma Upakara, Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang berubah menjadi lebih hangat dari biasanya di akhir pekan lalu. Bukan sekedar kunjungan untuk menyerahkan bantuan sosial, jajaran Polres Pemalang bersama Polwan dan Bayangkari Cabang Pemalang datang membawa kebersamaan. Alunan lagu, ajakan bernyanyi, hingga gerakan tari sederhana menjadi cara untuk mencairkan suasana dan menghadirkan kebahagiaan bagi para penghuni panti. Di tengah keterbatasan usia dan kondisi fisik, Sejumlah lansia tampak menikmati momen tersebut. Senyum dan tawa mengiringi interaksi yang terjalin bersama para polwan dan Bayangkari. Kegiatan bakti sosial itu digelar dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 dan Hari Jadi ke-78 Polwan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Bagi para penghuni panti, kunjungan tersebut memiliki arti lebih dari sekedar bantuan sosial. Kehadiran orang-orang yang datang untuk menyapa, menemani bernyanyi dan berbagi cerita menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendiri. Kepala Panti Pelayanan Sosial PPS Bojong Bata Sri Kusumaningrum menyampaikan apresiasi atas kepedulian jajaran Polres Pemalang dan Bayangkari Cabang Pemalang. Saat ini, di panti tersebut merawat 215 lansia terlantar. Sementara 50 lansia lainnya masih belum dapat tertangani karena keterbatasan kuota.
20: Ini tentunya bisa untuk kepedulian menyayangi
21: mereka.
20: Baik, ada beberapa yang memang punya anak, tetapi anaknya kadang juga entah di mana, dan ya intinya kami mendapatkan mereka adalah ketika sudah terlantar dan tidak ada yang merawat.
19: Sementara itu, Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penyerahan bantuan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dengan menghadirkan perhatian dan kebahagiaan bagi para lansia.
22: Dapat menambah kebahagiaan, kita bisa lihat tadi rangkaian acaranya, semua yang kakung, yang putri, semuanya bahagia, semuanya tersenyum dengan kehadiran kami, walaupun sedikit yang bisa kami berikan dari Polres, semoga bisa bermanfaat, terutama membawa kebahagiaan pada panti.
19: Menambahkan Ketua Bayangkari Cabang Pemalang, Intan Rendy, menyebut, ke depan Bayangkari Cabang Pemalang dapat kembali menyapa para lansia di Rumah Pelayanan Sosial Pisma Upakara. Ia berharap kunjungan ini dapat menghadirkan rasa kebahagiaan, kehangatan, dan kasih sayang bagi para lansia. Lukis dalam melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga.
23: Berita olahraga. Olahraga.
0: Belasan tim futsal pelajar SMP dan SMA mengikuti kejuaraan Futsal Kejari Cup 2026 untuk mendapatkan hadiah menarik. Kejuaraan futsal bertujuan untuk mencari bibit atlet berbakat dan memberikan kegiatan positif bagi pelajar. Berikut laporan selengkapnya.
24: Belasan tim futsal pelajar SMP dan SMA mengikuti kejuaraan futsal Kejari Cup 2026 yang digelar di GOR Kendal Sport Center mulai Jumat hingga Minggu ini. Kejuaraan dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Salomina Meike Saliyama, bersama Kepala Disporapar dan Ketua KONI Kendal. Kejuaraan futsal memperebutkan piala Kejari Kendal ini diikuti 16 tim futsal pelajar SMA dan 8 tim futsal pelajar SMP. Pada kejuaraan ini juga dipilih tim supporter terbaik untuk mendapatkan hadiah. Kejari Kendal, Salomina mengatakan kejuaraan ini digelar untuk menghimpun bakat anak-anak sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk melahirkan bibit-bibit pemain futsal dari kalangan pelajar, sekaligus agar kegiatan belajar di luar sekolah diisi dengan kegiatan yang positif.
25: Dan Kejari Cup ini kami laksanakan untuk menghimpun bakat-bakat anak-anak sekolah, karena peserta yang kita lombakan ini SMP dan SMA. Mengumpulkan mereka di luar kegiatan sekolah untuk melakukan kegiatan positif seperti ini.
24: Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kendal Ahmad Irham Khalid mengatakan kegiatan ini membawa dampak yang positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Pasalnya, dengan adanya kejuaraan ini bisa memberikan kesempatan kepada atlet-atlet muda di Kabupaten Kendal untuk menunjukkan kebolehannya.
26: Dengan adanya kejuaraan-kejuaraan besar ini akan bisa memberikan kesempatan kepada atlet-atlet muda yang ada di Kabupaten Kendal untuk menunjukkan kebolehannya. Sehingga nanti dari cabang olahraga futsal khususnya bisa ikut memantau sama anak-anak yang ikut bertanding atau misalnya ada yang potensial bisa diikut masuk dalam tim futsal Kabupaten.
24: Melalui kejuaraan futsal antar pelajar ini akan lahir atlet-atlet futsal yang potensial dari kalangan pelajar. Selain itu akan meningkatkan gairah para pelajar untuk bersama-sama memajukan olahraga khususnya futsal di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 100% Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1, untuk Anda yang sekarang sedang menikmati istirahat siangnya di kantor atau mungkin ada juga yang lagi hunting makan siang pendengar. Tetap jaga kondisi ya, panasnya, ya ampun, tetap semangat pasti.

0: Ya harusnya ya. Ada saya Galih dan
1: siapa ya?
0: Oh memang belum nyala.
2: Memang belum dinyalain.
0: Selalu ini ya kayak pilihan ganda.
2: Pilihan ganda A B C.
0: Ya kadang tuh B, kadang di C, kadang di A gitu.
2: Kenapa harus pakai A gitu sih Ain? Halo, selamat siang pendengar Kota Semarang yang luar biasa panas.
0: Seperti biasa pendengar, kami berdua akan menemani Anda di 100% Indonesia. Ini menjadi hari terakhir di bulan Agustus pendengar.
2: Alhamdulillah, kok besok alhamdulillah? September. Ya kan kita harus alhamdulillah menyelesaikan hari-harinya.
0: Silvi Agustus A-nya alhamdulillah.
2: Ya, September S-nya subhanallah.
0: Jadi untuk Anda pendengar, untuk Agustusnya semoga nanti itu ya menjadi hal yang bisa dipelajari.
2: Ya, dan welcome to bulan yang ber-ber-ber-ber ya kan. Berkah, berduit, apalagi berbahagia,
0: bahaya,
2: bersukaria. Iya dong. Jangan dong kalau berbahaya dong.
0: Dan pastinya juga September ceria, semoga bisa meliputi kita semua pendengar.
2: Yay, hari ulang tahun RRI. Yay. Sebentar lagi.
0: Nanti kami juga akan menghadirkan banyak sekali keseruan pastinya pendengar. Yes. Ya. Tapi sebelum itu ya, cukup apa ya?
2: Kok ada telepon sih cepat sekali yang iya. Telepon nih.
0: Masuk langsung kita angkat dulu apa gimana?
2: Siapa
0: ya?
2: Sih?
0: Ada Herlina.
2: Oh, Bunda Herlina.
0: Bunda Herlina. Oke, wow, kita coba sapa langsung ya. Dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
3: Ya, siang.
0: Halo, kabar baik sehat Ibu Herlina?
3: Saya sehat-sehat saja.
0: Oke, ini kita lagi di 100% siang, Indonesia. Iya, ini dengan saya Gali sama Silvi.
3: Selamat kenal.
2: Hai, salam kenal Ibu.
0: Ini kita belum ngasih topik, udah gabung aja nih.
2: Mau langsung request lagu Bu Herlina?
0: Aha, atau mau sharing?
3: Topiknya apa?
2: Topiknya kita lagi mau ngomongin parkir liar, Bu.
3: Parkir liar?
2: Iya. Pernah ngalamin gak Bu Herlina?
3: Nggak pernah.
2: Oh, alhamdulillah ya. Yaudah.
3: Biasanya naik ojek online.
2: Oh,
0: ojeknya okay. Yang kena parkir
2: ojeknya
0: liar.
2: Ojeknya yang kena parkir liar.
0: Oke, okay, Bu Herlina, siang hari ini pengen diputerin lagu apa?
3: Lagunya Cell on 7 yang sederhana.
2: Oke, okay, kita cek dulu Cell on 7 yang sederhana ya, Bu Herlina ya. Ada salam-salam?
3: Kalau nggak ada Mawar De
2: Hah?
3: Kalau nggak ada Mawar De Jonggi sama Juicy Luigi.
2: Ada
0: oh sederhana kita
2: oh, sederhana
0: punya.
2: Sederhana ada.
0: Oke.
2: Okay. Kita puterin langsung ya. Iya. Ya,
0: terima kasih.
2: Iya.
0: Iya.
3: Sukses selalu.
2: Iya.
0: Akunya enggak. Dari Bu Herlina pendengar paling gercep siang hari ini ingin diputarkan lagu sederhana ya. Dan kenapa kita membahas soal parkir liar?
2: Yes.
0: Kemarin di malam minggu ini kan banyak beredar ya.
2: Pacaran kali malam minggu?
0: Tidak, di rumah.
2: Oh, tidak di rumah.
0: Kan grimis.
2: Tidak di rumah kan?
0: Iya, tidak. Di rumah.
2: Berarti tidak di rumah.
0: Bukan berarti pacaran.
2: Oh, bukan berarti. Oke, okay, jadi kemarin itu ada kejadian kurang mengenakan bagi warga Kota Semarang di daerah Pemuda tepatnya. Yeah. Kok Pemuda sih? Bener ya?
0: Pahlawan
2: kok Pemuda. Ketika parkir yang biasanya kita 2.000 3.000 jadi 10.000.
0: Dan itu langsung menimbulkan keributan pendengar. Karena apa? Karena dari oknum parkir liar ini tidak terima kalau 10.000-nya ditolak oleh salah satu pelanggan.
2: Ya iya sih, kamu kalau tiba-tiba naik motor disuruh bayar 10.000 juga.
0: Kita mikir. Di mall 3 jam aja cuma 4.000 paling.
2: Enggak dong, 2 kali 3, 6. Oh iya deh.
0: Iya kan.
2: Pertama 3.000, terus berjam berikutnya 1.000-1.000
0: 1.000-1.000, ya? Iya. Ini kita nongkrong enggak seberapa, tiba-tiba 10.000 aja.
2: Padahal tuh beli es tehnya cuma 5.000 loh.
0: Makanya, mungkin oknumnya pengen beli es, kita juga enggak tahu ya.
2: Iya.
0: Tapi pendengar, dengan hal seperti ini ternyata masih ada beberapa oknum yang berani, pendengar.
2: Yes.
0: Bukan hanya itu saja, mereka pun juga berani untuk membuat keributan, bahkan sampai melakukan beberapa kekerasan, sampai akhirnya kemarin malam minggu itu jadi cukup chaos.
2: Oh.
0: Ini sudah banyak beredar videonya di beberapa platform pelaporan Semarang gitu.
2: Di Instagram ya.
0: Iya di Instagram
2: Semarang. Lalu di sosmednya terduga korbannya juga diupload. Emang agak serem sih. Kamu kalau nongkrong lebih milih parkirnya gimana dong?
0: Parkirnya ke tempat bonceng aja deh besok.
2: Iya kan. Ketika Bu Herlina bilang menggunakan ojek online, saya jadi kepikiran nih kalau mau nongkrong di tempat yang parkirnya nggak aman tuh lebih baik naik ojol aja kan.
0: Betul.
2: Ya. Apalagi kalau kita pikir belum keamanan kendaraannya,
0: helmnya,
2: jaket biasanya, ya kan.
0: Jadi ini memang masih menjadi PR kita bersama pendengar. Nah, ini apakah ada juga mungkin pernah mendapatkan pengalaman tersebut pendengar, premanisme melalui parkir liar, dan memang mereka ya yang goib, hilang saat datang, muncul saat pulang, tiba-tiba 10.000 aja, siapa yang gak marah?
2: Iya dong, coba kalikan itu menjadi 100 motor. Ya kan berarti udah 1 juta aja loh.
0: Iya.
2: Padahal dia cuma mungkin kalau 100 motor cuma 4 jam, 5 jam.
0: Dalam 1 malam bisa 5 juta.
2: Bisa gimana? Dong. Kau mau?
0: Enggak dong, kok ditawarin.
2: Oke, udah mendengar, kita tunggu komentar Anda ya pada kesempatan siang hari ini di 0248 3161 686,
0: atau juga berkirim pesan di WhatsApp pendengar 0816 666 886.
2: Yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh ya tinggalkan jejak di kolom live chat kali ini di 100%
0: Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali di 100% Indonesia, kami akan terlebih dahulu hadirkan informasi yang akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman mengenai sambut audit 4 program strategis Jateng oleh BPK. Wakil Gubernur Jateng minta OPD untuk mempersiapkan. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat siang rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Selamat siang Galih. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun saat ini meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk bersiap menghadapi pemeriksaan pendahuluan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap 4 program strategis pemerintah, di mana kesiapan tersebut diperlukan agar proses audit ini berjalan lancar dan menghasilkan evaluasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal ini tadi dikemukakan Tat Yasin saat menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan BPK di kantor Gubernur Jawa Tengah pada siang tadi. Ia meminta setiap OPD yang menjadi objek pemeriksaan untuk segera menyiapkan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan oleh auditor. Menurutnya pemeriksaan BPK harus disambut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu seluruh perangkat daerah diminta bersiap bersikap kooperatif dan terbuka dalam proses pemeriksaan ini. Gus Yasin mengatakan audit yang dilakukan BPK bukan semata-mata proses pengawasan, melainkan juga sarana evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan di Jawa Tengah. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa 4 program strategis yang menjadi fokus pemeriksaan diantaranya adalah mendukung ketahanan energi, peningkatan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan, pengelolaan bidang pendidikan, serta pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurut Ahmad Ulfi, pemeriksaan tematik tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan Renstra BPK tahun 2025-2029. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada siang hari ini. Demikian pendengar informasi yang baru saja disampaikan oleh reporter Tika Budiman.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi kantor IMF di Indonesia ditutup TNI dan Polri. Mari kita ikuti faktanya. Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan juga thumbnail video tersebut menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung oleh pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta menyatakan Menteri Purbaya terkait dengan penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi oleh pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat dengan bantuan artificial intelligence berdasarkan hasil pemindaian dari Hive Moderation. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Okay. Here's

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Kami membahas mengenai oknum parkir liar yang ternyata di wilayah Semarang ini masih ada yang apa ya, mengganggu.
1: Tapi ciri-ciri parkir liar apa aja sih, Gali?
0: Ciri-cirinya yang pertama adalah bajunya sama kayak kemarin.
1: Nggak pakai rompi parkir, ya kan? Ya,
0: terus tidak pakai peluit, bajunya seadanya, pakai sandal jepit, terus tidak pakai light stick yang mundur.
1: Terus parkirannya di trotoar, ya kan?
0: Tidak ada karcis.
1: Nah, atau karcisnya harganya beda.
0: Betul ya. Sekali, dan tidak jelas ya pendengar, mereka tuh datang dari mana, tiba-tiba muncul saja, dan harga yang mereka berikan pun juga tidak masuk akal biasanya. Seperti yang kemarin terjadi, tiba-tiba 10.000 aja, padahal kalau dari kesaksian mbaknya itu cuma nongkrong ternyata 1 sampai ya 1,5 jam saja.
1: Betul ya, kamu bisa jadi kaya raya.
0: Betul, dan ini biasanya kan juga ada kaitannya sama beberapa organisasi gitu, setor, sehingga cukup sulit untuk diberantas ya.
1: Setor kanan, setor kiri.
0: Senggol.
1: Setor kan, bukan hanya satu orang kadang.
0: Iya.
1: Beberapa yang harus setor. Nah, gimana Anda pendengar untuk menyikapi parkir liar? Apakah Anda seperti Bunda Herlina tadi? Ya, memilih menggunakan ojek online?
0: Iya.
1: Atau ya anggap aja sedekah, amal gitu ya?
0: Atau Anda punya semacam seni untuk menolak halus para jukir ini?
1: Atau seni kabur lebih cepat?
0: Iya, karena kan biasanya kan ini, mereka tuh organisasinya gak begitu banyak. Jadi kalau misal katakanlah mereka sudah mengurus satu orang gitu, kita harus buru-buru gitu.
1: Iya, karena kalau kita malas gitu kan, mumpung di sana, ayo cepet.
0: Nah, ini bagaimana kira-kira untuk respon dari pendengar yang baru saja bergabung? Kita coba sapa terlebih dahulu, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Hai
0: Mas Yosi.
2: Halo.
0: Iya. Nah gini dong, gercep, gak kayak kemarin tiba-tiba jam 3 aja gabung.
1: Iya, tiba-tiba telat ya.
0: Iya kan. Kita siang hari ini membahas oknum liar yang ternyata masih cukup banyak bertebaran di mana-mana. Mas Yosi, gimana tanggapannya?
2: Waktu itu pernah, tapi gak segede itu. Yaitu, aku lupa waktu itu di daerah mana? Padanaran. Yang dekat toko buku.
1: Iya.
2: Nah, pada waktu itu kalau gak salah, ayahku tuh lagi mau terima telepon. Jadi melipir sebentar.
1: Oh, berhenti ya, bukan parkir ya?
2: Bukan, akhirnya yang sebentar gitu. Ya cuma gak ada 5 menit lah, bahkan 3 menit pun gak ada. Tahu-tahu orang nongol.
1: Iya.
2: Sekalipun, enggak, waktu itu orangnya parkir 2000 gitu ya. Terus apa, ayahku buka karcisnya mana? Enggak 2000, enggak karcisnya mana. Kalau enggak ya udah tinggal, waktu tinggal.
1: Pokoknya minta karcisnya dulu lah ya.
2: Iya, yang maksudnya yang kejelasannya ini atas dinas apa, dan maksudnya jelas enggak gitu lah. Kalau ayahku orangnya gitu.
0: Nah, itu tadi pendengar, karcisnya mana?
1: Jadi gitu. Tips dari Mas Yosi.
2: Soalnya juga waktu itu ya, orangnya yang nggak pakai jaket oranye juga gitu loh, Kak.
0: Iya.
2: Sembarangan aja.
0: Tapi memang daerah...
2: Mungkin itu bisa jadi juga dia orang yang nongkrong di halte-nya situ, Kak.
0: Iya. Terus, ngapain ya?
2: Ada objek gitu loh.
1: Lumayan nih sasaran.
0: Iya, 2000. Oke deh. Tapi sejauh ini masih belum ada pengalaman lain lagi ya, Mas Yosi ya?
2: Justru aku parkir liar tapi nggak ditarik gitu.
1: Itu mah tiba-tiba Mas Yosi ngilang.
0: Iya.
2: Atau enggak kabur waktu lagi sepi.
1: Nah. Oke deh, mau request lagu apa Mas Yosi?
2: Requestnya ini Kak, apa kalau yang padi itu belum lihat ya kok.
0: Padi. Kita punya banyak padi, sebentar.
1: Jagung juga punya mas.
0: Iya. Yeah. Sorghum
1: juga kadang ada.
0: Kasih tak sampai menanti sebuah jawaban.
2: Yang rapuh?
0: Kambuh.
2: Rapuh.
0: Oh rapuh ada.
1: Makanya ada. Emang ada padi kambuh?
0: Makanya. Oke deh. Terima kasih Mas Yosi. Rapuh sudah kami masukkan. Besok gabung lagi ya. Dari Mas Yosi, pendengar memberikan tips, bisa ditanya dulu mana karcisnya, atau mungkin ada semacam apa sih kartu pengenal parkir resmi itu ada tidak ya?
1: Ada. Parkir resmi itu ya karcis pengenalannya.
0: Ya karcis ya, itu mungkin bisa dicoba pedagang untuk mungkin nanti kedepannya kalau ketemu sama oknum parkir liar.
1: Okay, dan deh. Harganya memang harus dilihat sama kayak di karcis ya.
0: Betul.
1: Jangan harga di karcis 3.000 diminta 10.000 mau.
0: Iya, walaupun kadang mereka berkreasi gitu 2.000 di edit.
1: Berkreasi dicoret ya. Atau ditambahin angkanya.
0: Aduh, semoga tidak terjadi lagi ya nanti kedepannya. Amin. Terus kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini dari Pak Sabto yang ada di Semarang.
1: Hai Pak Sabto.
0: Titip salam saja untuk Bu Titin Lamper, Bu Ngatini, Bu Eni Sri Nindito, Tante En Cepara, Mbak Sela Fauzi, Bu Toro, Bu Kastini, Pak Kabut, Pak Aris Sairi, Pak Ngatman, Pak Noto Sate, Pak Joko. Dan terima kasih.
1: Ini Pak Sabto Kanguru loh ini.
0: Iya, Pak Sabto Kanguru Raya.
1: Iya, dekat rumah saya
0: soalnya. Iya, terima kasih untuk Mbak dan juga Mas Penyiar, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih, amin. Sehat selalu juga untuk Pak Sabto ya. Dan kami juga menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung membahas mengenai pengalaman bertemu dengan oknum parkir liar, barangkali juga ada memiliki tips seperti Mas Yosi pendengar. Kami nantikan sampai nanti di jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Selamat siang, maaf salah Kak Galih, ya
1: Baik.
0: sehat alhamdulillah hari ini.
1: Oke, terkait dengan informasi Kaptimas saat ini di wilayah Sawitan, seperti apa informasi yang dapat disampaikan, Pak?
0: Kalau untuk situasi Kamtipmas di daerah sini, alhamdulillah untuk kerawanan masih seputar anak remaja yang tawuran, tapi juga untuk saat ini banyak juga masyarakat yang terkait dengan pinjol dan akhirnya bermasalah.
1: Baik, ada dua gangguan. Yang pertama dari kenakalan remaja dan pinjol ya. Nah, untuk kenakalan remaja sendiri, tawuran ini sudah terjadi sejak kapan?
0: Kalau untuk tawuran udah sebenarnya udah cukup lama, kita juga cukup aktif untuk menangani tawuran, namun ya memang untuk sampai dengan saat ini ada pengurangan secara signifikan, namun terkadang apa ya? Terkadang untuk hari-hari seperti puasa dan hari-hari keramaian itu masih sering bermunculan kembali seperti itu.
1: Baik, giat seperti apa yang dilakukan Pak Lutfi bersama dengan masyarakat dan anggota Babin Kaptipmas lainnya untuk meningkatkan keamanan?
0: Kalau untuk giat menangani tawuran tersebut, kita aktif berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, terutama yang sering menjumpai tawuran tersebut. Dan kita juga sering mengantisipasi dengan cara kita memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada rekan-rekan remaja di SMA, di SMP, seperti itu.
1: Baik, sejauh ini masih belum ada kejadian lagi ya terkait dengan tawuran ya Pak ya?
0: Untuk sampai dengan saat ini kita belum ada, namun cuma kemarin hari Senin kemarin itu kita menjumpai siswa SMA yang kedapatan membawa sajam, walaupun sajam itu hanya dibungkus seperti itu.
1: Motifnya seperti apa itu?
0: Kalau untuk kemarin itu kita menemui dikarenakan kita melihat sajamnya ditaruh motor Scoopy di bawahnya itu, di bawah dashboard motor Scoopy itu panjang, karena sajam itu panjang sehingga kita pasca patroli jam 11 siang itu kita melihat, akhirnya kita berhentikan dan ternyata emang benar yang dibawa adalah sajam. Seperti motifnya dia menjual sajam tersebut.
1: Baik, kemudian seperti apa kalau untuk pinjol sendiri ya? Apakah juga ini cukup merebak di wilayah Sawitan?
0: Kalau untuk pinjol, kalau saya sendiri di Kelurahan Sawitan dan saya juga mempunyai desa pantauan di Desa Rambianak. Di Desa Rambianak itu untuk kasus itu cukup sering terkait dengan pinjol dan masyarakat-masyarakat lain yang menjadi korban. Seperti kadang ada BPKB dipinjam untuk jaminan, kadang ada sertifikat tanah dipinjam untuk jaminan dan akhirnya pinjol tersebut tidak dibayar oleh si korban, oleh si pelaku tersebut. Itu cukup sering.
1: Baik, kemudian seperti apa setelah itu ketika ada tunggakan yang dilakukan oleh pelaku? Apakah juga ada semacam tagihan begitu ya dari pelaku DJ atau bagaimana?
0: Kalau untuk, ya, ada tagihan dari DC, jadi untuk korban sendiri sering melapor kepada Babin Kamtipmas maupun kepada anggota Polsek dikarenakan meresahkan. Namun untuk kita, alhamdulillah untuk pinjol tersebut kita bisa menangani satu persatu sehingga ya untuk saat ini udah berkurang banyak. Ada yang diselesaikan secara problem solving dan mereka mengganti atau menguasakan untuk mengembalikan uangnya, sertifikatnya atau BKB-nya tersebut. Ada juga yang naik ke ranah hukum.
1: Baik. Dengan kondisi di wilayah Sawitan yang masih cukup banyak tantangan begitu ya Pak ya, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di desa binaan supaya bisa terus menjaga kondusivitas Pak, silakan.
0: Untuk himbauan dari kami kepolisian itu untuk terutama yang masyarakat, kalau emang membutuhkan uang dalam artian meminjam, itu jangan sampai kita mengorbankan hak orang lain untuk kita jadikan apa jaminan, sehingga apa yang kita punya cukup

0: punya kita saja. Soalnya kalau untuk dari orang lain itu nanti akan perjanjian awal itu bisa akan berubah kapan saja dan itu akan merembet kemana saja seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Lutfi untuk informasi yang sudah dihadirkan siang hari ini. Selamat bertugas kembali Bapak. Salam presisi.
0: Salam presisi.
1: Demikian pendengar informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Bribda Muhammad Lutfi Subhan, SPT, Babin Kaptipmas dari Kelurahan Sawitan, Polresta Magelang yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Pendengar, kami harapkan semoga nanti di bulan September, bulan yang baru, tidak ada kejadian yang wadidaw lagi ya. Termasuk oknum parkir liar ini yang ternyata masih cukup banyak ditemui di beberapa tempat.
1: Kalian tahu gak pendengar kenapa saya dari tadi diem aja? Karena mic-nya belum dinyalain.
0: Salah mic lagi. Ini kan memang selalu ada challenging.
1: Hidup penuh salah paham aja ya. Gak apa-apa. Yang penting gak salah parkir. Kalau salah parkir dapetnya parkir liar.
0: Nah, harus bayar yang sangat mahal.
1: Yes. Tapi bukan hanya untuk masyarakat yang harus waspada ya. Teman-teman event organizer juga harus menyiapkan kantong-kantong parkir yang jelas ketika sebuah acara berlangsung. Konser mungkin, atau bazar, UMKM gitu ya. Mereka harus menyiapkan kantong-kantong parkir yang jelas. Terus mungkin untuk pemerintah Kota Semarang yang tercinta ini juga tolong mulai digalakkan kembali pengawasan kepada parkir-parkir liar.
0: Ya, syukur-syukur kalau nanti ada e-parking, elektronik, semuanya serba elektronik.
1: Kan nggak usah ngingetin saya sama e-parking ya.
0: Kenapa?
1: Soalnya waktu itu ada yang bilang sama saya parkir waktu lari pagi di sebelah sana bisa barcode. Jadi saya
0: ada orang kayak
1: ada gitu, orang sana itu ada, mendengar ya? Orang sana orang Kacau. Jauh sana ya.
0: Dan semoga pendengar untuk di hari ini menjadi hari terakhir di Agustus, besok di September semuanya berjalan lancar pokoknya.
1: Amin.
0: Dan besok kita akan kembali lagi di jam dan waktu yang sama di 100%
1: Indonesia. Bye bye.

0: dulu.
1: Kalau belagu, muka lo jauh.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Info Pro 1. Tata letak sarana prasarana dan infrastruktur penunjang terus menjadi perhatian pengelola RSUD Batang dengan memperhatikan kenyamanan pasien maupun pengunjung. Salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan ruang terbuka hijau demi menjaga kenyamanan pasien dan mempercepat proses penyembuhan. Direktur RSUD Batang, Dr. Ani Rusdiani, mengatakan pembenaran infrastruktur terus dilakukan, baik infrastruktur ruang, rawat inap, dan lainnya. Termasuk yang tidak kalah penting adalah pembenahan terhadap ruang terbuka hijau di area RSUD. Menteri Hak Asasi Manusia atau Menhan Natalius Pigai meluncurkan kajian Human Rights Indonesia 2036 untuk memproyeksikan isu Eko SOB 10 tahun mendatang. Kajian tersebut menjadi acuan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia secara berkelanjutan.

Selamat sore pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia bersama dengan kami melalui 89 FM pendengar atau juga RRI Digital dan RRI.co.id. Bersama dengan saya Galih Aji, setelah tadi menemani Anda di 100% Indonesia ya, saya juga akan hadir menemani Anda di Semarang sore ini, edisi 31 Agustus 2026 di hari Senin ini pendengar. Dan hari ini menjadi penutup untuk bulan Agustus pendengar. Bagaimana untuk segala pencapaian atau mungkin proyek Anda, apakah semuanya sudah sesuai dengan target, sudah sesuai dengan rencana, dan apapun itu hasilnya pendengar, tenang saja, bulan Agustus ini menjadi penutup dan nanti di September menjadi pembuka untuk kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan pastinya harapannya semoga rezekinya semakin melimpah ya. Dan ragam informasi serta musik pilihan lainnya kami akan hadirkan hingga nanti di jam 7 malam pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan program UMKM Bicara. Kita akan membahas satu produk yang unik pendengar. Uniknya bagaimana? Jadi ada sebuah cemilan yang memiliki bahan dasar dari gedebok pisang. Karena seperti yang kita tahu bahwa gedebok pisang ini biasanya menjadi limbah saja atau dibiarkan begitu saja ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kira-kira bagaimana untuk pengolahan bersama dengan owner Gas Raff Kripik Gedebok Pisang, Ibu Nani Surani, yang setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami.

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, sajian UMKM Bicara kami akan hadirkan untuk Anda. Bersama-sama kita menambah wawasan dan juga informasi seputar pengolahan kerajinan, dan pastinya juga bisa Anda terapkan. Barangkali mau memulai sebuah usaha tapi bingung mau memulai dari apa, dari mana. Nah ternyata dari hal sederhana di sekitar kita seperti gedebuk pisang itu bisa diubah menjadi cemilan yang sangat enak pendengar. Nah kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan owner Gastraf Keripik Gedebuk Pisang, Ibu Nani Suwarni, yang sudah terhubung bersama. Maksud kami sudah hadir di studio Pro 1. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bu Nani. Baik, Bu Nani, mohon izin bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya supaya suara cantiknya bisa terdengar pendengar Pro 1. Kabar baik, sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi di Pro 1 Semarang Ibu ya.
1: Terima kasih juga Pro 1 RRI mengundang Gastraf untuk datang kemari.
0: Oke, sekaligus kami juga mengajak ada pendengar yang mau bergabung, silakan di telepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp kami pendengar 081-666-6886. Dan kami juga pantau untuk Anda yang mau bergabung di aplikasi RRI Digital, di kolom live chat silakan Anda bisa bertanya, mungkin bisa bertanya soal tips UMKM ya bersama dengan narasumber kami. Kami nantikan sampai nanti jelang pukul 4 waktu Indonesia Barat. Baik Bu Nani, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan pengolahan atau kenapa pilihannya itu gedebuk pisang ya, mungkin di awal bisa diperkenalkan untuk Gastraf ini sudah dibentuk sejak kapan?
1: Oh iya, terima kasih. Untuk Gastraf itu kita sudah berdiri dari 2020 untuk Gastraf. Di awal kita itu berproduksi sekitar peyek, lalu di 2002 kita mulai merambah ke keripik debok. Ya, keripik tepuk pisang. Mungkin awalnya karena di tempat kita banyak sekali pohon pisang, yang mana kita melihat debok itu setelah pisang itu dipanen pasti yang diambil hanya daun dan juga pisangnya, buah pisangnya. Lalu debok itu akan, pohon pisangnya, deboknya sendiri akan ditinggalkan begitu saja, berada di kebun lah,
0: dibiarkan kebun. Saja.
1: Nah, dibiarkan saja tanpa dimanfaatkan lagi, dan itu dianggap sebuah limbah mungkin bahkan. Akhirnya kita berpikir, berinovasi, kenapa ya karena ini tidak dimanfaatkan, karena kita melihat ada bahwa pohon pisang itu, hampir semua dari pohon pisang itu bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, dahulu waktu saya kecil itu melihat itu buah pisang yang jantung pisangnya, jantung pisang itu bisa kita manfaatkan, kita masak menjadi sayur jantung pisang. Nah, akhir dari situ lalu kita mengolah tepuk pisangnya ini, gimana ya kalau kita buat ini menjadi makanan, bagaimana kira-kira bisa apa tidak. Begitu lalu kita browsing dari banyak, dari internet juga kita bertanya-tanya secara langsung dari para orang sesepuh atau leluhur yang dulu-dulu biasanya mereka akan paham apakah ini nanti beracun atau tidak. Akhirnya mereka mengatakan bisa dimanfaatkan, dan kita searching banyak dari internet, begitu juga dari YouTube, kita akhirnya kita menemukan bahwa tebok itu
0: bisa dikonsumsi,
1: bisa kita konsumsi dan insya Allah aman.
0: Baik, nah tapi sebelum itu saya penasaran ya terkait dengan sejarahnya dari Gastraf terlebih dulu Ibu. Nah Gastraf ini kan dibentuk dari tahun 2020 dan Bu Nani sendiri memutuskan kalau Gastraf spesialitinya tentang cemilan dari peyek gitu. Nah ini kok sampai akhirnya bikinlah yang gedebuk pisang gitu.
1: Bahasanya mungkin kita berusaha sebagai ibu rumah tangga ketahanan pangan. Ya lebih mudah itu mungkin. Bagaimana kita Pertama itu kita yang pasti mengolah camilan untuk keluarga dulu. Ketika keluarga itu menyukai, oh iya, akhirnya akan bisa kita publikkan. Dan publik akan insya Allah bisa menerima hal itu. Begitu. Jadi di awal itu memang kita mencobanya di keluarga dulu. Sebelum saya menemukan keripik tebok itu, saya dulu produksi ada di peyek. Ada peyek kacang, kemudian peyek bayam, seperti itu. Tapi kemudian saya lihat di market udah banyak sekali yang memproduksi itu. Akhirnya saya lihat lagi, loh kok ini ada tebok, kenapa tidak dimanfaatin, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita memproduksi keripik tebok itu sendiri.
0: Dan dari semua pilihan produk yang sudah diproduksi, tebok pisang yang menjadi nomor satu diminati.
1: Iya, menjadi istilahnya best sellernya dari Gasraf begitu ya. Akhirnya untuk yang lainnya kita seperti sudah tidak memproduksi lagi begitu. Meskipun untuk izinnya semuanya juga sudah ada, tetapi akhirnya karena kita
0: peluangnya lebih banyak,
1: peluangnya lebih di situ, dan peminatnya juga banyak ke yang di keripik tebok. Kita memutuskan hanya satu produksi, yaitu keripik tebok pisang.
0: Baik, dan inovasi ini ditemukan ketika melihat sekitar, seperti tadi yang saya sampaikan ya. Ada kedebok pisang, kemudian dari Ibu Nanik mencari artikel, informasi, ternyata dari kedebok pisang ini bisa dikonsumsi.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau orang awam mungkin kan cukup kaget ya dengan inovasi ini ya. Debok pisang kok bisa dimakan gitu. Nah, sebenarnya proses pembuatannya itu seperti apa, Ibu?
1: Kalau pembuatannya sebenarnya mudah. Tapi dalam arti mungkin agak ribet, kalau orang bilang itu agak ribet. Karena dari debok itu, batang deboknya itu kita ambil dalamnya. Jadi yang luar itu kita buang. Kita buang. Jadi yang kita ambil hanya dalam yang seperti jaring-jaring itu. Jadi setiap berapa ya, lapisan itu berarti kita hanya mengambil paling hanya 3-4 sisir aja.
0: Yang paling dalam berarti itu ya?
1: Iya, bukan yang paling dalam sendiri. Kalau yang paling dalam kan nanti kan keras sekali ya. Nah, itu yang paling dalam kan keras-keras. Lalu kan nanti kita di, ini tebok kayak gitu. Jadi kan kita ambil,
0: ya,
1: kita ambil, lalu kita gunakan pisau. Kita pilah, kita potong. Yang luar itu, ada luar kulit, seperti kulitnya itu kita buang. Jadi kita hanya ambil seperti jaringnya itu. Itu yang kita ambil, yang kita konsumsi yang itu. Kalau yang luarnya itu saya kira belum bisa. Jadinya juga akhirnya menjadi limbah lagi untuk yang luarnya. Kita belum bisa menemukan ide apa ya untuk bisa mengolah yang itu juga.
0: Berarti Bu Nani ini memang ingin menghabisi semua yang ada di pohon pisang ya, untuk menjadi kerajinan ya.
1: Begitu sekiranya.
0: Baik, nah kemudian ini kan pasti ada getahnya, Ibu. Bagaimana untuk disulihkan, dibersihkan ya?
1: Setelah kita potong, istilahnya potongnya ya kita bentuk, mungkin bisa ya, kita tunjukin bisa ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi kan ini hanya seperti jaring ya, hanya seperti jaring, mungkin bisa didekat. Seperti jaring, maka ini potongan ini kita masukkan ke rendaman air garam.
0: Rendaman air garam,
1: ya, jadi direndam di air garam minimal itu sekitar setengah jam. Jadi insya Allah itu getahnya akan hilang. Lalu setelah itu kita cuci bersih, kita bilas dengan air bersih, terus kita bilas dengan air bersih, lalu kita masukkan ke dalam adonan, habis itu kita goreng. Sudah, prosesnya begitu.
0: Baik, dari bermula dipilah sampai akhirnya direndam di air garam, hanya membutuhkan waktu 30 menit saja, langsung bisa diproses itu, Ibu?
1: Bisa.
0: Ya.
1: Mungkin yang agak ribet beberapa ketika saya mengadakan pelatihan itu, yang mereka merasa ribet itu adalah ketika memotong. Jadi mereka akan kesulitan ketika memotongnya itu. Karena pemula itu pasti, wih kok susah sekali untuk memotong.
0: Padat
1: ini.
0: Padat berarti ya.
1: Karena kan tipis sekali, lalu mungkin hanya berapa inci ya. Lalu kita ambil yang paling dalam, yang luar yang tebal, itu yang tebal dan kaku, itu kita buang. Jadi kita hanya ambil yang kayak jaringnya itu.
0: Ya. Nah, apakah ada proses penjemuran juga setelah direndam, Ibu?
1: Tidak, kita nggak ada dijemur.
0: Berarti langsung ditambahkan tepung atau bagaimana?
1: Iya, adonan itu kita tambah. Adonan itu adalah campuran dari tepung beras dan juga tepung tapioka. Jadi seperti kayak kita membuat peyek. Jadinya seperti itu. Jadi sebenarnya ide awalnya itu sama saja dengan ketika saya buat peyek.
0: Sama
1: kan begitu ya.
0: Ya,
1: ide awalnya sama, hanya bahannya saja.
0: Yang
1: ketika
0: beda.
1: Ketika saya buat peyek bayam juga hanya bayam yang saya masukkan di dalam adonan. Kan begitu. Begitu juga keripik tebok, berarti hanya tebok aja yang saya masukkan ke dalam adonan itu tadi.
0: Baik, jadi rasa otentik original dari deboknya ini bisa didapatkan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti kita bahas lebih lanjut, Bu Nani. Sekaligus kami juga menantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan telepon di 0248316686 atau juga di WhatsApp, silakan ya, kami nantikan untuk pesan Anda di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar, dari Bu Nani kita belajar banyak hal ya. Kalau memulai usaha, ternyata dari hal sederhana di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan, pendengar. Salah satunya melalui debuk pisang ya, yang mungkin orang melihat ke cuma sekedar limbah dibuang saja, tapi ternyata bisa dikonsumsi, pendengar. Tapi ada beberapa catatan ya, harus diolah dengan benar seperti tadi tipsnya, dengan direndam selama 30 menit ya untuk debuk pisang tersebut, dan itu pun harus dipotong ya sampai lapisan ketiga, sampai akhirnya ketika getahnya sudah bersih bisa langsung Anda olah. Baik, nah untuk varian rasanya sendiri yang dihadirkan berarti original ya.
1: Masih bertahan dengan original, belum untuk berinovasi dengan varian rasa-rasa, masih mempertahankan di rasa original.
0: Baik, nah tadi kan dijelaskan dari Bu Nani juga memiliki pengalaman banyak di cemilan ya. Kalau bayam ya rasanya bayam gitu. Nah kalau debuk pisang itu bagaimana? Bisa dideskripsikan Ibu?
1: Rasanya seperti debuk. Jadi kayak kemes-kemes gitu apa ya?
0: Renyah.
1: Ya, renyah pastinya itu karena ada tepungnya juga ya. Jadi kayak bayam kan juga ada rasa bayamnya begitu.
0: Iya, iya.
1: Tepuk, orang akan melihat ketika dia kres, ketika kita belum memberitahu, ini apa ya? Pasti dia akan mengira.
0: Dan, kermesan gitu ya.
1: Iya, kermesan. Tetapi dia juga udah, kalau sudah mencoba, oh iya benar tepuk pisang gitu. Oh iya gitu loh. Jadi mungkin ada apa ya? Jadi dia sekali mencoba, kita mungkin dulunya udah pernah atau bagaimana, dia pun juga akan tahu bahwa oh iya benar tepuk pisang gitu. Jadi tahu begitu.
0: Baik, jadi banyak testimoni unik ya yang dirasakan oleh pelanggan ya. Oke, gini rasanya ya, berarti tepuk pisang.
1: Iya, oke deh. Iya, dan kadang mereka tidak hanya sebagai cemilan, jadi bisa seperti payah itu tadi, jadi untuk lauk makan.
0: Nah, side dish.
1: Ya, ya, jadi pendamping makan, seperti kerupuk, seperti itu. Nah, jadi mengapa kita kadang masih mempertahankan di original rasanya, begitu. Karena kalau hanya sebagai cemilan saja, mungkin bisa kita di varian rasa, banyak varian. Tetapi kadang banyak yang mengatakan, kalau saya lebih suka maem ini, maem nasi sama ditemenin keripik ini. Jadi kayak pengganti, seperti kerupuk, nah kayak payek itu. Biasanya kan orang juga payek itu bertahan di satu varian, tidak ada varian rasa coklat, payek coklat atau bagaimana, itu belum ada Nah mungkin kita masih bertahan di situ, tapi ya insya Allah kedepannya kita juga akan mencoba untuk berinovasi, mungkin bisa dirasa pedas atau bagaimana gitu.
0: Tapi nanti setelah ini ya, kulit debuk pisang yang paling luar tadi dijelaskan mau dibuat lagi gitu. Kerajinan mungkin juga bisa sebenarnya.
1: Mungkin ya.
0: Iya.
1: Tapi belum tahu juga. Bismillah, nanti menemukan lagi ide.
0: Amin. Disimpan dulu berarti untuk kulitnya. Baik, kami coba cek yang sudah bergabung sore hari ini dari pendengar. Ini tidak menyertai nama, Bu Nani. Okay. 0813-6249 sekian. Halo, selamat sore untuk Mas Penyar dan juga Ibu Narasumber. Semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu. Kalau boleh tanya, apakah cukup susah untuk diolah ya dari Ibu Narasumber ketika pertama kali membuat produk dari debuk pisang ini? Nah, ini silakan Bu Nani.
1: Kalau susah, pasti itu untuk pertama kali kita ada beberapa kali trial ya. Ya, pasti itu trial. Untuk trialnya itu untuk beberapa kali kita pasti ada gagal. Dalam arti bukan berarti gagal, kalau menurut saya itu berarti belum menemukan komposisi yang tepat saja. Tapi
0: berproses.
1: Berproses. Kalau dibilang susah, tidak. Menurut saya sendiri itu tidak. Dan buktinya saya masih bertahan selama beberapa tahun di tepuk pisang. Kalau itu memang susah, saya kira saya akan berhenti di jalan. Begitu.
0: Baik, dari Pak Samsul ternyata yang ada di Semarang Utara. Terima kasih untuk jawabannya, Ibu. Sukses dan juga sehat selalu dari Pak Samsul.
1: Amin, amin. Okay. Terima kasih Bapak Samsul. Doa terbaik buat Panjenengan juga.
0: Nah, untuk proses trial error tadi, ini membutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya bisa dikonsumsi dan juga diperjualbelikan?
1: Oke, mungkin kita hanya butuh waktu satu kali proses. Jadi ketika kita membuat itu dalam satu pohon, itu akan menjadi beberapa kilo. Karena kita tidak bisa produksi itu akan setiap hari kita memproduksi. Karena pohon pisangnya kan kita dalam satu pohon itu akan menghasilkan banyak. Jadi langsung kita olah dalam seketika itu.
0: Itu biasanya bisa menjadi berapa bungkus kalau dari satu dupok itu?
1: Kalau satu itu... kita bisa menembus 8 sampai 10 kilo.
0: Wow.
1: Ya, berarti sekitar 50-an pitch untuk ini bisa sampai. Tetapi banyak dari customer kita yang membeli itu di mereka tanpa packaging begini. Jadi belinya kiloan. Ya langsung kiloan. Langsung mau buat cemilan aja buat keluarga. Jadi beli setengah kilo seperti itu. Jadi ya istilahnya mungkin kalau di packaging kan menarik ya, tapi kalau untuk ibu rumah tangga yang sudah mengetahui, maka mereka akan memilih beli langsung taruh di toples gitu.
0: Jadi cukup banyak ya yang beli berarti di sekitar.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik. Nah, kalau Bu Nani sendiri ini memperoleh debok pisangnya dari mana?

0: Dan dibiarkan
1: iya,
0: saja
1: dibiarkan
0: ya.
1: Dibiarkan saja. Iya, okay. Betul. Jadi sekarang alhamdulillah jadi tanpa saya mencari jadi sudah datang sendiri. Istilahnya begitu.
0: Iya, jadi bukan hanya sekedar cuan yang didapatkan tapi untuk kebersihan lingkungannya juga terjaga,
1: iya, betul.
0: Ibu ya.
1: Dan mereka juga bahasanya untuk itu nanti kan untuk mereka tanamin pohon lagi jadi bisa kan, gitu. Jadinya mudah juga karena kan mereka kalau enggak kan udah itu dibiarin aja di tempat situ di kebunnya itu kan begitu.
0: Baik, testimoni dari pembeli Ibu seperti apa?
1: Alhamdulillah mayoritas mereka mengatakan enak, gurih, renyah. Begitu.
0: Enak berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti coba ya.
0: Boleh, nanti saya langsung saya coba Ibu ya karena pertama kali juga ini saya tahu atau ada gedebok pisang bisa jadi cemilan
1: iya.
0: Gitu.
1: Boleh, coba sekarang juga boleh.
0: Nanti penonton RRI Digital jadi pengen.
1: Iya, betul.
0: Baik, ini sudah ada yang bergabung juga ya dari Bu Herlina. Selamat sore, kalau boleh tahu untuk pilihan debok pisangnya tuh apakah debok pisang tertentu? Atau semua jenis bisa diolah?
1: Iya, selama ini kita hanya menggunakan debok pisang pipit atau kepok. Kepok pipit sama kepok goblek atau apa itu ya. Hanya ya itu pisang kepok lah yang bisa kita manfaatkan untuk sejauh ini. Untuk yang lainnya belum kita coba karena kayaknya dari kita ketika bertanya di yang... orang-orang sekitar itu mengatakan kalau jantung pisang yang kita manfaatkan itu biasanya dari pohon pipit mengatakan seperti itu. Jadinya juga kita untuk mencoba yang lainnya kita belum berani. Takutnya nanti beresiko beracun atau bagaimana itu.
0: Baik, berarti setiap debok pisang ini punya karakteristik sendiri-sendiri kita?
1: Iya, iya mas. Jadi istilahnya kalau kan ada... pisang itu jenisnya sendiri juga ada banyak sekali jenis pisang. Jadi kalau pisang pipit itu kan biasanya pisang yang mau diolah jadi kayak kolak itu loh. Yang direbus itu, yang pisang rebus itu. Jadi mungkin untuk teboknya yang kita manfaatkan yang itu.
0: Sejauh ini berarti untuk eksplornya baru dua jenis pisang tadi itu ya?
1: Belum, kita belum mencoba untuk debok pisang yang lainnya.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Bu Herlina yang sudah bergabung di WhatsApp untuk sore hari ini. Kami coba cek, sudah ada yang bergabung. Ini sekali lagi tidak menyertai nama Bu Nani ya, dari 08314629 sekian. Untuk varian ukuran yang dihadirkan dari produk tersebut ada berapa gram saja?
1: Untuk kita yang standing pot ada di 150 gram. Lalu kita ada di toples kecil ini 75 gram sama ada toples yang agak besar tapi saya enggak bawa maaf. Itu 150 gram. Begitu sama. Cuman sama dengan di standing pot tetapi dalam kemasan toples.
0: Oke. Okay.
1: Begitu.
0: Nah, untuk varian harganya dari setiap produk tadi?
1: Di yang standing pot kita ada 25.000, lalu yang yang toples kecil itu kita ada 15.000 dan yang toples besar itu ada 30.000. Ya, jadi yang toples sama standing pot itu dengan gram yang sama 150 tetapi beda di price, beda di harga karena
0: packagingnya.
1: Ya, packagingnya itu tadi harganya berbeda.
0: Kalau untuk yang langsung serok kiluan yang langsung biasanya di tetangga.
1: Iya. Iya, kiluan. Kita 1 kilo itu ada 120.000. Iya. Yeah.
0: Dari 120.000 ya. Ini sejauh ini kalau tetangga beli berapa kilo, Ibu?
1: Paling mereka hanya setengah kilo kayak gitu. Jadi setengah kilo itu mungkin mereka untuk satu minggu atau bagaimana tidak mungkin kan akan makan the box setiap hari juga. Dan kita ada istilahnya itu waktu-waktu tertentu di mana ini sangat meroket sekali. Biasanya itu menjelang Lebaran. Sama tahun baru itu biasanya mereka bawa untuk oleh-oleh.
0: Oh, di hari-hari besar tadi itu ya.
1: Di hari-hari besar itu. Jadi mereka istilahnya kadang mereka beli langsung dalam

0: berapa ya, curah itu ya, kiloan ya, ya, gitu ya. Dalam kiloan banyak, lalu mereka packaging sendiri, mereka pakai toples sendiri atau bagaimana, itu mereka berinovasi sendiri juga.
1: Oh iya iya iya iya. Tapi sejauh ini untuk pelanggan repeat order ya Ibu ya?
0: Iya, alhamdulillah. Jadi banyak dari pelanggan itu istilahnya seperti orang-orang yang itu tadi ya, berarti repeat order juga sama pelanggan setia.
1: Oke. Baik, dan ini kan semacam cemilan yang enggak banyak masyarakat tahu begitu. Nah, untuk dari segi promosi sendiri bagaimana? Karena tadi dijelaskan bahwa ada fluktuasinya ya. Kadang kalau meroket ya meroket banget. Tapi di sisi lain juga ada yang biasa banget ketika di hari biasa gitu. Nah, ini bagaimana?
0: Kita masih dengan promosi lewat online, juga lewat offline begitu. Tetap semangat, saya kira harapan kita ke depannya untuk promosi kita itu dari offline-nya juga berjalan cepat, begitu juga berjalan lancar, dan juga harapan kita itu tidak ada fase-fase, istilahnya fase tinggi dan fase rendah ketika berproduksi. Harapan kita bisa stabil terus setiap bulannya begitu. Jadi ya semoga saja kedepannya kita makin semakin maju.
1: Amin.
0: Mungkin promosinya begitu.
1: Amin. Baik, apakah juga dari Bu Nani ini sempat menjalankan beberapa bazar gitu ya, mengisi expo, membawa produk ini?
0: Iya, kalau untuk expo, bazar, kita insya Allah sering hadir atau dilibatkan, diikutkan. Alhamdulillah, ini yang terakhir kita ikut di Ternate, bazar JTT atau JNT
1: Ternate.
0: Itu ya, di Ternate itu dari diambil dari Diskranada. Ya, itu kemarin ambil dari kita itu ada 50 pieces.
1: Produksinya saja yang kesana atau Ibu Nani ikut?
0: Produknya saja yang kesana. Alhamdulillah produknya jalan-jalan. Dan saya belum jalan-jalan kesana. Produknya saja, dan alhamdulillah insya Allah ini udah ada belum ada info sih, tapi kayaknya udah ada info kalau penjualannya meroket begitu, dan semoga saja begitu. Dan kita juga ada di pusat oleh-oleh sebagian yang ada di Semarang ini, kita masih ada juga. Kita bergabung di, kita juga ikut binaannya dari Dinkop, jadi kita ada di galeri di Balai Kota juga ada produk kita gitu.
1: Baik, nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk beberapa cara supaya bisa seperti Gaspar ini ya,
0: Gasraf
1: ya, sampai ke Ternate, sampai dipajang di beberapa tempat. Dan juga ini anjuran dari Dinkop pastinya ya. Dan nanti juga kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan pemesanannya bisa melalui mana Ibu ya.
0: Oke, siap.
1: Silakan pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp pendengar di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan setelah pesan berikut ini.

0: setapak Sriwa dari kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan kami lanjutkan kembali ya, bersama dengan owner Gasraf Keripik Gedebok Pisang, Ibu Nani Suwarni, yang masih memberikan banyak sekali tips untuk Anda yang ingin memulai sebuah usaha pendengar. Karena dari yang terabaikan ini bisa menjadi sebuah cuan yang menghasilkan. Jadi silakan untuk Anda yang tertarik pada perbincangan sore hari ini, kami nantikan ya, yang mau bergabung di telepon di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital serta di WhatsApp di 081-6666-886. Baik Bu Nani, langsung kami coba bacakan. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya, dari Pak Sabto yang ada di Semarang. Selamat sore. Kalau boleh tahu, butuh proses yang lama atau tidak kalau untuk bisa membuat gedebok pisang yang akhirnya bisa dikonsumsi? Baik, ini silakan bisa dijelaskan dari Pak Sabto yang baru saja bergabung.
1: Sore Bapak Sabto, tidak butuh waktu lama. Sebenarnya untuk perendaman itu yang setengah jam itu 30 menit itu bisa kita efisiensikan juga ketika garam kita banyak. Itu juga jadi mungkin 20 menit juga kita, atau 15 menit, 10 menit juga bisa, tergantung dari garamnya. Jadi karena fungsi dari garam itu tadi hanya untuk menghilangkan getahnya saja. Ya, itu setelah itu langsung kita cuci bersih. Setelah cuci bersih, kita membuat adonan. Jadi di adonan itu tadi, adonan tepung tadi, campuran dari tepung dan bumbu-bumbu, lalu kita masukkan gedebok pisangnya tadi, kita goreng, sudah selesai. Ya, tidak butuh waktu lama. Ya, untuk sampai pemotongan dan perendaman, insya Allah sekali porsi ya, atau sekali proses itu mungkin setengah jam bisa kita satu kali goreng gitu bisa.
0: Baik, tantangan yang sempat ditemui pada proses pengolahan ini apa saja Ibu waktu itu?
1: Yang pertama mungkin di pemotongan, karena kita masih manual ya, kita masih dengan pisau. Cara manual dengan pisau, dengan tangan sendiri, mungkin tadi banyak yang melihat bahwa prosesnya lama, tapi karena sekarang sudah menjadi kebiasaan, jadi insya Allah itu satu pohon pisang paling kita hanya butuh waktu 1 jam itu bisa selesai untuk memotong satu pohon pisang itu tadi.
0: Nah ini biasanya yang mengolah langsung dari Bu Nani atau ada
1: kita
0: rekan-rekan?
1: Ada tim, jadi ada tim. Jadi alhamdulillah kita memberdayakan ya, memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang ada di tempat saya. Ya, di tempat saya itu, jadi saya ada tim yang khusus memotong. Jadi dari dulu pertama dia itu kalau motong lama sekali, dari sampai dari tebal sekarang sudah setipis tisu lah begitu. Sekarang itu saya punya tim itu, jadi dia memotong sudah cepat sekali itu. Nanti ada tim lagi untuk yang menggoreng juga sendiri, ada tim penggorengnya. Jadi yang membuat adonannya dan yang menggoreng begitu. Jadi
0: packaging juga sudah termasuk.
1: Packaging juga ada tim, tapi kadang juga saya sendiri ikut di packaging. Tapi biasanya juga ketika saya repot atau bagaimana, tetap saya memberdayakan ibu-ibu yang ada supaya mereka juga ada income pemasukan untuk mencuankan juga rumah tangga mereka. Jadi tidak bergantung pada bapak begitu, dan di rumah jadi mereka ada kegiatan juga.
0: Luar biasa. Jadi manfaat yang didapatkan ini bukan hanya untuk Bu Nani saja, tapi juga untuk tetangga sekitar, bisa menjadi sebuah landang baru begitu. Baik, kemudian seperti apa untuk perjalanan yang sudah berlangsung 6 tahun berarti, dimulai dari 2020 ya, Gasraf ini sampai sekarang, pertumbuhan seperti apa yang dirasakan Ibu?
1: Alhamdulillah kita semakin dikenal, begitu, semakin dikenal, semakin bisa bermanfaat juga untuk ibu-ibu rumah tangga di sekitar tempat saya begitu. Dan saya merasa ada berkah yang saya dapat dari Gasraf. Jadi tidak hanya untuk diri saya sendiri begitu. Jadi saya melihat itu bahwa ada ibu-ibu di situ, jadi semangat juga untuk mereka akhirnya bekerja lah. dalam arti bagaimana ya, sebagai kerjaan sampingan begitu, selain mereka sibuk dengan kegiatan mereka di rumah tangga, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, jadi mereka juga bisa menghasilkan sendiri. Dan saya lihat itu beberapa mitra saya itu, jadi mereka mengatakan alhamdulillah, terima kasih, jadi ada pendapatan sampingan yang mereka dapat sendiri itu di luar dari mereka dapat dari suami lah begitu ya, atau mungkin mereka ada pekerjaan yang lainnya juga, tetapi ini kan tidak, saya tidak, dalam arti tidak menggunakan full time-nya mereka, jadi ketika
0: sewaktu-waktu,
1: iya sewaktu-waktu mereka bisa, jadi dan itu mereka bawa ke tempat mereka, jadi tidak ya, jadi tidak di tempat saya, jadi mereka, harapan mereka itu tidak mengurangi waktu mereka berada di rumah, dalam bahasa ketika mereka punya balita atau bagaimana, tadi tetap bisa mereka memproduksi hal ini di rumah mereka begitu. Jadi nanti ketika sampai di tempat saya itu biasanya sudah packaging.
0: Luar biasa, semoga juga bisa menginspirasi untuk ibu-ibu di luar sana untuk memberdayakan tetangga-tetangganya supaya bisa sama-sama mendapatkan cuannya tadi, Bu.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk pemesanan bisa menghubungi mana, Ibu?
1: Iya, bisa langsung saja WA di Gasraf, yaitu di 085-625-132-36. Ya, atau bisa lewat IG, kita ada di IG, yaitu Gasraf under kripe.tebokpisang. Ya, silakan itu, jadi di chat lewat IG juga bisa. Tetapi banyakkan itu langsung ke WA. Ya, begitu.
0: Baik, saya ulangi sekali lagi pendengar ya, di 0856-2513-236 untuk Anda yang ingin mencicipi produk Gasraf debok pisangnya ini. Keripik debok pisang, bukan debok pisangnya.
1: Iya, keripik.
0: Iya, iya. Baik. Nah, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung, Ibu. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya.
1: Iya, betul.
0: Ya, terakhir bisa memberikan pesan ya untuk para pelaku UMKM supaya bisa terus semangat menghasilkan produk dan juga semangat untuk berkreasi ya. Karena semangat kreasi dari Bu Nani ini harus di... contoh gitu, karena tadi kan berniat untuk menghabiskan seluruh yang ada di pisang ya.
1: Menghabiskan.
0: Nah, silakan Ibu.
1: Oke, terima kasih. Mari kita selalu berusaha menciptakan yang terbaik. Insya Allah akan datang juga yang baik. Begitu, jadi yang kita abaikan belum tentu itu akan selalu terabaikan. Maka yang kita abaikan, ayo kita manfaatkan. Insya Allah akan ada berkah dari yang kita abaikan itu tadi. Begitu.
0: Amin. Baik. Jadi bisa lebih peka lagi pendengar dengan sekitar Anda. Siapa tahu produk yang bisa menghasilkan cuan untuk Anda itu ternyata hal-hal yang paling dekat itu tadi, Ibu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, terima kasih Bu Nani untuk kesempatannya hadir di Studio Pro 1, berbagi ilmu.
1: Terima kasih juga Mas Galih.
0: Baik, berbagi ilmu dan juga pengalamannya, semoga juga bisa menginspirasi untuk pendengar di luar sana ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda program UMKM Bicara ya, bersama dengan Owner Gasraf Kripik Debok Pisang, Ibu Nani Suwardi. Kita membahas dari yang terabaikan bisa dicuankan melalui debok pisang. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya terwujudnya berbagai pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan di DIY sangat terkait dengan kebijakan Pemda DIY yang mengalokasikan dana keistimewaan. BPJS Ketenagakerjaan mendorong peningkatan literasi bagi para pekerja informal mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Inilah Info Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Inka Mutiara. Informasi yang pertama dari RRI Yogyakarta, terwujudnya berbagai pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan di DIY sangat terkait dengan kebijakan Pemda DIY yang mengalokasikan dana keistimewaan. Berita selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
1: Kemudian RTLH oleh Danais terbangun 286. Selain infrastruktur, adalah kaitan bagaimana menurunnya angka kemiskinan.
2: 14 tahun silam, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Kucuran dana keistimewaan atau Danais dari pemerintah pusat yang saat ini mencapai triliunan rupiah menjadi konsekuensi pasca disahkannya regulasi tersebut. Para lurah dan pamong di kabupaten dan kota yang tergabung dalam organisasi Nayan Toko merasakan dampak positif dari alokasi Danais. Sekretaris Nayan Toko, Suhadi, menyebut berbagai capaian pembangunan di kelurahan yang bisa terwujud melalui penyaluran Danais.
1: Jadi 146,3 km jalan desa terbangun dengan Danais. Ini kalau disambung hampir Jogja Semarang ini. Kemudian RTLH oleh Danais terbangun 286. Selain infrastruktur, adalah kaitan bagaimana menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka stunting, kemudian pengangguran terbuka. Masih linier seperti yang kami sampaikan di depan, bahwa padat karya tata nilai itu selain membangun infrastruktur, karena nafasnya padat karya, maka selama 18 hari mengakomodir 60 tenaga kerja lokal.
2: Selain itu, Suhadi juga menyebut sejumlah capaian yang dilakukan kelurahan berkat alokasi Danais dari Pemda DIY.
1: Karena optimalisasi pengelolaan Danais di Sambirejo, itu bisa mengkuliahkan generasi sejumlah 39 orang. Belum lagi peningkatan PADES yang sangat besar di Sambirejo. Kemudian BUMDES-nya yang dibangun juga dengan dana keistimewaan, ini sudah bisa memberdayakan sejumlah 200 karyawan.
2: Sekretaris Nayan Toko, Suhadi, juga menyebut keberhasilan pembangunan kelurahan dengan dukungan Danais menjadi perwujudan reformasi kelurahan yang salah satunya fokus ke pemberdayaan masyarakat.
0: Informasi selanjutnya, sebelum hadirnya Undang-Undang Keistimewaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 menjadi landasan penting yang melahirkan Daerah Istimewa Yogyakarta pasca kemerdekaan. Berita selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar.
3: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
4: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
4: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
4: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
4: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Kita beralih ke RRI Semarang. BPJS Ketenagakerjaan mendorong peningkatan literasi bagi para pekerja informal mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Laporan selengkapnya bersama dengan Bahtiar Rifai.
7: Total gitu ya, target sesuai dengan kan kalau kami target ini tentunya semuanya ditetapkan.
8: BPJS Ketenagakerjaan mendorong peningkatan literasi bagi pekerja informal mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan cakupan kepesertaan pekerja informal yang kini masih menjadi salah satu tantangan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan literasi menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran pekerja informal terhadap manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saiful Hidayat dalam kegiatan media gathering BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat lalu menerangkan penyampaian informasi kepada pekerja informal harus menggunakan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Menurutnya selama ini sosialisasi dinilai masih banyak menggunakan pendekatan struktural berupa aturan dan program.
7: Target sesuai dengan kan kalau kami target ini tentunya semuanya ditetapkan oleh indeks capaian kinerja ya sesuai dengan JJSN itu adalah 59,9 juta. Nah itu tentunya masih banyak area juga di informalnya.
8: Saiful menyebut secara keseluruhan target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam indikator kinerja mencapai 59,9 juta pekerja. Sementara cakupan pekerja informal saat ini masih berada di kisaran 17%. Ia berharap cakupan perlindungan pekerja informal dapat meningkat menjadi sekitar 20% pada akhir tahun 2026. Untuk pekerja rentan, BPJS Ketenagakerjaan akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah termasuk melalui APBD maupun sumber pembiayaan lainnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari mengatakan, hingga saat ini sekitar 600 ribu pekerja informal Jawa Tengah telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun menurutnya, peserta yang mendaftar dan membayar iuran secara mandiri baru sekitar 200 ribu orang. Sementara sekitar 400 ribu pekerja lainnya mendapatkan perlindungan melalui dukungan pemerintah daerah maupun CSR perusahaan.
9: Target informal di Jawa Tengah adalah kurang lebih 900 ribu ya, jateng di IE itu Mbak. Nah itu tentunya beberapa langkah yang dilakukan oleh kami. Pertama, yang itu tadi untuk yang pekerja rentan kami tentunya berupaya ya melalui pemerintah daerah ada alokasi anggaran.
8: Cahyaning menyebut masih terdapat sekitar 900 ribu pekerja yang menjadi target perluasan kepesertaan di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya menggencarkan edukasi kepada pekerja informal yang sebenarnya memiliki kemampuan membayar iuran tetapi belum memahami bahwa pekerja mandiri juga dapat menjadi peserta. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serangan jantung kini tak lagi menunggu seseorang memasuki usia lanjut. Yayasan Jantung Indonesia YJI Cabang Jawa Tengah mengungkap tren penyakit jantung kini merambah ke usia generasi muda. Berikut laporan Tika Budiman selengkapnya.
10: Mana di mana ada jantung sehat, Dengan serangan jantung, kini tidak lagi menunggu seseorang memasuki usia lanjut. Yayasan Jantung Indonesia YJI Cabang Jawa Tengah mulai menyiapkan kader-kader muda sebagai respon atas ancaman penyakit jantung yang semakin menyasar generasi muda, bahkan di kelompok usia 20-an. Ketua YJI Cabang Jawa Tengah Dr. Diah Anggriani yang baru saja dilantik mengatakan pencegahan harus dimulai sedini mungkin sebelum anak-anak memasuki usia produktif. Karena itu, YJI ke depan tidak hanya mengandalkan kampanye kesehatan, tetapi membangun kader dari lingkungan sekolah hingga komunitas mahasiswa. Menurut dia, sekolah menjadi pintu pertama untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak anak-anak. Untuk siswa SD dan SMP, YJI akan membekali guru agar mampu menjadi penggerak aktivitas fisik sekaligus menyampaikan edukasi mengenai kesehatan jantung. Risiko tersebut dapat dipengaruhi beberapa faktor, termasuk hipertensi, faktor keturunan, obesitas, hingga pola makan yang tidak sehat. Kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food secara berlebihan juga menjadi perhatian karena dapat meningkatkan faktor risiko penyakit jantung.
11: Akhirnya di itu. Sekarang serangan jantung tidak menunggu tua. Bahkan anak-anak umur 20-an itu sudah bisa terkena serangan jantung. Gitu.
12: Tapi memang pemicunya apa sih, Bu?
11: Faktor pemicunya apa? Faktor risikonya? Ya banyak ya. Kalau faktor risikonya mungkin kan ya ada tekanan darah esensial, hipertensi esensial itu biasanya banyak dijumpai pada memang keturunan hipertensi ya. Kemudian anak yang mungkin kurang berat ya. Jadi mereka sangat obes, sangat obes. Atau kalau sekarang sih ya faktor junk food ya. Kita kan tahu anak-anak kita itu kan junk food banget itu. Nah sekarang ini dengan ya itu kan sebetulnya meningkatkan faktor risiko. Jadi ya kalau kadang-kadang aja lah ya. Tapi mereka lebih kita arahkan untuk makan sayur dan di sini di jantung nanti ada edukasinya.
10: Sebelumnya ancaman serupa disebutkan oleh Sekretaris Jenderal YCI Pusat Reska Oktaberia yang menyebut penyakit jantung kini mulai bergeser dan turut mengancam generasi muda. Ia juga mengingatkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang semakin banyak di kalangan anak muda sebagai salah satu hal yang perlu diwaspadai.
13: Anak generasi muda karena saat ini yang menjadi penyebabnya bukan hanya rokok komersial, tetapi ada saat ini yang juga rokok elektronik atau yang disebut vape.
10: Adapun ancaman penyakit jantung pada usia muda juga tercermin dari penanganan yang dilakukan YJI Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Ketua YJI Jawa Tengah periode sebelumnya, Sri Lestari Sudiro menyebutkan sekitar 300 anak dengan penyakit jantung bawaan telah mendapatkan pendampingan selama masa kepemimpinannya.
14: Penyakit jantung bawaan terutama usia produktif, masih 10 tahun ke bawah lah. Ini alhamdulillah kemarin juga dalam bulan ini aja sudah 16 orang.
10: Lebih lanjut, program tersebut menjangkau berbagai daerah mulai dari Cilacap, Wonosobo hingga Demak. Sudiro menilai gerakan kesadaran jantung sehat harus terus diperluas hingga tingkat komunitas agar pencegahan tidak hanya berlangsung di fasilitas kesehatan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar info lintas Jateng DIY disiarkan RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Dari RRI Semarang kita menuju RRI Surakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu sekitar 6.500 ex-anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah atau JI yang tergabung dalam Garda Satya NKRI di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyebut keputusan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Berikut laporan Triana Sidiki.
15: Sebagaimana komitmen kita bahwa pasca kembali ke NKRI.
16: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu sekitar 6.500 mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah atau JI yang tergabung dalam Garda Satya NKRI di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam acara syukuran kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia bersama Garda Satya NKRI. Kegiatan dihadiri ex-anggota dan simpatisan JI dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapolri mengatakan, bergabungnya para ex-anggota JI ke Garda Satya NKRI merupakan keputusan yang dilakukan tanpa tekanan maupun paksaan.
15: Sebagaimana komitmen kita bahwa pasca berbagai kembali ke NKRI, tentunya seluruh keluarga besar Garda Nusantara, Garda Satya memiliki keterpanggilan bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16: Menurut Kapolri, setelah kembali ke NKRI, para ex-anggota JI memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi nyata bagi negara. Kontribusi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan bidang yang selama ini ditekuni. Listio Sigit menyebut, kontribusi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari kewirausahaan, ekonomi, dakwah, hingga kegiatan kemanusiaan seperti penanganan bencana. Kapolri juga mengajak para ex-anggota JI untuk bersama-sama menjaga keberagaman, serta mendorong Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan tujuan nasional. Sementara itu, mantan Amir JI Parawijayanto mengatakan, keputusan kembali ke NKRI juga dilakukan secara sukarela. Ia menyebut pembubaran JI pada 2024 dan keputusan kembali ke NKRI dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
15: Saudara-saudara kita yang mungkin masih harus memutuskan untuk bergabung ke Garda Satya NKRI, tentunya betul-betul tidak ragu-ragu lagi. Seperti tadi beliau sampaikan bahwa tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tapi ini lebih memunculkan panggilan dari hati nurani untuk bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ikatan Garda Satya NKRI.
16: Para Wijayanto menambahkan, Garda Satya NKRI menyampaikan apresiasi kepada Kapolri dan jajaran kepolisian atas pendekatan yang dilakukan dalam proses perubahan dan penanganan terorisme. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen para ex-anggota dan simpatisan JI untuk kembali berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, petugas damkar Kabupaten Boyolali mendata kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus mengalami peningkatan secara signifikan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Boyolali Supriyono menilai kelalaian masyarakat menjadi faktor utama pemicu maraknya insiden ini. Berikut laporan Joko Putro.
17: Kebakaran itu dari Januari sampai dengan Agustus ada sejumlah 125 kebakaran.
18: Kasus kebakaran di Kabupaten Boyolali mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun 2026, khususnya sejak memasuki bulan Agustus. Satuan Pemadam Kebakaran Damkar Boyolali mencatat adanya ratusan kejadian bencana kebakaran dari awal tahun hingga akhir Agustus. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Boyolali, Supriyono, mengungkapkan bahwa peningkatan kasus paling tajam terjadi pada bulan Agustus. Lebih dari sepertiga total kasus sepanjang tahun ini menumpuk di bulan tersebut dengan denominasi kasus kebakaran lahan.
17: Kebakaran itu dari Januari sampai dengan Agustus ada sejumlah 125 kebakaran. 125 kebakaran itu dengan rincian kebakaran rumah ada 31, kemudian kebakaran lahan ada 63, terus tempat usaha ada 22, tempat usaha itu termasuk kandang ayam, gudang, macam-macam itu tempat usaha, pabrik tahu dan sebagainya. Kemudian kendaraan ada 5, bis, truk, motor itu ada 5. Kemudian yang lainnya itu ada 4. Lainnya itu misalnya trafo terbakar itu termasuk lainnya lah. Terus yang menjadi perhatian itu dari 125 kejadian itu ternyata di bulan Agustus saja ada sejumlah 49 kejadian. Artinya kan 125 dibanding 45, hampir separuh itu ada di bulan Agustus.
18: Supriyono turut menjelaskan bahwa kelalaian masyarakat menjadi faktor utama pemicu maraknya insiden ini, seperti aktivitas membakar sampah atau membersihkan lahan tanpa pengawasan yang memicu api merembet. Selain itu, kelistrikan juga kerap memicu kebakaran besar pada bangunan tempat usaha. Guna menekan angka kejadian, pihak Damkar Boyolali gencar melakukan langkah preventif mulai dari sosialisasi media, himbauan langsung, hingga penerbitan surat edaran ke tiap kecamatan. Supriyono mengimbau masyarakat untuk bisa lebih meningkatkan kewaspadaan.
17: Usaha preventifnya yang pertama, himbauan sosialisasi kepada semuanya lewat radio sudah disampaikan kemarin, kemudian lewat sosialisasi pelatihan sudah dilaksanakan, sudah disampaikan di sana, kemudian ini buat surat edaran pada camat untuk disampaikan kepada warga di masing-masing camatnya untuk berhati-hati terkait dengan kebakaran lahan. Karena ya kebakaran lahan akhirnya buat banyak kebakaran rumah tempat usaha.
18: Sebagai informasi, saat ini pelayanan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Boyolali ditopang oleh 4 pos damkar dengan armada sebanyak 7 unit mobil pemadam. Masyarakat diharapkan dapat segera melapor jika mendapati potensi atau kejadian kebakaran agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Kita menuju RRI Purwokerto, Festival Bisik Serayu kembali digelar di Kabupaten Banyumas. Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, Festival ini kembali menjadi ruang bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya dan kreativitasnya. Berikut laporan Faisal Raihan.
19: Festival Bisik Serayu kembali digelar di Kabupaten Banyumas. Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, festival berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026 di Joglo Gayatri Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Tahun ini Festival Bisik Serayu mengangkat tema Suara Tirta, Praja Pertiwi Manunggaling Warga. Tema tersebut mengangkat hubungan antara sungai dan tanah serta kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Pegiat seni sekaligus founder festival Rianto mengatakan Bisik Serayu Festival menjadi ruang apresiasi dan motivasi bagi para pelaku seni untuk terus berkarya. Konsep yang diusung juga berbeda setiap tahun sehingga karya dan karakter yang ditampilkan semakin beragam. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan melalui sejumlah ritual budaya yang ditampilkan dalam festival. Di antaranya kirab budaya, manten getek, kawin tirta suci, dan mapak sandekala. Dari sisi peserta, Festival Bisik Serayu tahun ini juga lebih beragam. Selain seniman dari berbagai daerah, sejumlah seniman dari luar negeri juga ikut tampil. Selain itu, festival ini juga menjadi upaya mengangkat kembali peradaban sungai yang mulai terlupakan. Menurut Rianto, sungai tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga menjadi sumber kehidupan masyarakat.
20: Kita dengan rasa syukur terhadap semesta yang sudah memberikan semuanya, sehingga kita bisa di sini dan hidup dengan bahagia dengan apa yang kita miliki saat ini. Itu Serayu ini adalah sebagai sumber mata kehidupan dari masyarakat sendiri. Jadi ketika kita datang ke Banyumas, jangan lupa selalu datang dan melihat Sungai Serayu untuk melihat keberagaman, kebudayaan, dan kekayaan jiwa masyarakat Banyumas.
19: Rianto berharap Festival Bisik Serayu dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan menjaga sungai, terutama dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan tidak mencemari sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat dan pertanian. Sementara itu, salah satu penonton, Elva, menilai Festival Bisik Serayu menarik karena memadukan seni dan budaya dengan suasana alam. Menurutnya, perpaduan tersebut membuat pertunjukan terasa berbeda dan memberikan pengalaman tersendiri bagi penonton.
21: Konsepnya, yang mana dekat dengan Sungai Serayu. Jadi, tidak hanya memperlihatkan hiburan-hiburan atau seni-seni, tapi juga memperlihatkan budaya dan juga lingkungan yang mana dekat dengan kehidupan masyarakat Banyumas.
19: Adapun Festival Bisik Serayu 2026 masih akan berlangsung sampai hari Minggu. Selain pertunjukan seni budaya lokal hingga mancanegara, event ini juga dimeriahkan dengan diskusi dan workshop serta bazar UMKM. Faisal Raihan melaporkan.
0: Informasi terakhir terkait kebakaran lahan kering di sekitar jalur rel Cilacap Gumilir sempat mengganggu perjalanan kereta api dan KAI Daop 5 Purwokerto langsung menghentikan sementara perjalanan kereta demi keselamatan. Berikut Reni Tania melaporkan.
22: Kebakaran lahan kering di sekitar rel petak jalan Cilacap Gumilir pada Kamis sore sempat mengganggu perjalanan kereta api. KAI Daop 5 Purwokerto melakukan berhenti luar biasa atau BLB perjalanan kereta Sancaka Utara relasi Cilacap Surabaya Pasar Turi dan mencatat keterlambatan selama 11 menit. Perjalanan kereta sempat dihentikan karena kepulan asap yang berada di sekitar jalur rel membuat jarak pandang masinis berkurang. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto Muhammad Azad Habibudin mengatakan penghentian sementara dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk memastikan jalur benar-benar aman sebelum kereta kembali melanjutkan perjalanan. Berkat penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap, api berhasil dipadamkan dan kondisi di sekitar rel kembali aman.
23: Langkah penghentian sementara perjalanan ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi untuk mengutamakan keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api. KAI 25 juga mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap yang telah merespons dengan cepat dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar tersebut. Kami mengajak kepada masyarakat untuk tidak membakar apapun di sekitar jalur rel, terutama saat kondisi kering seperti sekarang. Jika melihat api, asap, atau potensi gangguan lainnya, segera laporkan kepada petugas KAI agar dapat ditangani sedini mungkin.
22: Menurutnya, kebakaran lahan di sekitar rel bukan hanya berpotensi mengganggu jadwal perjalanan, tetapi juga dapat mengancam keselamatan kereta api. Karena asap tebal dapat mengurangi jarak pandang masinis, sementara panas api berpotensi merusak berbagai fasilitas perkeretaapian, seperti perangkat persinyalan, kabel komunikasi, hingga instalasi pendukung lain. Pihaknya juga terus meningkatkan patroli di sejumlah titik yang rawan kebakaran, serta sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak membakar jerami, sampah, maupun semak kering di sekitar jalur rel. KAI juga mengingatkan masyarakat bahwa aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Baik pendengar, laporan Reni Tania dari RRI Purwakarta mengakhiri Buletin Lintas Jateng DIY. Saya Inka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda dengan ragam informasi dan juga musik lainnya ya. Yang saat ini sedang menikmati perjalanan pulang menuju ke rumah, pendengar, atau mungkin ada juga yang sudah beristirahat, kami harapkan semoga di hari Senin ini, yang dimana menjadi hari penutup di bulan Agustus, bisa menjadi penutup yang manis, pendengar. Dan kita harapkan bersama, semoga besok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini, dan September menjadi bulan yang lebih baik dari bulan ini. Setelah ini kami akan update informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Baik pendengar, kami juga menantikan untuk informasi di wilayah Anda sore hari ini. Kira-kira seperti apa terkait dengan informasi cuaca, lalu lintas, atau mungkin selama perjalanan pulang menuju ke rumah, Anda menemukan sebuah kejadian menarik ya. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang sudah menantikan informasi cuaca ya. Kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Rizka dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Madya Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore rekan Rizka, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 31 Agustus 2026. Perakiran cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 45 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya berawan, tetapi berpotensi hujan ringan lokal tidak merata terutama di wilayah sebagian pegunungan tengah dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Dan sekali lagi pendengar, kami ingatkan untuk tetap hati-hati di jalan, barangkali yang sedang beraktivitas sembari melihat sekitar ya. Adakah sesuatu yang menarik yang bisa Anda sampaikan? Kami nantikan di WhatsApp di 081666666886, di WhatsApp di 081666666886, dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi video lautan manusia di Monas saat persiapan demo 27 Agustus 2026. Mari kita ikuti faktanya. Di media sosial Twitter, X, sebuah video dengan narasi persiapan H-1, semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia maju dan juga makmur. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT Republik Indonesia ke-81. Dan dalam unggahan tersebut, tidak ada narasi sama sekali terkait dengan persiapan demo 27 Agustus 2026 dan konten tersebut merupakan konten yang menyesatkan. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sore hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Magelang sekaligus juga menyimak informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Bribda Muhammad Lutfi Subhan, SPT, Babin Kaptipmas dari Kelurahan Sawitan, Polresta Magelang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Lutfi.
1: Selamat sore.
0: Baik, masih bersama dengan saya Galih. Pak Lutfi, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Oke, terkait dengan informasi Kaptipmas sore hari ini, apakah ada sebuah kejadian menarik yang bisa disampaikan?
1: Kalau untuk akhir-akhir ini di Kelurahan Sawitan itu sendiri, kemarin minggu kemarin itu ada kejadian curanmor, ada kejadian curanmor dan ada dua kejadian penipuan online kemarin. Baik. Kalau untuk saat ini, di akhir-akhir ini, informasinya seperti itu.
0: Baik, kita coba bahas satu persatu ya. Penipuan dalam bentuk seperti apa, Pak, yang sempat terjadi di desa?
1: Kalau untuk penipuan online, rata-rata terjadi pada ibu-ibu. Jadi kemarin itu ada dua korban dan itu usianya kurang lebih 40-an tahun. Dia memegang HP dan untuk penipuannya itu berwujud telepon. Ada orang yang telepon, terus dia dijanjiin sesuatu dan akhirnya dia membayar itu, percaya dan akhirnya membayar dan terkena penipuan tersebut.
0: Baik, apakah korbannya cukup banyak?
1: Kalau untuk bulan ini ada dua orang, kalau untuk bulan ini. Kalau untuk sebelumnya malah lebih jarang, tapi bulan ini kebetulan kemarin ada dua pelapor yang menjadi korban penipuan.
0: Haha. Baik, total kerugian ada berapa Pak jumlahnya?
1: Kalau untuk per orangnya itu kemarin ada yang kena 3 juta dan untuk yang satunya itu sebesar 7 juta.
0: Kemudian seperti apa respon dari korban? Apakah juga sudah melanjutkan ke ranah hukum atau bagaimana?
1: Sudah, kemarin saya arahkan ke SPKT di bagian reskrim, nanti biar ditindaklanjuti oleh pihak reskrim, seperti itu.
0: Kemudian seperti apa untuk giat yang dilakukan dari pihak Kamtipmas supaya tidak terjadi hal tersebut?
1: Kalau untuk penipuan online, saya masih terus memberikan himbauan dan penyuluhan, terutama kita masuk ke kelompok ibu-ibu PKK dan organisasi masyarakat yang ada di desa-desa seperti itu.
0: Baik, kalau untuk kejadian curanmor sendiri bagaimana? Apakah juga ini terjadi di sekitar desa binaan atau hanya warga dari desa saja?
1: Kalau untuk curanmor tersebut di desa binaan, lah ini kebanyakan mereka lalai, ditinggal ke sawah, kuncinya masih ditinggal dan akhirnya mungkin ada kesempatan nyuri dan motornya diambil seperti itu. Kebanyakan lalai.
0: Baik, apakah juga ada giat patroli setelah kejadian tersebut, Pak?
1: Untuk giat patroli kita selalu terjadwal untuk siang hari jam 12 bahkan sampai jam 3 itu kita patroli muter sambil sambang. Untuk sore hari kita jam 5 seperti ini, nanti ini kita berangkat sampai setelah maghrib. Untuk malam hari kita pun juga patroli di jam 12 sampai tergantung kebutuhan, nanti mungkin sampai jam 2, kadang jam 3, nanti setelah subuh kita juga patroli lagi seperti itu.
0: Baik, apakah juga sempat ada beberapa pelaku yang mungkin sempat tertangkap atau bagaimana?
1: Kalau untuk pelaku, kemarin informasi terakhir tertangkap di Purworejo.
0: Baik, sudah ditindak secara hukum atau bagaimana?
1: Sudah ditindak secara hukum.
0: Baik. Oke, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di desa binaan, Pak, supaya bisa tetap menjaga keamanan dan juga kesinambungan antar masyarakat ya, supaya saling menjaga. Silakan.
1: Kalau untuk pesan dari saya yang terutama itu saat kampling itu kita harus selalu mengaktifkan, dikarenakan mungkin banyak warga yang menganggap saat kampling itu wah kita kerja sibuk apa, tapi itu sebenarnya sebuah antisipasi yang sangat bermanfaat untuk keamanan dan terutama Kamtipmas di masyarakat lah.
0: Baik, terima kasih Pak Lutfi untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babinkamtibmas yang sudah disampaikan oleh Pak Lutfi dari Kelurahan Sawit, Polresta Magelang yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Dan Semarang sore ini masih akan hadir untuk menemani Anda pendengar sampai nanti jam 7 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan mari arahkan nikmat pemberian Allah menuju jalan yang diridhoi. Salawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, mungkin ada yang suka nyeletuk, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya mau ibadah yang pahalanya gede, tetapi yang santai ada apa enggak? Kalau kita mau sholat tahajud, tiap malam itu berat. Mau sedekah miliaran, uang kita tidak ada. Mau puasa Senin Kemis, mungkin perut kita sering keroncongan. Pertanyaan nyeletuk ini kadang-kadang mungkin sering menggoda pada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, tenang. Islam itu agama yang mudah, sekalipun kita tidak boleh menggampangkan, nyepeleke basa Jawa ini. Tetapi memang Islam

apa saja itu? Satu di antaranya adalah senyum. Sedekah yang paling murah tanpa perlu PPN. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudara kamu adalah sedekah. Di tempat yang lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan, termasuk sedekah adalah engkau mengucapkan salam dengan wajah ceria atau tersenyum kepada orang-orang. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita suka tersenyum. Satu di antaranya bahwa senyum itu akan membuat penampilan kita lebih menarik. Senyum itu bisa mengurangi stres dan mengubah perasaan. Senyum itu dapat menjaga kesehatan. Senyum itu bisa menjadi penyejuk rohani. Senyum bisa menjadi tanda kemurahan hati, sekaligus ia merupakan ibadah. Kemudian senyum itu bisa menumbuhkan ikatan kasih sayang dan silaturahmi. Para pendengar rahimakumullah, kita bayangkan sedekah itu enggak harus nunggu tanggal muda atau nunggu dapat bonusan dari kantor. Cukup kita tarik bibir kita ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm, tahan 3 detik. Sudah bagus, sudah jos kalau orang sekarang mengatakan. Kita sudah dapat pahala. Kita sudah dapat sedekah. Tapi tentunya juga harus diingat bahwa senyum yang kita berikan itu harus merupakan senyum yang ikhlas dan tentunya harus tahu tempat. Jadi jangan sampai kita senyum-senyum sendiri di pojokan pas lampu mati. Kalau itu mah bukan sedekah, tetapi bikin tetangga, bikin teman kabur ketakutan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan sederhana yang kedua adalah menyingkirkan duri atau hambatan yang berada di jalan. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa saat seorang pria sedang berjalan, tiba-tiba ia mendapati sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan. Kemudian ia menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebuah amalan kecil yang menyingkirkan duri yang ada di jalan, tetapi Allah berikan pahala yang besar. Karena memang walaupun duri kecil, ringan, tapi tentu akan berakibat yang berat ketika duri itu kena sepeda motor, ketika duri itu menancap di kaki dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada lagi Rasulullah menyampaikan, aku melihat seseorang pria yang mendapatkan kenikmatan di surga karena sebuah pohon yang dipotongnya di badan jalan, karena pohon itu akan mengganggu orang lain. Hadis ini mengisahkan seorang pria yang melintas di sebuah jalan. Kemudian ia menemukan sebuah dahan berduri yang menghalangi jalan kaum muslimin dan diyakini dapat mengganggu siapapun yang lewat di sana. Maka ia

bermaksud untuk memotong daun tersebut dan menyingkirkannya dari badan jalan. Tujuannya agar tidak membahayakan orang lain, terutama tentunya kaum muslimin. Maka berkat amalan itu Allah pun mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surganya. Kaum muslimin rahimakumullah. Melihat yang seperti itu, maka sungguhnya Rasulullah itu adalah orang yang peka banget terhadap lingkungan. Beliau mengajarkan kalau kita melihat bau batu di jalan, duri, paku, atau sampah di tengah jalan, tentunya seharusnya kita pinggirkan. Dan itu dianggap sebagai sedekah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang, contoh sederhananya itu apa? Kalau lagi jalan kita melihat kulit pisang di trotoar misalnya, maka sebaiknya kita pinggirkan. Ketika kita melihat paku di jalan raya, mestinya kita ambil. Jangan malah kita bilang, wah siap-siap nih, sebentar lagi ada ban bocor. Lumayan buat tunggal, buat tukang tambal ban. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita lakukan. Itu amalan sederhana, tetapi ia berpahala besar. Mudah-mudahan Allah menuntun kita semua pada kebaikan-kebaikan yang berpahala besar ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Eh bro, makan apa nih malam ini? Kayaknya nikmat bener.
1: Ini, yang penting harus ada sayur dan juga buahnya. Sejak sering susah BAB, aku diharuskan banyak makan atau minum yang mengandung banyak serat loh. Ternyata serat itu tidak hanya bermanfaat untuk melancarkan BAB, untuk jangka panjang juga bisa menghindari kanker kolon dan penyakit lainnya loh.
0: Dan yang pasti nggak nyusahin tetangga kosnya, karena rebutan pakai toilet.
2: Serat membantu mencegah atau meredakan masalah pencernaan seperti sembelit, diare, dan masalah pencernaan lainnya. Ketika hendak meningkatkan asupan serat, pastikan juga minum cukup air untuk membantu serat berfungsi secara optimal dalam sistem pencernaan. Tak hanya baik untuk menambah nutrisi dan energi, berbagai riset pun telah menunjukkan bahwa asupan serat dapat memberikan manfaat untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan juga

Pendengar Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS mendorong penguatan sumber daya manusia masyarakat Desa Lembu, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang melalui pengembangan 10 pojok literasi. Program tersebut menjadi bagian dari program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi UPGRIS dengan konsep Desa Cerdas. Pengembangan 10 pojok literasi tersebut diperkenalkan dalam expo dan gelar karya PPK Ormawa yang digelar di Desa Lembu pada Senin 31 Agustus 2026. Status kawasan ekonomi khusus membuat KEK Industri Tripolis Batang terus berkembang untuk menarik banyak pengunjung. Dalam sektor pariwisata, KEK Industri Polis Batang terus menghadirkan ruang yang mendukung aktivitas pariwisata, seni, dan budaya di tengah perkembangan kawasan industri. Salah satunya ditunjukkan adanya MP Theater dengan view Laut Jawa dan dilengkapi oleh helipad yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan publik maupun pertunjukan. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Semarang sore ini masih menemani aktivitas Anda saat ini ya, yang sedang menikmati sore harinya di rumah, atau mungkin masih ada yang standby di tempat kerja. Tetap semangat dan juga jaga kondisi, pendengar. Jangan lupa untuk makan malam, karena energi ini harus di recharge kembali. Dan kalau kita melihat saat ini ya, yang menjadi perbincangan setelah kemarin kita mengikuti perhelatan Pesta Bola Dunia 2026, kemudian surut lagi ya untuk dunia sepak bola, tapi sekarang ini kembali meningkat mengingat bursa transfer antar pemain menuju ke beberapa klub besar ini menjadi perbincangan pendengar. Salah satunya, Cody Gakpo, pemain dari Liverpool ini tampaknya sudah mulai ingin pindah dari klub pendengar. Dan dia sudah mulai melirik Manchester City dan menganggap transfer ini akan bisa berhasil. Jadi Cody Gakpo dikabarkan memilih Manchester City sebagai tujuan berikutnya setelah masa depannya di Liverpool ini mulai menemui titik terang. Pemain asal Belanda tersebut bahkan disebut telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Manchester City. Mengutip laporan dari David Ornstein pendengar, Gakpo telah menentukan pilihannya untuk bergabung dengan Manchester City dan kedua klub ini mulai melakukan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan transfer. Gakpo sebelumnya ini memiliki pilihan untuk bertahan di Liverpool atau bergabung dengan Tottenham Hotspur, tapi ternyata Manchester City menjadi klub yang paling diminati oleh pemain tersebut. Perkembangannya saat ini sudah mulai cukup besar pergerakan dibandingkan situasi awal pekan lalu, dan kabarnya Liverpool juga menegaskan Gakpo akan segera dijual pergerakan. Dan dari reporter Fabrizio Romano juga menyebutkan Cody Gakpo akan segera menyetujui kesepakatan pribadi dengan Manchester City. Jadi tinggal menghitung waktu saja pergerakan. Dan kira-kira apakah kontribusi dari Cody Gakpo ini selepas dari Liverpool akan memberikan kekuatan penuh ya kepada Manchester City? Yang pasti kita lihat seperti apa ya nantinya kiprah dari Cody Gakpo kepada klub tersebut.

0: Selamat pagi, Nek. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sudah baik kan? Ini siapa ya?
0: Nenek, perkenalkan, saya perawat Septi. Nanti kami yang bertugas merawat nenek pagi ini. Nenek sudah makan belum?
1: Sudah.
0: Ayo, makannya banyak atau sedikit, Nek?
1: Sedikit, karena kurang selera makannya. Dan masih agak mual.
0: Kalau obatnya, sudah diminum belum, Nek?
1: Sudah diminum tadi.
2: Iya, Sus. Tadi obatnya sudah diminum semua kok.
0: Baiklah, Nenek, Ibu. Kami akan melakukan pemeriksaan ya kepada Nenek.
2: Kami mohon lakukan yang terbaik untuk orang tua kami ya, Sus.
0: Kami coba ya. Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk orang tua Ibu. Kami juga mohon kerjasamanya nanti dalam pemeriksaan ya, Bu.
2: Terima kasih.

Kami coba sapa dulu yang sudah bergabung sore hari ini, pendengar, dari Pak Sabto menginformasikan untuk di wilayah Kanguru Raya untuk lalu lintas aman masih, cuaca juga tidak ada tanda-tanda hujan. Salamnya untuk seluruh rekan-rekan RRI dan juga Bu Titin Lamper, Bu Ngatini, Bu Eni, Tante N, ada Mbak Sela juga, ada Bu Toro, Bu Kastini, dan seluruh pendengar lainnya. Baik, terima kasih Pak Sabto untuk informasinya ya. Dari Kanguru Raya, pendengar, kita beralih ke wilayah Pak Suyarto yang saat ini di Walter Mongin Sidi menginformasikan untuk di sekitaran Jalan Walter menuju ke wilayah Genuk ya, ini aman untuk lalu lintas juga lancar meskipun didominasi oleh truk besar. Baik, terima kasih Pak Yarto untuk informasinya, dan kami ingatkan sekali lagi pendengar untuk hati-hati di jalan yang sedang beraktivitas ya. Dan kami informasikan juga telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Yamaha tahun 2025 warna hitam nopol H3771DAA Noka MH3SG8310SJ10307006 Nosin G3V5E023-2166 atas nama Wahyu Setioningrum, dan barang tersebut hilang di sepanjang perjalanan Wali Songo Semarang pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, Semarang sore ini harus usai sampai di sini saja ya. Ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami hadirkan sejak tadi pukul 15 sore sampai penghujung pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan ragam informasi program menarik lainnya juga sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kebetulan hari Senin ini menjadi penutup untuk bulan Agustus ini pendengar. Meskipun Agustus sudah berakhir hari ini, tapi untuk semangat ya harus tetap dijaga pendengar, dan sambil berharap juga semoga untuk bulan September nanti menjadi bulan yang lebih baik dari bulan Agustus ini. Dan itu saja pendengar, dan kami informasikan juga untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti untuk ragam informasi wilayah dalam dan juga luar negeri kami hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI. Kemudian ada Semarang Malam ini pendengar yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 12 dini hari. Itu saja pendengar, saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapolda Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesenambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya menjual berkali lipat. Ya untung tentunya, bahkan pengulang kali kan, kita juga ini mengimbangkan. Tidak tahu, pengulangnya mulai sendiri, tapi tentu ada kelompok ini dilihat dulu kan, mungkin contoh kalau misalnya seandainya tidak pengulang yang tampil kurang bagus, lalu berkumpulan jadi bagus, tapi kalau yang satu tahun, tidak apa-apa. Dapat ilmiahnya bagus ya, tapi apa cara finansial dapatkan tidak juga. Nah, itu yang kita harus semuanya, tetapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwisata together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan ya itu variabelnya memang banyak karena kita untuk dilihat dari yang apa yang itu masih terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyambung tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga oh masa-masa lo punya akademi mobilnya itu pas loh, memang pas kan. Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini otak politik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
13: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdul Witiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Kita ada di hari terakhir ya, di tanggal 31, siap menutup bulan Agustus dengan banyak sekali cerita pendengar. Kami akan hadirkan satu buah kisah inspiratif untuk mengawali minggu sekaligus juga menutup bulan ya pendengar ya. Dan kisah inspiratif ini dikaitkan dengan hari ini pendengar, tanggal 31 Agustus, di mana ada peringatan Hari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah momentum untuk mengenang perjalanan sejarah dan juga nilai-nilai yang membentuk Yogyakarta hingga menjadi daerah yang istimewa. Dan di balik perjalanan tersebut, terdapat sosok penting yang kemudian diingat sebagai orang yang meletakkan dasar berdirinya Yogyakarta, yaitu Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah seorang pemimpin yang dikenal berani, teguh, dan memiliki visi besar dalam membangun pemerintahan yang berakar pada budaya serta kehidupan masyarakat. Pangeran Mangkubumi ini lahir pada tahun 1717 sebagai putra Sunan Amangkurat yang keempat, penguasa Mataram. Dalam perjalanan hidupnya, dia berani memperjuangkan kedaulatan dan menentang berbagai bentuk tekanan politik. Perjuangan panjang tersebut akhirnya menghasilkan Perjanjian Giyanti pada 1755 yang membagi Kerajaan Mataram. Pangeran Mangkubumi kemudian memperoleh wilayah Yogyakarta dan menempatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I, menjadi tokoh utama dalam lahirnya Kasustanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah menjadi Sultan, Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak berhenti pada pencapaian politik. Dia membangun pusat pemerintahan dan mendirikan Keraton Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, kebudayaan, dan kehidupan masyarakat. Dengan kepemimpinannya, dia meletakkan fondasi yang kuat bagi perkembangan Yogyakarta. Dan warisan itu kemudian tumbuh menjadi identitas yang melekat pada Jogja dan dijaga hingga lintas generasi. Kisah Sri Sultan Hamengkubuwono I mengajarkan

bahwa membangun sebuah daerah membutuhkan keberanian, keteguhan, dan visi yang jauh ke depan. Keistimewaan Yogyakarta bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang nilai-nilai yang diwariskan dan terus dihidupkan sampai dengan saat ini. Untuk Anda semuanya, jangan lupa jika Anda berkesempatan, coba kunjungi Yogyakarta dan datanglah ke Keraton Yogyakarta untuk melihat sedikit dari sisa-sisa perjuangan dan juga hasil kebudayaan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Info Pro Satu.
1: Kawasan Ekonomi Khusus Industri Polis Batang, Jawa Tengah menghadirkan ruang pendukung aktivitas pariwisata, seni dan budaya di tengah perkembangan kawasan industri. Kepala Divisi Korporat Sekretari KEK Industri Polis Batang, Burhan Marki, mengatakan keberadaan area tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan yang tidak hanya berfungsi pada aktivitas industri, tapi juga kegiatan yang digunakan oleh para karyawan. Sebanyak 104 pelaku usaha mikro di Kota Magelang menerima bantuan sosial sebesar 1 hingga 2 juta rupiah per orang sebagai tambahan modal usaha. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan data usulan dan hasil verifikasi desil kesejahteraan penerima. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Magelang mengatakan penyaluran bantuan mengacu pada regulasi serta data penerima yang telah diusulkan dan diverifikasi berdasarkan desil kesejahteraan.
0: Info Pro 1.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang ini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Pak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Japi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

Kalau udah masuk di bulan September, ada progres-progres apa nih yang mau dilakukan benar? Karena biasanya kalau udah masuk bulan September ber-ber tuh udah waktunya musim hujan ya. Ini penantian panjang juga nih pendengar. Jadi bulan depan juga jadi tanda bulan ke-9, artinya sudah mulai mau selesai akhir tahun 2026. Jadi silahkan yang punya proyek-proyek apapun buruan diselesaikan ya pendengar ya. Tapi kalau saya berharap kemarau segera selesai nih. Nah, ini kira-kira masih berapa lama lagi gitu ya pendengar ya. BMKG ini memprediksi kalau fenomena El Nino akan berlangsung sampai awal tahun 2027. Dan sampai kapan ini membuat Indonesia kering gitu ya. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan kalau El Nino itu akan berkurang ketika masuk di pertengahan Oktober. Dan ketika musim hujan datang, maka pengaruh El Nino itu akan berkurang signifikan, bahkan relatif tidak ada. Kalau ada yang bertanya apa sih El Nino? El Nino itu adalah anomali iklim yang terjadi ketika suhu permukaan laut di ekuator Samudra Pasifik ini naik dibandingkan dengan normalnya, sehingga mengakibatkan curah hujan yang lebih rendah di sejumlah wilayah. Nah, kalau fenomena El Nino terjadi bersama dengan musim kemarau, dampaknya adalah kemarau-nya akan lebih kering dengan durasi yang lebih panjang. Nah, kalau dilihat dari beberapa analisa BMKG sendiri ya, perkiraannya Indonesia ini akan menghadapi musim kemarau lebih panjang dan lebih kering dari 30 tahun terakhir. Karena untuk fenomena El Nino ini adalah sebuah cycle ya, yang berlangsung 3-7 tahun sekali. Dan ketika El Nino terjadi, fenomena ini diperkirakan bisa berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Kita harapkan ya, Oktober menjadi bulan di mana kita sudah mulai bisa merasakan hujan.

0: teruskan peribahasa berikut ini. Bagai pungguk merindukan
1: bu indah.
0: Salah. Yang betul bagai pungguk merindukan bulan.
1: Oh,
0: malah bu indah. Emang siapa sih Bu Indah?
1: Bu Indah itu polwan yang kemarin menolong aku. Beliaunya itu begitu empati, tapi tetap tegas dalam menjalankan tugas.
0: Oh, jadi sampai sekarang masih teringat sama Bu Indah ya?
1: Iya nih, apalagi di hari polwan ini, sudah sepatutnya kita mengapresiasi dedikasi para polwan yang menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dengan ketegasan, empati, dan hati. Selamat Hari Polwan, mengabdi dengan hati untuk melindungi negeri.

Dengar siapa di antara Anda yang masih menggunakan media sosial X atau mungkin Twitter gitu ya. Kalau zaman dulu kan Twitter terus dibeli sama Elon Musk berganti X gitu ya. Nah, ini nama twitter.com kembali lagi hadir di platform media sosial setelah ditinggalkan Elon Musk dan diganti dengan nama X pendengar. Jadi ada sebuah startup Amerika Serikat ya yang namanya Operation Bluebird yang resmi meluncurkan jejaring sosial bernama twitter.now. Jadi sebelumnya itu ada ini apa usaha gitu ya untuk menghidupkan kembali dengan nama dan logo yang sama.

dan juga logo burung Twitter. Jadi semua orang boleh nih kalau misalkan pengen mendaftarkan atau mungkin juga menggunakan istilah tweet ya, dan juga logo burung Twitter, pendengar. Dan Twitter sendiri ini bukan bagian dari X ya. Jadi Operation Bluebird menegaskan bahwa platform mereka itu tidak ada hubungannya dengan X Corporation yang dimiliki sama Elon Musk. Dan pada situsnya pun perusahaan juga sudah menyebut ya, mereka mengambil nama yang ditinggalkan X menjadi Twitter.now. Jadi silakan nih untuk Anda yang mungkin pengen bernostalgia dengan tweet ya, atau Twitter yang mungkin di tahun 2000-an, 2010-an viral sekali gitu ya, menjadi media-media untuk bersosialisasi, silahkan bisa gunakan. Karena mungkin orang juga sudah apa ya, terbiasa menyebut kata Twitter, meskipun juga sekarang udah berganti X, banyak yang masih merujuknya sebagai Twitter, pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kembali di awal minggu, pendengar, hari Senin banyak orang bilang hari yang bikin stres ya, karena balik tugas lagi gitu kan. Kalau saya biasanya ngopi sih, saya tuh selalu punya kebiasaan buat ngopi ya, dan kopinya juga long black atau black americano, nggak pakai gula aren, nggak pakai susu biar kerasa langsung kafeinnya gitu ya. Tapi kalau Anda juga termasuk peminum kopi yang sekarang juga bukan sekedar menjadi amunisi ya, tapi juga untuk menambah energi, ternyata kalau diminum dalam takaran yang pas, minum kopi itu bisa baik. Tapi kalau tidak, justru malah berbahaya, pendengar, karena bisa berdampak juga gitu ya pada metabolisme tubuh. Nah, berapa yang paling pas gitu? Jadi berdasarkan riset yang dilaporkan Men's Health, ini tim peneliti menganalisa data kesehatan dan mengatakan bahwa kelompok dengan tingkat risiko gangguan mental terendah adalah mereka yang rutin mengkonsumsi 2-3 cangkir kopi per hari. Jadi ini mengidentifikasi hasil positif ya, di mana kopi ini berlaku pada konsumsi sedang dan akan hilang apabila diminum secara berlebihan. Jadi kalau minumnya 5 cangkir atau mungkin lebih, itu tidak akan memberikan manfaat, justru malah membuat potensi atau risikonya meningkat ya. Karena untuk manfaat kafein gitu ya, itu juga bisa bermanfaat jika dalam takaran yang pas. Tapi kalau berlebihan, justru malah bisa memicu hati yang lebih cepat gitu ya, karena kan dipompa gitu ya, pendengar ya. Dan selain menstimulasi otak, kopi juga efektif untuk menurunkan tingkat peradangan dalam tubuh. Misalkan kayak yang hobi olahraga, itu disarankan buat ngopi ya setelah olahraga ya. Kopi juga bisa memangkas rasa lelah. Jadi kalau Anda banyak beraktivitas fisik sehari, bisa ditutup atau dibarengi dengan minum kopi. Tapi kembali, kopinya adalah kopi hitam ya, bukan kopi yang dicampur gula berlebihan, pendengar. You used to call me on my, you used to, yeah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Pendengar Pro 1, masih ada saya Aldi yang menemani Anda di hari Senin malam hari ini ya. Silakan untuk yang mau bernostalgia bersama, jam 9 sampai jam 11 saatnya untuk nostalgia bareng di Ruang Rindu ya. Sampai jam 11 saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dari dekade tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an. Requestnya terbuka ya, lewat telepon, SMS, WhatsApp boleh. 024-831-6686 atau 081-6666-886. Kita bernostalgia bersama ya di Ruang Rindu.

0: Badan Pusat Statistik mencatat sensus ekonomi 2026 kota.
1: Ada orang datang bawa map sama tablet. Cepet matiin TV. Ih, emang kenapa? Ih, biar dikira nggak ada orang. Siapa tahu datang mau nawarin pinjaman atau mau menipu.
2: Ih, bukan Ran, itu petugas sensus ekonomi. Tadi juga ke rumahku kok.
1: Sensus? Waduh, nanti dataku disebar dong.
2: Tenang, petugas sensus itu kan resmi, ada identitasnya. Jadi, sudah pasti datanya dijaga kerahasiaannya.
1: Oh, jadi bukan buat diumumkan atau disalahgunakan gitu ya?
2: Bukan, justru data yang benar membantu menghasilkan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi usaha dan ekonomi masyarakat.
1: Oh, jadi bukan sekedar didata, tapi juga membantu memberi gambaran untuk perencanaannya lebih tepat gitu.
2: Iya, betul banget.
1: Ya udah, kamu yang bukain pintu ya. Aku mau dandan dulu, siapa tahu jadi jodohnya aku.

0: Kalau Anda masih ingat dengan lagunya Evanescence ya, yang lebih mengangkat musik-musik rock atau new metal atau bahkan gotik ya, lagu Bring Me To Life yang sangat ikonik sekali ya. Ada satu lagu yang mungkin juga menampilkan sisi melankolis dari sebuah grup metal gitu ya, itu lagu My Immortal pendengar. Kita kembali ke tahun 90-an ya, 95, ketika anak-anak muda dari Arkansas, Amerika Serikat ini bertemu untuk bikin band, yaitu dari seorang penyanyi bernama Emily ya, yaitu pianis penyanyi yang ketemu sama band Moody yang pemain gitar. Nah, mereka itu banyak ya berkolaborasi, bikin demo-demo, sampai akhirnya di tahun 2003 mereka mendapatkan kontrak. Nah, disitulah awalnya Evanescence bisa terbentuk sampai dengan saat ini, pendengar. Ada penelpon, kecubangkan dulu. Halo, selamat malam, Pro 1.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan... Ya, dengan Pak Agus ini ya.
1: Betul.
0: Mau request lagu apa nih, Pak Agus, malam ini?
1: Lagunya Fatur.
0: Dari siapa?
1: Fatur.
0: Fatur ya?
1: Fatur untuk selamanya.
0: Fatur selalu untuk selamanya. Ada alasan apa nih, kenapa requestnya lagu ini nih?
1: Ya, aku harus kalau
0: mencintai
1: orang ya satu untuk
0: selama. Oke, pas dengan kisahnya. Berarti gimana? Apa ya?
1: Menurut Pak Haki gimana?
0: Pas, berarti sama dong lagunya ya dengan satu untuk selamanya gitu ya. Oke, itu aja Pak requestnya. Ada salam untuk siapa malam ini?
1: Salamnya buat Mas Hasan, Mas Yusi, Pak Yanti. Pekalangan siapa ya, Mas apa ya?
0: Banyak pokoknya ya Pak ya. Nanti disuruh gabung di sini ya, biar bisa berbalas salam ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih,
0: sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Yang mau kirim salam boleh ya, nanti bisa telepon ke 02483166 atau WhatsApp juga boleh. Kembali ke Evanescence ya pendengar ya. Jadi mereka seperti yang saya bilang ya, dibentuk dari kota Arkansas di Amerika Serikat, dan akhirnya bisa dibilang lagu mereka ya yang Bring Me To Life itu menjadi salah satu cara mereka untuk bisa dikenal sampai mendunia. Jadi dari scene-scene kecil di Amerika, mereka dikenal lebih populer dengan albumnya Fallen ya. Yaitu ketika lagunya Bring Me To Life dan juga My Immortal berhasil menembus Billboard. Bahkan juga sampai sekarang tuh sudah terjual 12 juta eksemplar. Jadi ini menjadi album ya, setahun dari album debut mereka, mereka berhasil menembus pasar internasional dengan lagunya Bring Me To Life. Itu kalau nggak salah jadi soundtrack ya untuk film Daredevil kalau Anda masih ingat pendengar. Kembali ke lagu, kita kembali ke tahun 90-an dulu nih, bareng sama Fatur dengan requestnya Pak Agus barusan ya. Selalu untuk selamanya untuk Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu

Tiga dekade ya pendengar, kita dihadirkan dengan salah satu band asal Jogja, yaitu Jikustik ya. Meskipun sekarang juga formasinya sudah tidak original, artinya Pongki Barata sudah bukan menjadi bagian dari Jikustik. Tapi banyak orang yang masih menyangka Jikustik ya Pongki sama Ica dan kawan-kawan gitu ya pendengar ya. Tapi kemarin Sabtu itu menjadi momen yang sangat spesial karena Pongki Barata ini ya akan reunian dalam konser 3 dekade Jikustik pendengar. Ini bareng sama ini ya, Pongki Barata ya. Dan konser ini juga menjadi salah satu cara untuk bisa membuat fans yang mungkin juga udah nunggu-nunggu mereka ini bakal kembali reunian akan terwujud nanti di bulan November ya. Jadi konser 3 dekade Jikustik featuring Pongki Barata ini judulnya adalah Kembali Berpuisi. Jadi seperti callback sama lagu mereka Puisi ya. Dan konsernya itu bakal dilakukan di tanggal 14 November.

di Jogja ya, di salah satu hotel di sana pendengar. Harga tiketnya mulai Rp315.000. Anda bisa beli online atau mungkin juga cek di Instagram mereka ya. Yang jelas Pongki sendiri merupakan bagian penting dari DNA Jikustik sebelum akhirnya mereka memilih jalan masing-masing ya. Jadi karena reuninya jarang terjadi dan juga mungkin juga akan terjadi sekali ketika mereka konser, jadi silakan saja ya untuk Anda yang sudah kangen dengan Jikustik versi vokalisnya Pongki gitu kan ya, mungkin bisa langsung ya cek berapa tiketnya, tanggalnya berapa, mau beli yang mana pendengar. Yang jelas 30 tahun menjadi waktu yang cukup panjang untuk sebuah band, apalagi yang bukan dari Jakarta gitu ya. Dan Jikustik menjadi salah satu band dari luar Jakarta, bahkan dari Jogja, yang bisa menembus pasar nasional, bahkan juga sampai saat ini pendengar.

Ada Band. Ada Band merupakan grup musik yang berasal dari Jakarta, Indonesia, dan secara resmi dibentuk oleh Suryandika dan Krisna pada 18 November 1996. Ada Band dikenal dengan gaya musiknya yang bergenre pop rock, slow rock, dan soft rock, yang beranggotakan Baim di vokal dan gitar, Dika di bass, Iso keyboardist dan synthesizer, Krisna keyboardist dan pianis, serta L pada drum.

memulai karirnya dengan merilis album pertamanya berjudul Seharusnya yang dirilis pada tahun 1997. Kemudian mereka kembali dan merilis album keduanya setelah vakum selama 2,5 tahun dan merilis album bertajuk Peradaban 2000. Setelah merilis album kedua, Iso dan El hengkang dan kemudian digantikan oleh Rama Yaya pada drummer. Ada band kembali merilis album ketiganya berjudul Tiara yang dirilis pada tahun 2001. Lagu hits yang ada di dalam album ini yakni Seribu Bayang, Salahkan, serta Belenggu dan Cinta yang menjadikannya awal hengkangnya Baim menyusul Iso dan El.

Lepas itu ada band vakum selama 1 tahun. Namun pada tahun 2003 ada band kembali dan menggebrak dengan formasi terbarunya, yaitu Krisna, Dika, Rama, Marshall, dan Doni. Dengan formasi terbaru ini, ada band kembali merilis album bertajuk Metamorphosis di tahun 2003 dengan lagu unggulan antara lain Masih, Sahabat Kekasihku, Seberkas Kisah Lalu, dan Manja. Kembalinya rilisan album ini membawa ada band mendapatkan penghargaan Musik Emmy Award tahun 2003. Album ini juga berada di bawah label baru, yaitu Emmy Music Indonesia. Musik.

Pada penghujung akhir 2003, Ada Band mengumpulkan semua lagu dari albumnya yang lama bertajuk The Best of Ada Band Discography. Album tersebut berisikan lagu-lagu yang membawa Ada Band menjadi terkenal seperti saat ini. Berjalan satu tahun dari 2004 sampai dengan 2005, Ada Band merilis album kelimanya yang berjudul Heaven of Love dan diikuti 12 lagu baru, termasuk Yang Terbaik Untukmu, di mana Doni berduet dengan Gita dalam lagu tersebut. Heaven of Love berhasil terjual lebih dari 600 ribu kopi dalam waktu 5 bulan. Dengan ini mereka berhasil mendapatkan penghargaan double platinum, quadruple award, serta menjalankan turnya bersama Ari Lasso dan Sheila on 7 ke 33 daerah di Indonesia.

merilis album kelimanya, sampai dengan tahun 2017 ada band masih aktif untuk mengeluarkan album baru. Hingga pada tahun 2020 ada band mengumumkan vokalis baru bernama Naga, yang dikenal sebagai vokalis Lila untuk meneruskan Doni yang hengkang. Bersama Naga di tahun 2020 ada band langsung tancap gas dan merilis single terbaru, Tak Lagi Cinta. Hingga saat ini ada band masih tetap eksis di kancah musik Indonesia dan terus menghibur pecinta musik dengan karya-karya uniknya.

0: beda penyidikan dan penyelidikan? Berikut pernyataan dari Kasih Intelijen Kejari Batang, Dipo Iqbal SH.
1: Apa perbedaan penyelidikan dengan penyidikan? Jadi gambarannya begini, penyelidikan itu adalah upaya dari penyelidik untuk mencari dan menemukan apakah terjadi peristiwa pidana atau tidak. Nah, kalau penyidikan adalah tindakan dari penyidik untuk mencari bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Penyelidikan itu kita mencari nih, ini ada kejadian kejahatan atau enggak. Jadi kita belum tahu nih, ini peristiwa kejahatan atau bukan. Itu penyelidikan. Nah, kalau penyidikan, kita udah tahu nih ada kejahatan di situ. Tapi kita mencari pelakunya yang bertanggung jawab siapa. Makanya di penyidikan bisa menetapkan tersangka dan bisa menangkap dan menahan orang. Kalau penyelidikan enggak bisa.

yakin sih pendengar, sebentar lagi lagunya Green Day, Wake Me Up When September Ends, itu bakal menjadi soundtracknya banyak orang, diputar di status-status mulai besok mungkin ya. Tapi mungkin masih terlalu awal ya kalau misalkan kita pengen menantikan bulan September segera berakhir. Karena jangan, di bulan September itu ada hari yang sangat spesial, terutama untuk orang-orang radio, karena tanggal 11 ya, Hari Radio Indonesia, sekaligus juga ulang tahunnya RRI Semarang, pendengar. Yang jelas untuk lirik lagu Wake Me Up When September Ends ini memang secara tiap tahun ya bakal menjadi tren, pendengar, yang untuk banyak orang juga digunakan sebagai soundtrack hidup mereka, pendengar. Jadi karena kita juga melihat ya bagaimana sebuah lagu yang bertemakan bulan itu pasti akan sangat populer ketika bulan itu muncul. Tapi kalau untuk vokalisnya Green Day, Billy Joe Armstrong, ternyata lagu ini adalah lagu yang sangat membekas di hati gitu ya. Karena ia sangat sakral sekali pendengar. Karena Billy ini menulis lagu ini bertahun-tahun setelah dia kehilangan ayahnya. Kalau Anda baca liriknya gitu ya, like my father come to pass, 7 years has gone so fast. Jadi 7 tahun setelah ayahnya meninggal, Billy mencurahkan perasaannya lewat lagu. Makanya agak sedikit beda dibandingkan dengan lagu-lagu Green Day yang ngepang, dia ngambil melodi yang sedikit melankolis gitu ya pendengar ya. Jadi ayahnya Billy Joe, yaitu Andrew Armstrong, itu meninggal pada September 82 ketika Billy masih berusia 10 tahun. Jadi Billy yang belum bisa menerima kenyataan itu langsung mengurung diri dan tidak pengen diganggu. Dan 7 tahun ya setelahnya, ketika 17 tahun dia menulis lagu itu, dan bahkan sekarang setelah 2 dekade lagunya dirilis, kita masih terus apa ya mendengarkan kisahnya Billy Joe yang juga mungkin relate ke semua orang. Jadi untuk Anda semua yang punya pengalaman kurang mengenakan, semoga di bulan September mendatang bakal menjadi September yang baik untuk Anda pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kabar baik untuk Anda pecinta One Republic ya pendengar, karena mereka ini kembali menghadirkan single terbaru ya jelang penampilan di Hollywood Bowl pendengar. Jadi menjelang penampilan spesial di salah satu panggung ikonik Los Angeles ya. Jadi One Republic ini menghadirkan karya terbaru untuk menemani perjalanan musik mereka sepanjang tahun 2026. Jadi mereka yang sudah banyak sekali malang melintang ya, termasuk mendapatkan nominasi Grammy, ini merilis lagu terbaru mereka pendengar, Pay That Toll, lewat label BMG ya. Sekaligus juga memperkenalkan visual yang menyertai lagunya. Jadi silahkan bisa cek di YouTube mereka ya untuk bisa melihat visual dari lagu ini pendengar. Untuk single ini sendiri, ini menjadi rilisan terbaru One Republic ya di tengah jadwal tour internasional yang masih padat. Jadi di tahun 2026 sepertinya Ryan Tedder dan juga kawan-kawannya kembali menjelajahi panggung ke panggung gitu ya. Nah, untuk lagu ini sendiri ya, Pay The Toll sendiri dirilis beberapa minggu sebelum mereka dijadwalkan untuk menjadi headliners ya di dua konser di Hollywood Bowl pada tanggal 11 dan juga 12 September. Jadi bersama dengan Los Angeles Philharmonic, mereka bakal mengemas sebuah pertunjukan final pertemuan musim panas yang juga menjadi salah satu panggung ikonik untuk konser musik di Amerika. Karena nggak cuma Coachella ya, mungkin banyak orang taunya Coachella, tapi ada beberapa panggung musik besar, festival musik. Kalau di kita kayak Pesta Pora gitu ya, tapi kalau di sana ada banyak, termasuk juga Hollywood Bowl ya pendengar ya. Nah, single terbarunya sendiri ini menjadi single kedua kalau nggak salah ya, karena mereka di bulan April juga sudah sempat merilis lagu Need Your Love dan juga In Your Eyes yang juga berkolaborasi bareng sama Alesso. Jadi kayaknya tema-temanya masih tema summer party. Jadi kalau Anda butuh lagu penyemangat ya yang bisa menemani Anda ketika berolahraga misalkan gitu ya, silahkan ya dengarkan lagu terbarunya One Republic, Pay The Toll, yang juga sudah masuk di platform streaming musik pendengar.

0: Apa yang dimaksud dengan restoratif justice? Berikut pernyataan dari Kasih Intelijen Kejari Batang, Dipo Iqbal SH.
1: Jadi restoratif justice itu adalah upaya penyelesaian perkara dengan cara mempertemukan antara pelaku dengan korban dan pihak-pihak lainnya yang ada dan mempunyai pengaruh dalam terjadinya kejadian pidana itu, contoh tokoh masyarakatnya, kepala desanya, itu dipertemukan semua dan nanti si pelaku ini dicoba untuk bisa mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban. Nah, kemudian dia minta maaf, kemudian dia membuat sebuah perjanjian dengan korban dan masyarakat agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi nanti dia selain mengembalikan kerugian korban, dia juga akan kembali kepada masyarakat dalam keadaan normal gitu. Karena tujuan hukum itu kan bukan cuma menghukum orang saja gitu, tapi bagaimana memulihkan kerugian dari korban juga gitu. Tapi ini untuk hal-hal yang sifatnya ringan, berlaku untuk tindak pidana di bawah, yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu ya, dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu ikonik di tahun 2000-an karena menjadi soundtrack ya. Itu kalau Anda masih ingat pendengar, Cinta Fitri itu menjadi salah satu sinetron ya yang

Kak Rika ini ya, dari perbatasan pantai Hadir ya, Kanjeran ya. Sambil ngopi, nitip lagunya Negeri di Awan dari Katon Bagaskara. Buat hostnya, buat Aldi, terima kasih ya. Terima kasih juga. Ditunggu habis ini lagunya Kak ya. Terus dari Fanto ya, lagunya Whitesnake-nya belum bisa diputarkan. Itu karena lagunya masuknya lagu rock ya, mungkin bisa pilih yang agak ngepop atau slow aja ya. Satu lagi yang udah masuk, Bu Safira, selamat malam. Krisye, andai aku bisa juga nanti akan saya siapkan ya. Kita kembali ke lagu dulu ya pendengar ya, yang sudah di request Negeri di Awan. Mungkin dibayangkan dulu sambil bermimpi, tiduran, lama-lama ngimpi beneran ya pendengar ya. Untuk Anda, Negeri di Awan dari Katon Bagaskara. Sekarang

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya?

kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Destiny's Child adalah kelompok musik R&B pop asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1990. Pertama kali Destiny's Child beranggotakan Beyoncé Knowles, Latavia Robertson, dan Kelly Rowland. Destiny's Child berada di bawah naungan label Columbia Records dan Music World Music. Manager grup band ini adalah ayah dari Beyoncé yang bernama Matthew Knowles.

Destiny Child aktif sejak tahun 90-an sampai 2005. Grup ini sering gonta-ganti personil yang pernah menjadi anggotanya adalah Beyoncé Knowles yang masa aktifnya dari tahun 1990 sampai 2005, Kelly Rowland dari tahun 1992 sampai 2005, Michelle Williams dari tahun 2000 sampai 2005, Latavia Robertson dari tahun 1990 sampai 2000, Latoya Luckett dari tahun 1993 sampai 2000, dan Farrah Franklin yang hanya bergabung di tahun 2000. Musik.

2008 yang judul lagunya sama dengan nama grup mereka, yaitu Destiny Child. Dan lagu tersebut sukses, membuat grup ini menjadi semakin maju. Sayangnya, Latavia Robertson, Latoya Luckett mengundurkan diri dari Destiny Child secara bersamaan pada tahun 2000. Lalu digantikan oleh Michelle Williams dan Farrah Franklin. Namun, Franklin juga keluar dari grup setelah beberapa bulan saja.

Apple telah menjual lebih dari 60 juta rekaman pada tahun 2013. Sehingga grup tersebut menjadi salah satu trio musik tersukses ke-9 pada tahun 2000-an. Destiny's Child telah meraih sebanyak sekitar 29 penghargaan selama berkarir. Beberapa lagu-lagu paling populer yang dirilis oleh Destiny's Child berjudul Independent Woman, Survivor, Say My Name, Emotion, No No No, Stand

2 jam lagu-lagu nostalgia sudah saya hadirkan. Semoga kenangan indahnya ini bisa terobati ya pendengar ya. Ruang Rindu saya tutup dulu ya. Kita nanti akan masih melanjutkan Semarang malam ini sampai jam 12.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau mendengar kata COVID-19, kita pasti teringat ya dengan tahun 2020 sampai 2021. Dan meskipun sudah cukup lama pendengar, tapi ternyata ini COVID masih ada ya. Bahkan Korea Selatan juga mencatatkan adanya kenaikan indikator COVID-19 pada bulan Agustus ya. Jadi Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea mencatatkan bahwa tingkat deteksi COVID itu mencapai 9,1% pada awal Agustus. Ini meningkat 3,4 poin persentase dibandingkan dengan sebelumnya, pendengar. Dan dihitung ya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien yang mengalami gejala gangguan pernapasan di 106 rumah sakit di seluruh Korea Selatan. Kenaikan juga terlihat di jumlah pasien COVID yang dirawat di rumah sakit umum, karena kalau dilihat dari periode yang sama ya, ini meningkat 23 kasus dari sebelumnya yang tercatat menjadi 56 kasus. Yang paling banyak itu adalah di jenis BA32, pendengar. Dan karena melihat kenaikan COVID ini, makanya banyak produk-produk yang digunakan selama pandemi kembali meningkat di pasaran ya, seperti masker dan juga alat tes mandiri COVID yang kembali diburu oleh netizen dan juga masyarakat Korea, pendengar. Kalau dilihat sendiri, untuk penjualan Dito Serba ya, itu cukup naik di bulan terakhir, pendengar, sampai 62%. Itu sampai di tanggal 26 Agustus ini. Kita harapkan semoga kasusnya segera menurun ya, karena kita nggak pengen kembali mengulangi hal yang sama seperti ketika COVID sedang melanda dunia, pendengar.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kejadian banjir di Nepal ya pendengar ya. Kalau Anda sempat melihat videonya itu pasti mengejutkan ya, karena itu adegannya seperti di film-film. Tapi memang itu adalah kondisi nyata ketika ada bencana dan kita nggak bisa mengelak. Nah, sedahsyat itu ya pendengar ya. Nepal ini masih melakukan pencarian terhadap 933 pekerja proyek pembangkit tenaga air yang dilaporkan hilang setelah banjir dahsyat melanda kawasan tersebut minggu kemarin pendengar. Jadi diduga pekerja itu terjebak di terowongan proyek PLTA yang tertutup lumpur, batu, hingga material ya. Jadi tim penyelamat Nepal dengan bantuan dari China juga India ini meningkatkan upaya untuk membuka akses menuju terowongan di wilayah terdampak. Karena ada hampir 1000 pekerja itu berasal dari 11 proyek PLTA termasuk jumlah pekerja yang ada di sekitar 6 terowongan di distrik Rusawa dan juga Nuwakota. Ini dua wilayah yang paling banyak terdampak pendengar. Bahkan juga Angkatan Darat Nepal ini mengerahkan alat berat, ekskavator, lampu sorot dan juga ledakan bom untuk membersihkan lumpur dan material yang menutup akses menuju ke terowongan. Bahkan juga tim penyelamat juga sudah memasuki 2 terowongan ya dan menemukan 3 jenazah, tapi untuk bagian terowongan lainnya ini masih tertimbun lumpur dan juga terus dilakukan pencarian. Tidak hanya itu, tapi banjir besar yang menerjang Nepal ini juga membawa es, batu, lumpur, kawasan dari pegunungan ya, kayak gletser gitu, sampai menghantam sejumlah kota dan juga desa di lembah Nepal pendengar. Dan akibatnya ini, proyek PLTA Nepal ini dinyatakan hancur ya. Jadi kerusakan besar itu juga terjadi di berbagai proyek PLTA di Nepal yang juga dilewati oleh banjir kemarin pendengar. Dan pembangunan PLTA sendiri ini memang berkembang pesat di Nepal sejak awal abad ke-21 ya, karena memanfaatkan sumber daya air dari pegunungan Himalaya. Dan juga menjadi permasalahan baru karena PLTA juga cukup banyak mensupport energi yang ada di wilayah Nepal pendengar.

Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan, lebih dikenal sebagai Marcel Siahaan, adalah seorang aktor dan penyanyi Indonesia. Pria berdarah Batak, Jawa, dan Ambon ini lahir di Bandung 21 September 1977. Marcel dikenal oleh publik saat berduet dengan Shanti di lagu Hanya Memuji yang diambil dari single album pertama Shanti. Pada tahun 2003, ia merilis album solo pertamanya berjudul Marcel. Album yang kental dengan warna musik urban pop melibatkan pencipta-pencipta lagu handal seperti Melly Goeslaw,

10 lagu dalam album Marcel didominasi oleh lagu-lagu bertempo lambat dan sedang seperti semusim, firasat, jangan pernah berubah, dan waktu kan menjawab.

bernama Konspirasi yang ia bentuk bersama ketiga sahabatnya, yaitu Edwin Syarif, Chandra C. Johan, serta Romi Sopiaan. Album perdananya bertajuk Teori Konspirasi dirilis sekitar pertengahan

Sel meraih penghargaan Double Platinum Award untuk penjualan album dan download RBT atas album terbarunya And The Story Continues yang telah mencapai 2 juta download. Penghargaan tersebut diberikan oleh perusahaan rekaman yang menaungi Marcel, Emotion Entertainment. Dalam album terbarunya itu, Marcel membawakan beberapa tembang lawas yang diaransemen ulang seperti Takkan Terganti dan Mau.

Selain dunia tarik suara, Marcel juga menjejal dunia peran dengan mencoba bermain di film layar lebar. Dalam film perdananya, andai ia tahu, di tahun 2002, Marcel bermain bersama Rachel Maryam. Marcel juga mencoba akting di layar kaca dalam sinetron yang berhasil masuk menjadi nominator Piala Vidya tahun 2005 dalam kategori aktor pria terbaik. Musiklopedia.

Di ujung waktu ya, sudah hampir jam 12 malam. Hari Senin sudah terlalui. Besok kita kembali menikmati bulan baru. Semoga semangat baru pas juga di awal minggu ya, bulan September. Semoga semuanya ceria pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 malam hari ini. Saya pamit dulu untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat, selamat tidur ya. Dan besok jangan lupa Semarang Pagi ini akan kembali menyapa Anda pukul 5 pagi. Saya Aldi pamit. Sampai jumpa.

Bunda Teresa, seorang pekerja kemanusiaan asal Albania, India, pernah berkata, "Kita tidak selalu bisa melakukan hal-hal besar, tetapi kita semua bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jangan biarkan kita merasa tidak berdaya. Dengan kasih sayang dan kebaikan kecil, kita bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan orang lain. Cinta yang tulus dan pelayanan kepada sesama adalah jalan untuk menemukan makna sejati hidup kita."

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian siaran kami dari pagi, siang, hingga sore malam ini. Sampai jumpa lagi esok hari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Aldi, wakil redaksi petugas mengucapkan sampai jumpa. Inilah Radio RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan dan dapat Anda saksikan pendengar. Untuk pagi hari ini senang sekali Zaima Arya akan menemani aktivitas Anda sejak pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Banyak sekali nanti yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi ini ya, tetap bersama dengan saya. Nanti akan ada beragam informasi, berbagai program, juga tentunya musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Semoga hari ini diawali dengan mendengarkan Pro 1 RRI Semarang ya. Hari Anda menjadi hari-hari yang penuh semangat, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Pendengar, pagi hari ini untuk mengawali jumpa kita, kami hadirkan Mutiara Pagi nanti ya, bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh. Pendengar, nanti akan kami bahas mengenai Maulid Nabi, begitu ya, kira-kira seperti apa. Lebih lengkapnya nanti boleh untuk yang ingin bergabung bersama dengan kami pagi hari ini, saya dan juga Ustadz Muhtar, lewat telepon dan WhatsApp ya, kami buka untuk Anda di 024-8316-686, juga WhatsApp kami di 081-6666-886. Pendengar, bagi Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan selalu jejak Anda di aplikasi RRI Digital karena kami selalu pantau untuk Anda. Selain kami hadirkan terlebih dahulu ya, Pulang Padamu dari Ungu, kami putarkan untuk Anda sebagai penanti Mutiara Pagi.

biasanya kita sebagai manusia mendambakan sekali yang namanya surga. Namun, tahukah Anda ada ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga? Pertama, tahlilul Quran atau pembaca Al-Quran. Kemudian, hafidul lisan adalah orang-orang yang suka menjaga lisannya. Ketiga, mutmiul jian adalah orang-orang yang selalu memberikan makanan pada yang kelaparan. Keempat, shaimin fi syahri Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, persyaratan mana nih yang sudah Anda penuhi agar bisa dirindukan oleh surga?

0: Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, pagi hari ini kami akan mengawali aktivitas Anda untuk bersama-sama mendengarkan Mutiara Pagi dari Ustadz Mohtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula. Pendengar, topik pagi hari ini masih berkaitan dengan topik minggu lalu ya, Maulid Nabi, Humanisasi ala Nabi seri kedua. Lengkapnya seperti apa, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Mohtar pagi hari ini. Akan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, pagi hari ini kita kembali membahas mengenai Maulid Nabi, Humanisasi ala Nabi seri yang kedua. Lengkapnya seperti apa? Silakan Ustadz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar setia RRI Semarang dan Mbak Ima yang senantiasa dirahmati Allah, kita bersyukur pagi ini ketemu lagi. Kita masih melanjutkan bicara tentang humanisasi ala Nabi ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita tentang proses kegiatan aktivitas memanusiakan manusia. Jadi banyak hadis-hadis ya yang isinya menyatakan humanisasi itu. Jadi seperti tadi di radio RRI kita kedengaran di ada di nyanyian tadi. Jadi salah satu yang dirindukan surga itu khifdil lisan, menjaga lisan. Pada lisan kita gunakan untuk bicara dan berbicara itu dengan orang lain. Bagaimana ketika berbicara orang lain, di dalam hadis Nabi juga mengatakan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Jadi siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, itu hendaknya dia menghormati tamunya atau memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya, kemudian bicara yang baik atau diam. Ini salah satu contoh dari ribuan hadis tentang kemanusiaan. Jadi bagaimana kita diperintah untuk memuliakan tamu kita, memuliakan tetangga kita, untuk bicara yang baik. Ya, ini contoh ya. Kemudian juga banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan juga termasuk di ayat Quran itu. Jadi bagaimana kita sebagai anak itu birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya. Sedangkan orang tua itu harus bersikap takrimul aulad. Jadi memuliakan, ngajeni anak-anaknya. Ini juga ajaran-ajaran kemanusiaan. Di dalam kemanusiaan, pergaulan antar manusia yang dulu saya sampaikan di surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Jadi manusia itu harus ta'aruf, saling kenal mengenal ya. Ya, mengerti orangnya ya, namanya. Kemudian kalau bisa meningkat lagi menjadi tafahum, saling memahami, mengerti lebih dalam. Meningkat lagi menjadi ta'awun, saling tolong-menolong. Tingkat lagi menjadi takaful, saling menjamin. Nah, di dalam pergaulan sehari-hari, ya, tentu ada ikatan kasih sayang, ikatan cinta. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Wadud, Maha Pengasih, Penyayang, Maha Mencintai. Rasulullah SAW di dalam satu hadis itu memerintahkan, di ini riwayat Imam Abu Dawud, siapa yang cintanya itu karena Allah. Ya. Jadi cinta karena Allah,
2: kemudian membenci itu juga membencinya karena Allah. Kemudian memberinya karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka dia telah sempurna imannya. Jadi ini juga ajaran untuk ketika kita humanisasi, memanusiakan manusia, itu ya niatnya karena Allah, tujuannya mencapai ridhonya Allah. Jadi itu yang harus kita pegang ketika kita bergaul dengan manusia. Ya niat karena Allah, karena memang manusia itu diciptakan Allah. Kita dengan orang lain itu sama. Yang lalu saya ingatkan ada AKU, KAU itu. Jadi kemudian juga tujuannya untuk mencapai ridhonya Allah sang pencipta manusia. Ya, supaya sang pencipta itu sesuai ridho ya. Jadi puas dengan kita, senang dengan kita karena kita memuliakan ciptaannya yaitu sesama kita manusia. Sebagai makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk. Maka kewajiban manusia itu menjaga ayat itu supaya tetap terbukti bahwa manusia itu makhluk yang terbaik. Maka kita selalu memperbaiki diri, selalu berbuat baik ke orang lain supaya saya manusia menjadi baik dan juga manusia lain, orang lain itu juga menjadi baik. Ya, itu tugas kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja pengantarnya, Mbak Imah. Monggo silakan.
0: Baik, Ustadz. Kalau kita menerapkan seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya, teladan kepada Nabi begitu dan juga minggu sebelumnya, apa sebenarnya tantangan kita di hari ini untuk menerapkan humanisasi ala Nabi? Silakan Ustadz.
2: Tantangan sesungguhnya hari ini itu juga sama seperti tantangan kaum-kaum jauh sebelum kita. Jadi termasuk kaum-kaumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu dan nabi-nabi sebelumnya juga itu. Kalau kita bicara ya nafsu setan itu yang menjadi tantangannya. Ya karena Allah memang sudah mengizinkan atas kehendaknya mengizinkan setan ketika minta. Setan itu minta goda manusia, mengajak dalam keburukan, ya diizinkan atas kehendak Allah. Ya. Kemudian Allah itu memberikan, kalau bahasa saya, memberikan senjata untuk melawan setannya. Senjata itu adalah firman Allah, hadis Nabi, contoh Nabi, ajaran Islam, itu senjata-senjata yang harus digunakan untuk memusuhi musuh kita yang sebenarnya, yaitu setan. Ya. Ini kemudian tantangan itu, setan itu untuk zaman sekarang, ya setan itu bisa merasuk ke manusia ya. Ya, sehingga manusia yang berbuat jahat misalnya, kemungkaran, ya, kemaksiatan itu sebenarnya orang-orang sudah kerasukan setan itu. Termasuk kalau manusianya sudah kerasukan setan, nanti di dalam menggunakan sarana kehidupan termasuk sekarang ini teknologi termasuk HP ya itu bisa juga HP itu menjadi tantangan ya karena memang ya bisa aja negatif itu jadi gara-gara HP menjadi tawuran gara-gara HP menjadi kebencian ya gara-gara HP menjadi permusuhan gara-gara HP menjadi pencurian perampokan dan sebagainya itu bisa saja. Ya makanya itu yang harus kita waspadai. Dan kalau dalam Islam ya solusinya kembali ke solusinya Allah itu menjaga salat kita. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang ditegakkan itu bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Ngaten.
0: Baik, Ustadz ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kami melalui line WhatsApp akan saya bacakan terlebih dahulu. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Amin dari Gunung Pati. Ustadz, apakah humanisasi ala Nabi berarti kita harus selalu bersikap lembut kepada semua orang atau ada kondisi tertentu ketika ketegasan ini justru menjadi bentuk untuk memanusiakan manusia? Silakan Ustadz.
2: Ya pada intinya kita mencontoh Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu contoh Nabi. Tapi juga di surah Al-Fatih itu dinyatakan Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asidda'u alal kufaru ruhama'u bainahum. Ya. Jadi Muhammad itu Rasulullah, ya, dia, ya, dan bersama umatnya itu asidda'u alal kufar. Tegas keras terhadap kekufuran. Ya, ruhama'u bainahum, mereka kasih sayang kepada sesama. Ya. Jadi artinya apa? Ada dua sifat yang ya harus ada dalam diri seorang ketika mengendaki keburukan, kemungkaran, ketika nahi mungkar. Itu ya asidda walal kufar. Jadi maksudnya di sini adalah kufar itu kekufuran, itu adalah sifat yang menutup hati dari kebenaran, itu makna kufur ya. Orangnya disebut kafir. Jadi orang yang tertutup hatinya dari kebenaran Allah, ya, menolak kebenaran Allah, menolak kebaikan dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita tegasi. Jadi kita tegasi terhadap hal-hal yang menentang Allah, ya. Tentu dengan karena ini dalam rangka dakwah, ya, dalam rangka mengajak ke jalan Allah. Kemudian ada menentang, ada cara-cara yang bijak, utawa ila sabili rabbik bil hikmah. Ya, dengan cara-cara yang bijaksana ya. Jadi menghadapi apa hal-hal yang negatif ya perlu ketegasan. Ya, kalau kekerasan gimana? Saya sering mengatakan begini. Dalam nahi mungkar bisa dengan kekerasan, tetapi jangan kekerasan kepada manusianya, jangan kepada manusianya, tetapi kepada alatnya, benda matinya silahkan. Tetapi tidak boleh melakukan kekerasan kepada orangnya atau manusianya. Ya, jadi dibuat orangnya itu tobat, ya, sehingga dia terpisah dari kejahatannya, karena kejahatan itu setan. Ya, yang kita musuhi itu kejahatannya, bukan orangnya, setannya yang kita musuhi itu. Jadi kalau ada orang mencuri, jangan ditangkap, dikupuli, pukuli, kesian. Ya, ditangkap aja, serahkan ke polisi, bila perlu kemudian dikasih uang, kasih makan, ya, diajak ngaji, diajak tobat itu. Biar dia terpisah dari setannya, yaitu kejahatannya itu. Gitu Mbak.
0: Sudah ada yang bergabung kembali Ustadz melalui line telepon. Kali ini akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ima, sehat?
0: Selamat pagi Pak Yarto, sehat selalu untuk Pak Yarto sekeluarga. Saya sehat alhamdulillah. Pagi hari ini dengan Ustadz Muhtar, silakan Pak Yarto.
3: Iya, assalamualaikum sekungenjang Pak Ustadz Muhtar, sehat nih Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Pak Yarto, sehat alhamdulillah.
3: Amin amin.
1: Monggo.
3: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, kalau kita menjelati di era sekarang Pak Ustadz, tidak lepas dari tema ini. Karena apa? Ini suatu refleksi moral. Sebab menjadi maulid sebagai sarana memperbaiki krisis kemanusiaan, ketidakadilan dan egoisme sosial. Artinya butuh peradaban profetik. Dan harus mengintegrasikan nilai spiritual dengan tindakan nyata untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Bagaimana hubungan humanisasi dan liberalisasi dan transendensi? Nah, dan bagaimana penerapan pemimpin profetik di masa kini Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustadz.
2: Ya, ini pertanyaan menarik dan sebenarnya pertanyaan berbobot ya. Jadi memang jawabannya bisa panjang lebar. Ya, bicara humanisasi hubungannya dengan liberalisasi misalnya. Apa dengan satu lagi apa tadi Mbak Imah? liberalisasi dan apa tadi kurang nangkep.
0: Iya, kurang terdengar jelas tadi Pak di studio pun. Ya. Mungkin juga kepada pemimpin ya, bagaimana okay. hubungannya kepada masyarakat begitu.
2: Ya, jadi humanisasi dan liberalisasi itu ada nada-nada yang kelihatan bertentangan ya. Uh-huh. Artinya kalau toh liberalisasi itu kan dimaknai kebebasan, proses kebebasan manusia. Ya. Nah, kita itu bebas atau bahasa Agustusan itulah merdeka ya. Jadi kita itu bebas, kita itu merdeka itu. Ya, dahulu udah kita sampaikan tentang kemerdekaan dalam Islam itu. Jadi kemerdekaan itu ya kalau taat kepada Allah dan Rasulnya itu kemerdekaan. Ya kalau toh bebas itu bebas yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak semau nafsu sendiri, tetapi nafsu kita, nafsu itu adalah keinginan diri ya. Keinginan diri apa saja, bicara, mendengar dan sebagainya. Nah itu kita serahkan kepada aturannya Allah dan Rasulnya. Jadi misalnya tadi mulut itu bukan mentang-mentang mulutnya sendiri, aku ngomong mulutku dewi, sakgelumku dewi, itu bukan begitu. Ya, tetapi ada tata aturannya, ada adab bicaranya dalam Islam. Ya, jadi kemudian kita bicara, kita bersikap itu bukan sebebasnya, semaunya sendiri, enggak. Tapi ada aturannya dari Allah dan Rasulnya. Nah termasuk nanti aturan di masyarakat itu yang harus yang membatasi kebebasan, karena aturan suatu negara, aturan di masyarakat itu kan aturan baik, seperti peraturan lalu lintas itu kan baik. Mm-hmm. Ya, artinya untuk keselamatan bersama ya itu harus ditaati, tidak boleh sebebas ini motor-motorku sendiri, mobil-mobilku ya seenak saya toh, saya dijaluk, bukan begitu. Ya. Jadi akhirnya liberalisasi itu memang kalau dalam kacamatanya kekuasaan Allah sealam ini ya memang tidak ada, karena kita terikat kepada Allah. Ya tidak semau nafsu sendiri, tetap ada aturannya. Jadi kebebasan-kebebasan yang dimaksudkan itu, yang dibolehkan itu ya kebebasan-kebebasan yang masih menjaga keselamatan bersama, keuntungan bersama, bermanfaat bersama. Jadi begitu kebebasan itu mengganggu apa banyak orang, itu bukan kebebasan lagi, malah merusak namanya. Ya, jadi kecuali kalau memang kebebasan itu hanya mengganggu diri pribadinya sendiri, ya terserah dia.
0: Iya.
2: Ya. Jadi saya kira itu.
0: Baik, saya bacakan kembali Ustadz, sudah lumayan banyak yang bergabung melalui line WhatsApp kami. Ini ada Indah dari Sambiroto. Ustadz, belakangan ini mudah sekali saya temui orang-orang yang memberikan label kepada orang lain di komentar-komentar jahat, sesat, dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya Rasulullah mengajarkan kita membedakan antara mengkritik perilaku dengan merendahkan manusia? Silakan Ustadz.
2: Ya, kritikan yang baik itu seperti kritikan imam, kritikan makmum kepada imam pada saat sholat ya. Ketika sholat melakukan kesalahan, imam melakukan kesalahan, makmum mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Itu bentuk kritikan atas kesalahan imam. Dan imam harus jujur sadar bahwa salah. Ya, jadi imam enggak boleh ngeyel kalau sudah jelas salah itu. Ya harus ngikuti makmumnya kemudian diperbaiki. Ya itu kritikan yang bagus ya. Yang suci itu Allah, imam enggak suci karena manusia gitu.
0: Iya.
2: Ya, kemudian itu kritikan ya. Nah, Rasulullah ngajari dalam salat itu untuk tentang kritikan. Ya, kemudian kalau di Quran disebutkan, nanti dilihat di dalam surah Al-Hujurah ya. Itu sangat bagus ya. Dengan baca antara surat Al-Hujurah antara 10 sampai 15 sampai 14 lah kira-kira itu. Sampai 15 lah. Ya, itu ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, di antaranya la yashar qaumun min qaumin asa yakuna khairum minhum. Ya, misalnya. Jadi jangan kamu mengejek orang lain karena boleh jadi yang kamu ejek itu lebih baik dari kamu. Jadi ngaran-ngaran elek, menjuluki dengan julukan-julukan yang buruk, itu dilarang di dalam Quran. Karena yang kamu beri julukan, yang kamu hina itu misalnya, itu boleh jadi lebih baik daripada kamu. Jadi itu yang larang-larang masih banyak, nanti kaji sendiri karena isinya terlalu banyak, waktunya tidak memungkinkan. Di surah yes. Al-Hujurah ayat 10-15 nanti dibuka sendiri di ayatnya. Ngaten, Mbak.
0: Sudah ada yang bergabung kembali, tadi saya akan bacakan dari Septi Banyumanik. Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan apa ini? Oh, kisah tentang pencuri tadi, bagaimana baiknya kita. Tapi Ustadz, bagaimana kemudian kita meneladani Rasulullah menghadapi seseorang yang melakukan kesalahan tanpa membuat orang tersebut kehilangan harga dirinya? Silakan Ustadz.
2: Ya, ada seorang menghadap Rasul ketika Ramadan. Dia bilang, wah saya celaka Rasul. Kenapa celaka? Ini puasa Ramadan saya berhubungan dengan istri saya. Ini contoh pelanggaran berat ya. Jadi puasa Ramadan dia melakukan hubungan seks. Nah, terus tunjukkan Nabi. Ya maka kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Hukumannya berganti. Puasa yang nggak mampu Nabi, puasa sebulan aja nggak kuat itu. Nah, kemudian udah kamu memberi makan 60 fakir miskin. Kalau itu hukuman berikutnya yang saya nggak kuat Nabi, wong saya itu miskin nggak ya. Nah kemudian akhirnya Nabi nyuruh dia ngambil gandum di belakang kamar Nabi di rumah Melati. Kamu ambil tuh gandum itu, kamu berikan ke fakir miskin di kampungmu. Ya Nabi, saya itu orang paling miskin di kampung itu. Ya udah kamu ambil lah. Akhirnya dari semula Nabi itu hukumnya sangat berat, kemudian melihat kasusnya seperti itu tidak memungkinkan, ya akhirnya malah dia diberi gandum oleh Nabi, tidak jadi dukun. Itu bijaksananya beliau ya. Jadi melihat kasusnya kayak apa. Ya, jadi kalau memang kuat ya harus menjalani hukuman itu. Kalau memang tidak ya ya diperingan misalnya gitu. Nah, itu aja contohnya. Jadi

0: Baik, Ustadz, saya penasaran juga tentang tadi kisah Nabi yang Ustadz sampaikan. Bagaimana kemudian kalau Rasulullah ini menerapkan dari konsep memaafkan begitu? Silakan Ustadz.
1: Ya, memaafkan itu artinya memberi maaf ya. Memberi maaf, bukan meminta maaf, tapi memberi maaf. Jadi ya itulah memang Nabi. Jadi ciri orang takwa di surah Al-Imran 133 134 nanti bisa dilihat. Salah satunya adalah wal afina aninnas. Al afin itu pemaaf. Pemaaf itu pemberi maaf. Artinya memberi maaf atas kesalahan orang lain. Jadi ya itulah salah satu sifat mulia, karena takwa itu adalah the best man itu takwa. Takwa itu orang terbaik. Salah satu cirinya ya adalah wal afina aninnas. Ya, di samping ciri-ciri yang lain nanti bisa dilihat di awal Al-Baqarah Ali Imran 133 136 sampai 136 lah. Ya, gitu, Mbak.
0: Lantas apakah dari memaafkan itu berarti kita harus melupakan kesalahan seseorang dan kembali bagaimana mempercayai beliau begitu? Silakan Ustaz.
1: Ya, kita melupakan kesalahan orang lain. Ya, memaafkan itu melupakan kesalahan. Setelah itu, ajak orang lain yang salah itu diajak ke benar, diajak ngaji lah. Didakwai, diajak ngaji, bila perlu dikasih uang ya, bisa kasih makan. Biar mau ngaji misalnya. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak ada dendam dalam Islam, itu tidak mengajari dendam. Dendam keburukan ya. Jadi ya sudah, lupakan kesalahannya, dia diajak ngaji, artinya didakwai supaya bisa bertobat. Karena sebenarnya yang buruk itu adalah perbuatan buruknya, bukan orangnya. Orangnya itu bisa dibuka hatinya, bisa dibersihkan. Tapi keburukan itu setan. Setan itu yang kita musuhi, bukan orangnya. Gitu, Mbak.
0: Baik, ada pertanyaan ini Ustaz, sayangnya tidak menyebutkan nama tapi sepertinya dari Genzi. Ini dari 085-6657 sekian-sekian. Ustaz, kalau tadi soal kesalahan, zaman sekarang langsung dihujat dan dikucilkan, ada juga budaya cancel culture. Kalau kita melihat bagaimana sikap Nabi kalau kita terapkan pada fenomena saat ini? Silakan Ustaz.
1: Ya, cancel culture itu budaya menunda ya, menahan diri. Ya, artinya jangan cepat tersulut marah. Karena makanya kita teliti dulu ketika orang berbuat misalnya memfitnah kita misalnya. Kita cek and recheck dulu, benarkah dia itu fitnah kita? Benarkah dia berburuk? Apalagi kalau itu kata orang lain, jangan asal percaya. Maka dicek and recheck dulu ya. Kalau misalnya memang berbuat salah, ya kita temui secara pribadi, nggak apa-apa. Secara pribadi dari hati ke hati klarifikasi ya. Yeah. Itu di Al-Baqarah juga diajarkan cek and recheck di Al-Hujurah bukan Al-Baqarah ya. Jadi ayat 8 atau 6 atau 8 sekitar itu ya, itu perlu cek fatabayyanu, itu tabayyun istilahnya, cek and recheck atas kesalahan orang lain benar enggak. Kalau toh benar ya, kemudian boleh ditanya mengapa kamu melakukan itu, apa yang menyebabkan, apakah ada orang yang nyuruh orang lain misalnya ya, latar belakangnya apa ya. Ya kemudian kalau memang sudah klarifikasi, ya udah dimaafkan saja. Gak usah membalas dengan hal yang sama. Jadi kalau kita membalas keburukan orang lain, berarti podo elee, podo buruknya. Ya maka kita harus lebih baik ketika dia memberi keburukan ke kita, ya kita maafkan kesalahan itu dan kita tetap berbuat baik kepada dia. Nah, itu kita berarti lebih baik. Ya, saya kira itu.
0: Baik. Sudah yang bergabung melalui line telepon kami, Ustadz, akan saya sapa terlebih dahulu. Oh, tidak jadi sepertinya. Ustaz, saya akan lanjutkan untuk membacakan pertanyaan dari WhatsApp kami. Ini ada tidak menyebutkan nama lagi. Baiklah, pendengar mungkin bisa disebutkan namanya agar saya bisa menyapa dengan lebih mudah. Oh, sudah terhubung lagi. Akan saya angkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?

0: Pagi RRI dari Minti Mangga.
1: Baik, silakan. Ada yang ditanyakan kepada Ustadz? Halo.
0: Oh ya, oh gimana Ustadz? Kita tuh kalau menghadapi sudah menjadi karakter orang itu kan, ibaratnya tangan memberi mulut menghati, itu sudah menjadi karakter. Itu gimana kita itu mensikapinya? Kita itu sudah berusaha memahami sifatnya itu, tapi nggak ada perubahannya. Yang
1: iya, monggo dilanjut.
0: Yang kedua itu misalkan kita sudah wudhu, terus mau sholat, terus kita itu kaget, itu apa harus mengulang wudhunya dulu, padahal itu belum posisi sholat. Matur suwun, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz, tadi ada dua pertanyaan.
2: Ya, jadi yang pertama dalam pergaulan kita akan bicara, memahami gitu. Ya, terama bagaimana sikap yang buruk. Ya, makanya yang namanya mengerti orang lain, memahami orang lain itu menjadi penting. Maka tadi pertama ta'aruf, mengenal. Terus ditingkatkan menjadi tafahum, saling memahami. Sehingga kita memahami mengapa dia berbuat begini, mengapa dia berbuat begitu. Ya, ini yang perlu kita mengerti. Kadang-kadang orang tidak mengerti, kemudian menyikapinya dengan salah. Nah, kemudian kita sudah berusaha buat pengertian, apalagi kita sudah berbuat lebih jauh, yaitu menasehati dia. Nah, bila perlu menolong dia supaya tobat dari keburukannya. Kalau itu kurang mempan, ya udah akhirnya ditambah dengan doa pada Allah. Ya, jadi didoakan aja, mohon Allah yang mengubah dia, bukan saya. Ya, jadi kalau kita sudah berusaha dan tidak mampu, ya karena sudah banyak usaha, ya udah kita doakan aja pada Allah. Allah nanti yang meminta, biar Allah yang mengubah dia menjadi lebih baik. Jadi dakwah itu tidak harus berhasil karena saya, enggak, ya. Jadi bisa juga dibantu orang lain misalnya. Saya enggak mampu, dibantu orang lain, saudara atau siapa, ya, atau dibantu saudara yang berbuat buruk itu, orang tuanya, adiknya dan sebagainya, bisa membantu untuk ngatasi dia. Kemudian yang kedua tadi kurang jelas ya, setelah wudu terus apa tadi?
1: Kalau misal usai wudu, Ustaz, kemudian kita terkejut, apakah itu harus mengulang wudu?
2: Terkejut?
1: Iya.
2: Ya, kalau hanya terkejut enggak membatalkan wudu. Ya udah terus saja sholat.
1: Baik.
2: Ya, jadi kalau terkejutnya itu ya terkejut kebaikan, ya alhamdulillah lah, terkejut kebaikan ya. Ya, tapi kalau terkejutnya ada keburukan, ya subhanallah, Allahu akbar gitu. Ya, jadi ya udah enggak membatalkan wudu itu.
1: Baik. Selagi tidak terkejut sampai dengan terkentut, begitu ya Ustadz ya?
2: Nah, kalau terkentut baru, terkentutnya itu yang membatalkan, bukan terkejutnya.
1: Baik. Yeah. Ustaz, saya akan lanjutkan untuk tadi penanya yang belum sempat saya tanyakan dari 0858 39 sekian-sekian ini. Ustaz, Rasulullah adalah pemimpin sekaligus manusia yang dekat dengan rakyat atau masyarakat di sekitarnya. Apa yang bisa kita pelajari dari gaya kepemimpinan Nabi dalam mendengarkan suara orang-orang di sekitar kita? Silakan Ustaz.
2: Ya, Masya Allah, beliau itu kan the best man ya. Jadi orang yang terbaik. Sebagai apa saja ya. Waktu kecil sebagai anak terbaik. Waktu muda sebagai pemuda terbaik ya. Waktu menikah ya, menjadi suami yang baik. Ketika sudah punyanya, menjadi bapak yang baik ya. Jadi ketika memimpin perang, ya pemimpin terbaik. Memimpin negara, pemimpin yang baik. Ya itu ini kalau diurekan panjang ya, karena menyangkut sirah nabawiyah. Jadi pada intinya adalah kembali aja ke empat sifat utama Nabi aja. Jadi karena manusia baik itu memang karena sifatnya yang baik. Sifat baik itu diwujudkan dengan perbuatan yang baik. Itu orang iman, karena orang iman itu i'tiqadu bil qalb, yakin di hati, iman pada rukun iman, kemudian takriru bil lisan, diungkapkan lisan dengan baik, ucapannya baik. Lalu amalu bil arkan, itu diwujudkan perbuatan yang baik. Nah itu definisi iman, dan Nabi melakukan itu. Ketika istrinya ditanya, ahlak Nabi itu apa? Ahlak Nabi itu Al-Quran. Ya, maka kita mempelajari kebaikan-kebaikan dalam Quran, ya, sifat baik dalam Quran, itulah sifat beliau. Jadi intinya seperti itu. Ya, misalnya sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik itu benar, jujur, ya. Amanah itu bisa dipercaya, membuat aman. Ya, aman untuk diri dari orang lain, ya, karena kita itu semua minjam dari Allah, kita mengamankan milik Allah itu, nyawa kita, tubuh kita, ilmu kita, harta kita, jabatan kita, itu pinjaman semua, diamankan sehingga Allah senang yang punya, karena Allah yang punya.
1: Baik.
2: Kemudian tabligh itu yang menyampaikan, komunikatif, ya, komunikasi, ya. Ya, kemudian fatonah itu ya membangun kecerdasan dan kematangan diri, ya. Jadi ada IQ, intellectual quotient, ada spiritual quotient, ada emotional quotient, ya, kematangan emosi, kematangan intelektual, itu kita bangun dalam diri kita. Nabi juga melakukan itu, kematangan ilmu dan sebagainya. Bon, Mbak?
1: Baik, Ustadz, karena memang waktunya tidak banyak, sebagai penutup, mungkin apabila kita mengingat kelahiran Rasulullah begitu, bagaimana agar kita menjadikan momen ini untuk mengoreksi cara kita memperlakukan manusia di sekitar kita dengan baik? Silakan, Ustadz.
2: Ya, jadi memang beliau manusia terbaik yang harus kita teladani. Caranya ya mengenal beliau. Mengenal beliau itu ya mengenali sejarah beliau, mengenali ajaran yang dibawa beliau. Caranya apa ya? Belajar, ngaji. Mengaji, membaca Quran, membaca hadis, mengkaji, ikut pengajian-pengajian, apalagi khususnya tentang beliau, tentang ajaran beliau, termasuk ngaji Quran, ngaji hadis, itu ya menjadi kewajiban. Itu yang setiap hari harus dilakukan, ya, karena ilmu Quran, ilmu hadis itu luar biasa banyak, ya. Minta ke masjid-masjid, ya, adakan kajian. Ya, kajian rutin, karena yang namanya al-masjid itu al-madrasatul ummah. Masjid, musola itu menjadi madrasahnya umat, sekolahnya umat Islam. Setelah tidak sekolah secara formal, ya. Saya kira itu, Mbak Ima. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz, sudah memberikan pencerahan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini, tentunya juga kepada saya. Terima kasih, semoga pendengar yang tadi sudah bergabung ini mendapatkan pencerahan juga. Dan terima kasih untuk Anda pendengar, ya, sudah bergabung baik melalui line telepon maupun WhatsApp. Juga mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan ini tidak sempat saya tanyakan karena memang terbatasnya waktu. Tapi jangan sedih, karena Mutiara Pagi besok akan hadir kembali dengan lain Ustadz dan juga lain topik, tentunya dengan topik-topik yang relate dengan hari-hari kita belakangan ini tentunya. Dan Mutiara Pagi tadi sudah kami hadirkan bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula, membahas mengenai Maulid Nabi, humanisasi ala Nabi seri kedua. Dan untuk itu pendengar, semoga Mutiara Pagi yang hadir pagi hari ini bisa menjadikan hari kita lebih cerah, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan tentu saja semoga hari ini pendengar, ya, Anda melalui dengan hari yang ceria karena Anda mengawali pagi hari ini melalui Pro 1 RRI Semarang. Satu buah lagu sebagai penutup Mutiara Pagi hari ini, pendengar, takkan berpaling darimu dari Rosa.

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Bagaimana sampah itu rata-rata dia sampah adalah sampah baru. Sementara sampah yang lama kita dengan TNI. Jadi
3: diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik. Ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ngarah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah meminta seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengelola sampah. Informasi berikutnya, pemerintah berencana mengebor Gunung Ungaran sedalam 2.000 meter untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Saima Arya menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memandang keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pengelolaan sampah. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Tika.
4: Sebenarnya bukan itu ya targetnya. Penyelesaian sampah ini harus diawali dengan kesadaran masyarakat di tingkat bawah.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memandang keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pengelolaan sampah di provinsi ini. Sebab berbagai program telah dicanangkan untuk dapat mengolah sampah menjadi energi. Gubernur menyebut pengelolaan sampah di Jawa Tengah dilakukan berdasarkan klaster volume timbulan sampah. Untuk daerah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan model aglomerasi dan regional yang diarahkan pada pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Skema tersebut mulai dijalankan melalui kerjasama dengan Danantara di sejumlah kawasan aglomerasi. Wilayah yang masuk dalam program ini antara lain Semarang Raya, Pekalongan Raya, Tegal Raya, dan Solo Raya yang mencakup sejumlah kota dan kabupaten. Sementara itu, daerah dengan timbulan sampah sekitar 100 hingga 200 ton per hari menggunakan model refuse derived fuel atau RDF melalui metode yang telah diterapkan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Pemalang, dan Kebumen.
4: Jateng. Kita gunakan adalah bagaimana sampah itu rata-rata dia sampah adalah sampah baru. Sementara sampah yang lama kita dengan TNI. Jadi dengan TNI itu kasat kita MOU di
6: Jatibarang.
4: Jatibarang itu Semarang kita eksekusi juga sampah-sampah lama. Sebenarnya bukan itu ya targetnya. Penyelesaian sampah ini harus diawali dengan kesadaran masyarakat di tingkat bawah. Karena kalau nggak tanpa kesadaran tingkat bawah, itu nanti akan tetap aja berulang-ulang.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pun berpesan demikian. Ia menyebut tidak hanya pengendalian produksi sampah, tetapi juga kesadaran masyarakat juga dibutuhkan.
7: Dari kita ada dua, yang pertama adalah tentu saja dari sisi hulu, bahwa dari produksi sampah ini yang harus kita kendalikan dengan baik. Nah, inilah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana mengelola sampah dan juga sosialisasi jangan masyarakat itu menghindari untuk memproduksi sampah. PR-nya cukup berat karena sampah ini adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga butuh kepedulian dari semua masyarakat. Yang kedua adalah masalah PR kita dari sisi sampah yang sudah dihasilkan, bagaimana kita kelola dengan baik.
5: Adapun untuk diketahui dari program pengelolaan sampah yang telah bergulir di Jawa Tengah tersebut, pemerintah provinsi belum lama ini telah meraih penghargaan kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, aman, sehat, resik, dan indah dari Kementerian Dalam Negeri. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Semarang melakukan kajian terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran. Direncanakan Gunung Ungaran akan dibor sedalam sekira 2.000 meter untuk pengembangan PLTP. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
8: Di Gunung Ungaran masih dalam kajian dan kita belum sosialisasikan kepada warga memang.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran masih dalam tahap kajian. Pemerintah Kabupaten Semarang menyebut Penelitian ulang masih dilakukan untuk memastikan potensi energi panas bumi di kawasan tersebut sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, mengatakan hingga saat ini hasil kajian terbaru terkait potensi panas bumi Gunung Ungaran belum sepenuhnya dipelajari oleh pihaknya. Informasi terkait potensi tersebut masih berada dalam mekanisme perizinan dan koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, kegiatan pengeboran nantinya hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu dan tidak mencakup wilayah yang luas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
8: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya radius diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik. Iya, dan beberapa titik. Ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono mengatakan, sepanjang proses perizinan dan eksplorasi berjalan sesuai rencana, kegiatan pengeboran diproyeksikan dapat dilakukan pada akhir 2028 atau 2029. Menurutnya, jika sumber panas bumi yang ditemukan memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik, pengembangan infrastruktur akan dilanjutkan.
10: Nah, kalau semuanya clear, lancar, baru dilakukan kegiatan pengeboran, di timeline kalau nggak di akhir 28 atau 2029. Nah, kemudian kalau didapatkan panas yang cukup untuk menghasilkan energi listrik yang berasal dari panas bumi, maka dibangun infrastrukturnya, ini butuh waktu lagi. Kemudian di 2031 baru di-launching atau di-COD-kan commercial off-date menghasilkan listrik yang dihubungkan dengan Provinsi Jawa Jamali, Madura Baru.
9: Lebih lanjut, Dwi mengatakan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik hingga 55 MW. Untuk mengetahui dan memastikan potensi tersebut, direncanakan dilakukan pengeboran eksplorasi dengan kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut komentar masyarakat tentang rencana pengeboran Gunung Ungaran untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP.
11: Nama saya Aurel, saya dari Ungaran. Kami berharap pengeboran di kawasan Gunung Ungaran benar-benar memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan sampai kegiatan tersebut justru merusak sumber mata air dan ekosistem di sekitar gunung.
12: Saya Afin, warga Semarang. Bagi saya pribadi, mendukung kemajuan daerah, tetapi pembangunan harus tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan. Gunung Ungaran harus tetap dijaga untuk generasi berikutnya.
13: Saya Zara, mahasiswa daerah Gunung Pati. Menurut saya, masyarakat tentu pasti ingin tahu apa tujuan pengobaran tersebut dan apa dampaknya bagi warga. Pemerintah dan pihak terkait seharusnya lebih terbuka untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti komentar kesiapan pengeboran Gunung Ungaran untuk mendukung transisi energi bersih dan kemandirian energi nasional. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
14: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP mencapai 5,2 GW hingga tahun 2034. Hal ini dalam rangka mendukung transisi energi bersih dan kemandirian energi nasional. Sedangkan, seiring dengan hal ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menerbitkan izin wilayah kerja panas bumi WKP kepada PT PLN untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Gunung Ungaran. Pengeboran eksplorasi yang mencapai kedalaman 1.900 hingga 2.200 meter di bawah permukaan tanah ini diperkirakan menelan nilai investasi hingga $300 juta atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Potensi kapasitas listrik yang diperkirakan mencapai 55 MW perlu dimatangkan dan dikaji secara mendalam. rencana pendirian pembangkit listrik tenaga panas bumi seluas 29.800 hektar yang membentang di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, selain perlu dikaji juga agar segera disosialisasikan kepada warga. Tahap eksplorasi harus melewati proses perizinan yang ketat, uji publik, serta memperhatikan sorotan dari lembaga lingkungan seperti WALHI terkait potensi dampak terhadap sumber air. Dengan pengeboran panas bumi atau geotermal di Gunung Ungaran ini, kita harapkan dapat menyediakan pasokan listrik bersih yang stabil sebesar 55 MW untuk jaringan listrik Jawa Madura Bali. Pengeboran panas bumi di Gunung Ungaran juga diharapkan dapat mendukung target bauran energi baru terbarukan atau IBT dan penyediaan listrik bersih yang handal. Namun harus tetap memenuhi aturan perizinan yang ketat guna melindungi kelestarian lingkungan dan sumber-sumber air warga. Sekian komentar.
0: Informasi berikutnya, pendengar, masyarakat menunggu kepastian pembukaan lintasan atletik GOR Tri Lomba Juang Kota Semarang yang telah dilakukan renovasi. Hal ini disampaikan Lia Dina, warga Palebon Pedurungan, kepada tim Halo RRI kemarin.
15: Rencana pembukaan lintasan atletik GOR Tri Lomba Juang TLJ Mugas Kota Semarang dinanti-nantikan masyarakat. Banyak warga berharap fasilitas olahraga tersebut segera dibuka agar dapat kembali digunakan untuk beragam aktivitas kebugaran. Lintasan atletik GOR Tri Lomba Juang selama ini dikenal sebagai salah satu fasilitas olahraga yang diminati masyarakat. Tidak hanya atlet dan komunitas olahraga, kawasan tersebut juga menjadi tujuan warga untuk berjalan kaki, jogging, ataupun berlari. Banyak masyarakat yang selama ini menantikan kesempatan untuk kembali melakukan aktivitas olahraga di GOR Tri Lomba Juang. Salah seorang warga Semarang yang ditemui di lokasi itu, Lia Dina, mengatakan sangat menanti pembukaan lintasan tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan gaya hidup sehat. Warga Pedurungan itu berharap pembukaan lintasan atletik dapat dilakukan dalam waktu dekat. Selain menjadi tempat latihan atlet, fasilitas tersebut dinilai perlu dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
16: Nggak jadi, ternyata ditutup lagi. Kemarin tuh sempat dibuka, cuma baru lihat beritahuannya ternyata ditutup lagi, makanya nggak jadi lari di sini. Iya, lumayan sering sih lari di sini. Soalnya kan enak ada lintasan larinya ya.
15: Harapannya gimana, Mbak, agar segera dibuka atau seperti apa?
16: Iya, pengennya cepat dibuka aja sih, biar enak sih. Soalnya kalau lari di sini kan kelihatan banyak temennya, terus lintasan larinya itu kan rata datar gitu, jadi lebih enak.
15: Terus selama ini ditutup, olahraganya kemana, Mbak?
16: Paling ke Taman Indonesia Kaya, ke situ aja sih. Kalau enggak sih, ya jalan-jalan dekat rumah sih, sekitar rumah.
15: Adapun renovasi lintasan atletik di gelanggang olahraga GOR Tri Lomba Juang TLJ Kota Semarang itu dilakukan menggunakan metode patching atau perbaikan titik-titik yang rusak dengan anggaran 3,3 miliar rupiah. GOR Tri Lomba Juang sempat ditutup total dari 15 Juli hingga 18 Agustus 2026, kemudian dilakukan uji coba lintasan secara terbatas pada 19 hingga 23 Agustus 2026 dan kemudian ditutup kembali hingga hari ini. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, memperingati Sedekah Bumi sekaligus hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, warga Desa Tirman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang menggelar jalan sehat dengan sejumlah gunungan berisi hasil bumi yang turut diarak oleh warga.
17: RT masing-masing punya inisiatif membuat gunungan. Dan itu awalnya dari Karang Taruna.
18: Dalam rangka memperingati Sedekah Bumi sekaligus HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Desa Tirman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang menggelar jalan sehat pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan sejumlah gunungan berisi hasil bumi yang turut diarak oleh warga. Perangkat Desa Tirman, Kadarwati, mengatakan kegiatan jalan sehat tahun ini menjadi yang pertama kali digelar dengan konsep tersebut. Menurutnya awalnya tidak ada konsep membawa gunungan maupun mengenakan pakaian adat Jawa dalam kegiatan tersebut. Namun sejumlah warga justru berinisiatif membawa gunungan dan mengenakan pakaian adat. Antusiasme warga semakin bertambah karena banyak donatur yang turut memberikan dukungan dan hadiah.
17: Dan untuk memeriahkan dan memajukan Desa Tirman, akhirnya RT masing-masing punya inisiatif membuat gunungan. Dan itu awalnya dari Karang Taruna, Mas. Karang Taruna menular ke RT, kemudian Pemdes ikut juga membuat gunungan itu memakai baju-baju adat seperti ini. tahun ini banyak donatur yang memberikan bantuan-bantuan daripada tahun kemarin.
18: Salah seorang warga Tirman, Hesti, mengaku senang setelah mendapatkan hadiah utama berupa mesin cuci dalam kegiatan Jalan Sehat. Ia bersama suami dan anaknya juga antusias mengenakan pakaian adat Jawa sebagai bentuk partisipasi memeriahkan acara.
19: Gimana? Senang gak ini? Tadi ikut Jalan Sehat sama siapa, Jin?
17: Sama suami, sama anak, sama keluarga.
19: Ini hadiahnya mau dijual atau?
17: Alhamdulillah mesin cucinya pasti rusak.
18: Selain menjadi rangkaian peringatan Sedekah Bumi dan HUT RI ke-81, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat Desa Tirman. Antusiasme warga diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga kegiatan serupa dapat digelar lebih meriah pada tahun-tahun mendatang. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mendorong agar pemerintah responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai untuk Anda.
20: Birokrasi ini harus cepat.
21: Pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik dinilai menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Setia Ari Nugroho kemarin mengatakan perubahan paradigma birokrasi menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif. Menurutnya birokrasi saat ini tidak lagi berada pada posisi untuk dilayani, melainkan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya pemerintah yang responsif harus mampu hadir mendengarkan aspirasi masyarakat serta segera mengambil tindakan terhadap kebutuhan yang berkembang. Menurutnya akses komunikasi antara masyarakat dan pemerintah juga harus semakin mudah.
20: Birokrasi ini harus cepat, ada media, harus ada sarana yang memang memberikan kecepatan di dalam berkomunikasi antara apa yang diharapkan masyarakat dan juga apa yang diinginkan masyarakat, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu langsung tertangkap. Pertama adalah apa yang betul-betul menjadi kebutuhan dari masyarakat.
21: Setia menilai kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai saluran termasuk media sosial dapat menjadi kekuatan baru dalam mendorong perbaikan pelayanan publik. Aspirasi dan kritik masyarakat dapat menjadi masukan sekaligus peringatan dini bagi pemerintah ketika terdapat kebijakan atau pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan, salah satu tantangan dan aspirasi masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah terkait ketersediaan lapangan pekerjaan agar juga bisa menekan angka kemiskinan.
22: Anak muda butuh pekerjaan, kita harus bersama-sama mendorong agar menciptakan peluang kerja. Dan yang paling penting, kemiskinan. Ini masih menjadi pekerjaan rumah kita.
21: Lebih lanjut, Sharif menjelaskan, di sektor ekonomi juga pemerintah harus responsif terhadap persoalan yang dihadapi pelaku UMKM, mulai dari permodalan hingga pemasaran. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Festival Keluarga Sehat di Kabupaten Kudus tidak sekadar menghasilkan kegiatan jalan sehat. Para peserta, khususnya anak-anak, ini diajak mengenal pentingnya makanan bergizi melalui kostum bertema sayur mayur dan aneka makanan sehat.
23: Kegiatan ini harus kami biayai sendiri kan, tidak buat.
24: Saudara, dalam kegiatan jalan sehat di acara Festival Keluarga Sehat hari terakhir minggu kemarin berlangsung ramai. Antusias anak-anak dan orang tua cukup tinggi. Sekda Kudus Eko Cumartolo mengatakan penggunaan kostum sayuran, buah, daging, ayam hingga susu menjadi bagian dari edukasi sederhana mengenai pentingnya asupan bergizi. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mendukung program pembangunan masyarakat di Kabupaten Kudus.
23: Konsepnya kan Festival Keluarga Sehat. Nah, ini saya makanan-makanan sehat yang diusung oleh teman-teman anak-anak kami, cucu-cucu kami lah sebenarnya. Nah, ini peran serta dari teman-teman swasta. Artinya kalau kegiatan ini harus kami biayai sendiri kan tidak kuat. Nah, ini ada peran-peran swasta yang kita dorong nanti untuk bisa lebih aktif untuk masyarakat Kabupaten Kudus, bukan untuk ASN di Kabupaten Kudus, tapi masyarakat di Kabupaten Kudus.
24: Sementara itu, Program Direktur Bakti Sosial Jarum Foundation Ahmad Budiarto mengatakan, tingginya respon masyarakat menjadi hal yang di luar dugaan. Menurutnya, meningkatnya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya antusiasme terhadap kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kudus tersebut.
23: Itu hal yang luar biasa dari respon dari masyarakat Kudus. Ya.
2: di luar dugaan karena tahun yang lalu sebetulnya tidak sebanyak ini. Ya, dan tahun lalu undangan ke desa juga tidak banyak. Sekarang mereka banyak kan merasa kurang ditambah. Jadi ini memang merupakan satu rangkaian dari hari ulang tahun Kudus sendiri. Ini satu tawa penampannya dari masyarakat, saya kira ini perlu diapresiasi, ya. Kita berharap masyarakat ini lebih sehat lah.
24: Festival Keluarga Sehat yang digagas oleh Bakti Sosial Jarum Foundation telah usai. Antusias masyarakat juga sangat tinggi untuk hadir dalam acara tersebut. Ini bisa menjadi tolak ukur seberapa pedulinya masyarakat terhadap kesehatan dan gizi keluarga. Heri Sulistarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga pendengar. PSCS Cilacap meraih gelar juara Piala Dina Suratin U17 Jawa Tengah 2026. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
4: Tapi kerja keras ini sangat luar biasa, baik untuk tim, untuk manajemen, ya, semua yang terlibat di dalam Suratin PSS U17 ini.
6: Pergerak tim PSCS Cilacap usia 17 tahun keluar sebagai champion Piala Suratin U17 Jawa Tengah tahun 2026 setelah mengalahkan Savin Pati FC U17 dengan skor tipis 1-0 pada partai final di lapangan Kota Barat Surakarta minggu kemarin. Gol tunggal kemenangan PSCS Cilacap dicetak Ahmad Arya Arsafin pada menit ke-35. Gol semata wayangnya tersebut selain menghantarkan tim yang meraih gelar juara, Arsafin didapuk sebagai Man of the Match pada laga tersebut. Tampil dengan kostum biru-biru, PSCS bermain lebih solid sejak menit awal. Meski tidak banyak menciptakan peluang, skuad asuhan Jimmy Suparno mampu menjalankan strategi counter attack yang disiapkan untuk menghadapi permainan Savin Pati. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-35 melalui sepakan melengkung Ahmad Arya Arsafin yang gagal ditepis kiper Savin Pati Fabio Kensi. Pelatih PSCS Cilacap Jimmy Suparno mengatakan strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana. Kondisi fisik pemain juga dinilai cukup baik meski turnamen berlangsung dengan jeda pertandingan yang relatif singkat.
4: Para pemain dengan jeda waktu kita 2 hari sekali main, recovery anak-anak bagus sekali. Dan apa yang saya terapkan strategi untuk menghadapi Savin Pati, alhamdulillah berjalan dengan lancar kita. Kita mengandalkan counter attack, ya, karena mereka pakai 3 belakang. Beberapa kali peluang yang tidak tercipta gol, tapi kerja keras ini sangat luar biasa, baik untuk tim, untuk manajemen, ya, semua yang terlibat di dalam Suratin PSS U17 ini saya apresiasi buat mereka.
6: Menurut Jimmy, kekompakan dan mental pemain menjadi salah satu kunci keberhasilan PSCS Cilacap meraih gelar juara. Sedangkan salah satu pemain Ahmad Arya bersyukur dapat mencetak gol dan mengantarkan PSCS meraih gelar juara di tahun ini.
7: PSCS 2 kali juara Suratin di 15 dan di 17. Terima kasih untuk para teman-teman saya yang selalu support saya menjaga tim dari pertama kali dan sampai final ini juara Suratin.
25: Baik, terima kasih banyak.
7: Untuk para teman-teman, janganlah berhenti dari sekarang karena masih banyak lagi laga di selanjutnya. Dan selalu semangat dan kerja keraslah.
6: Sementara gelar juara tersebut juga menjadi bukti keberlanjutan pembinaan PSCS Cilacap. Jimmy menyebut sekitar 80% pemain yang menjadi bagian dari tim juara Piala Suratin 2024 masih berada dalam skuad saat ini. Agus Heranto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi laga Piala Suratin ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: 101 RRI Semarang dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan dan saksikan tentunya ya. Kalau sudah mendengar Gambang Semarang ini di Pro 1 RRI Semarang, pastinya waktunya kami untuk memberikan informasi cuaca ya untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Tapi bukan dari saya, karena ini pasti kami akan hadirkan informasi yang kredibel pendengar ya. Jadi langsung kami hubungkan bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah ada Prakirawan Iki yang terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Iki, selamat pagi.
1: Pagi, Ma.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih. Selengkapnya kami informasikan selamat pagi pendengar dari Pro 1. Berikut informasi perakhiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kemudian kebakaran lahan dan hutan untuk di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Nanti akan kami tunggu untuk update berikutnya. Iki, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca bersama dengan Prakirawan Iki dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, berinteraksi langsung begitu ya, untuk memberikan informasi-informasi terkait cuaca di sekitaran Anda seperti apa, juga boleh untuk informasi arus lalu lintas ya, apakah sudah mulai ramai atau belum. Saya duluan. Kalau di Ahmad Yani 144146 pendengar ini ya, sudah cerah, tidak ada tanda-tanda mendung ya. Ini juga sudah mulai banyak sekali yang berlalu lalang masyarakat, baik itu roda 2 maupun roda 4 begitu ya. Ini sudah mulai banyak yang melewati Pro 1 RRI Semarang, juga banyak yang sudah melintasi di Jalan Ahmad Yani ya, tepat depan RRI Semarang. Mungkin berangkat untuk bekerja, mungkin juga sedang mengantarkan anak untuk sekolah ya. Ini memang terlihat cukup banyak. Dan untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh ya sampai dengan pukul 7 nanti masih ada waktu setengah jam. Yang ingin langsung berinteraksi dengan kami, line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 0248316686, juga WhatsApp kami di 0816666886 pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini melihat saya di aplikasi RRI Digital, silakan ya untuk tinggalkan jejak Anda di kolom live chat karena kami selalu pantau di sana untuk Anda. Selain ini kami hadirkan satu buah lagu Krisye. Ini dari Lalil Manino, kami putarkan untuk Anda. Selamat pagi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah kota Semarang juga sekitarnya hingga Jawa Tengah. Juga saya sudah informasikan tadi untuk arus lalu lintas dan juga cuaca di Ahmad Yani 144-146 ya, atau tepatnya di sekitaran RRI Semarang begitu. Kami juga menerima update informasi dari Pak Theo Magelang. Ini ya, cuacanya cerah, lalu lintasnya juga ramai lancar. Alhamdulillah ya, kalau ramai lancar memang pagi-pagi waktunya untuk berangkat sekolah, berangkat untuk bekerja juga. Tapi untuk Anda pendengar ya yang mendengarkan siaran kami ini sedang dalam perjalanan, kalau dalam mobil ya sudah tidak apa-apa, tapi kalau menggunakan motor nanti dulu ya, di pause dulu, nanti di play lagi ketika sudah sampai di tempat tujuan, karena itu membahayakan pendengar ya. Jangan sampai ketika di jalan tapi tidak fokus karena mendengarkan siaran atau mungkin mendengarkan musik-musik yang kencang begitu ya, jadi sudah tidak fokus, kemudian juga klakson dari pengendara lain di sekitar ini tidak terdengar. Jangan sampai ya, karena keselamatan kita adalah yang utama. Keluarga juga sudah menunggu di rumah. Jangan sampai orang lain sudah berhati-hati tapi karena keteledoran kita begitu ya, nanti orang lain juga ikut celaka. Jangan sampai. Semoga untuk Anda yang mendengarkan ini selamat sampai dengan tujuan ya pendengar. Dan berikut ini akan kami hadirkan untuk Anda satu buah lagu dari Pak Theo. Ini request ya, yang tadi sudah menginformasikan ini dari Magelang. Request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana pendengar, dan kami informasikan juga kalau nanti pukul 7 tepat akan kami hadirkan informasi dari seluruh Indonesia bahkan juga mancanegara ya, bersama dengan Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan untuk Anda pukul 7 tepat dalam program Warta Berita. Bara Suara Terbuang Dalam Waktu kami putarkan untuk Anda.

0: Aku lagi stalking pohon cantik banget nih di medsos. Keren banget tau gayanya. Tapi kok kayaknya dia galak ya kalau lagi tugas.
1: Woi, jangan gitu. Jangan cuma lihat penampilannya aja. Tahu nggak, polwan itu ada yang di tim cyber, ngelacak penjahat online. Ada juga yang jadi pelindung anak dan perempuan.
0: Gitu ya? Aku pikir tuh mereka cuma di jalanan doang loh. Ternyata mereka tangguh, sigap, terus siap jadi garda terdepan buat ngelindungin kita. Keren banget tau.
1: Yaps, jadi polwan itu bukan cuma soal kerjaan, tapi juga soal pengabdian.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, untuk pukul 7 akan kami hadirkan untuk Anda informasi dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi bergabung bersama dengan Pro 3 RRI dalam program Warta Berita Pagi. Jadi pastikan Anda tidak berpindah channel dulu, tetap bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian